0: Tugas saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Stunting merupakan peristiwa gagal tumbuh pada anak yang memiliki tubuh yang pendek, tidak sesuai dengan usia. Seringkali anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena genetik. Stunting terjadi karena masalah nutrisi dan faktor

Laba-laba 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yon di Sriwijaya Pagi dan masih di cerita pagi ini ya dulur. Setelah jingok kondisi udara Palembang, sekarang kita jingok sumber persoalan lain yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu sampah. Jadi karena sebelum ngomongin tentang teknologi pengolahan sampah, kita perlu tahu dulu nih, seberapa besar sih persoalan sampah yang kita hadapi. Jadi mengutip dari RRI.co.id ya, yang melapor ke produksi sampah di kota Palembang itu mencapai sekitar 1.000 ton per hari, dulur. Jumlah yang besar ini mendorong pemerintah kota Palembang memperkuat program komunikasi informasi dan edukasi atau KIE kepada masyarakat. Pemerintah menilai perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mengurangi timbunan sampah. Artinya, persoalan sampah ini tidak cuma bisa diserah ke petugas kebersihan baik, kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab. Coba kita jingok dari rumah masing-masing dulu. Dalam sehari, berapa banyak botol plastik yang kita gunakan? Berapa banyak kantong plastik? Berapa banyak sisa makanan? Dan berapa banyak barang yang sebenarnya masih bisa digunakan lagi? Kalau semua itu langsung dicampur dan dibuang, maka semakin banyak sampah yang harus diangkut dan diproses. Nah, karena itu perubahan sederhana itu bisa dimulai dari kebiasaan memilah sampah organik itu dipisahke, sampah yang dapat daur ulang dipisahke, barang yang masih layak digunakan itu tidak langsung dibuang ya. Dan yang paling penting ialah hindari membakar sampah. Jadi pemerintah juga mendorong pengolahan sampah ini yang lebih sistematis, termasuk rencana penguatan pengolahan di tingkat kecamatan agar volume sampah yang menuju tempat pembuang akhir itu bisa ditekan. Jadi dulur, persoalan sampah ternyata dimulai dari kebiasaan kita dewek ya. Sampah yang kita hasilkan ialah tanggung jawab kita untuk mengelolanya. Tapi apakah sampah harus selalu dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna? Ternyata tidak, karena ada sampah yang bisa diolah jadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa kembali ke lingkungan dalam bentuk pupuk. Kita bakal jingok caranya ya di informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: tambah belagak deh kau nih, dek.
1: Hai, kak. Aku nih belum berais, kak. Apa lagi kalau aku sudah berais? Tempo hari, kak. Aku berais, kak. Hai, kak, tolong buka bintang film, kak. Langsung ditawari orang main film, kak. Tapi film dukun berais.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulur, masih bersama Cek Yohan. Nah, kalau tadi itu sudah menyimak informasi ya. Nah, kalau selama ini sisa makanan dan sampah organik dianggap tidak berguna, ternyata anggapan itu sudah bisa kita ubah ya, karena sampah organik ini bisa diolah jadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Mengutip dari rri.co.id ya, yang angkat kisah Bang Sampah Beringin yang mengolah sampah organik jadi pupuk kompos ya. Bang Sampah Beringin ini dewe punya sekitar 540 nasabah dan menerapkan sistem penjemputan sampah dari rumah nasabah. Sampah kemudian ditimbang dan dipilah, sampah organik diolah menjadi kompos, sementara material lainnya yang dapat dikumpulkan untuk dijual lewat pengepul. Menariknya, pupuk kompos yang dihasilkan juga digunakan untuk tanaman di kebun Bang Sampah Beringin dan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dulur, konsep ini sebenarnya menjadi inspirasi untuk kita mulai dari rumah ya. Misalnya sisa sayuran, daun kering atau bahan organik tertentu itu tidak langsung dibuang secara itu baik. Dengan metode pengolahan yang tepat, sampah organik bisa dimanfaatkan menjadi kompos. Tentu kalau kita belum tahu caranya, kita tidak bisa langsung ngolah dewek dalam jumlah besar ya. Kita bisa cari informasi dulu dari bank sampah di lingkungan sekitar, bertanya ke komunitas lingkungan atau ngikuti kegiatan edukasi pengolahan sampah. Yang paling penting ialah ngubah pola pikir. Jadi sampah ini bukan selalu berakhir dari sesuatu ya. Sampah bisa jadi bahan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, dulur, dari sisa makanan dan sampah organik, ternyata kita bisa menghasilkan kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Inilah makna dari tema kita hari ini, yaitu dari limbah jadi solusi. Dan bukan cuma kompos, sampah anorganik, pecah plastik, kertas, dan kain bekas juga bisa punya nilai ekonomi pastinya. Nah, terus cak mano sampah ini bisa berubah jadi peluang? Kita bakal bahas di informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Prompart Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

8,44 Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan, Dulur masih bersama Cak Iwan di Sriwijaya Pagi. Tadi kita sudah jingok Cak Mano, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah sekarang kita beralih ke sampah anorganik. Ternyata barang yang kita anggap selama ini kurang berguna itu juga bisa punya nilai ekonomi, Dulur. Jadi mengutip dari rri.co.id, keberadaan bank sampah di Kecamatan Talang Kelapo yang didorong sebagai salah satu solusi pengurangan sampah sekaligus peningkatan nilai ekonomi limbah rumah tangga ya. Di wilayah tersebut sudah termasuk 15 bank sampah dan 5 di antaranya telah mulai beroperasi. Masyarakat didorong memilah sampah sejak dari rumah, pecah material dari plastik, kertas dan kain bekas serta berbagai bahan yang masih bisa didaur ulang dikumpulkan untuk kemudian dikelola lebih lanjut lagi. Ini jadi contoh bahwa sampah sebenarnya punya dua sisi ya. Kalau dibuang sembarangan sampah jadi masalah, tapi kalau dibakar bisa menghasilkan asap yang menimbul ke resiko kebakaran. Tapi kalau dipilah dan dikelola dengan benar, sampah ini bisa jadi sumber nilai ekonomi. Jadi daripada nyampur segala sampah dalam sikok kantong, coba mulai pisah ke ya. Botol plastik dikumpul ke kardus, dipisah ke kertas, dikumpul ke catena ya. Barang yang masih layak digunakan bisa dimanfaatkan lagi. Setelah terkumpul, kita bisa cari informasi mengenai bank sampah yang menerima jenis material tersebut. Tentu hasil ekonominya mungkin tidak besar untuk sikok rumah ya, tapi kalau dilakukan oleh banyak keluarga secara rutin, dampaknya bisa jauh lebih besar. Lingkungan juga lebih bersih, volume sampah berkurang, dan masyarakat juga mendapat kenilai dari sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Jadi Dulur, sampah ini bisa jadi masalah tapi juga bisa jadi peluang. Kuncinya ada pada saat kebiasaan sederhana yaitu memilah ya. Namun persoalan sampah di Palembang tentu tidak cuma diselesaikan lewat rumah tangga dan bank sampah baik. Kota juga membutuhkan sistem pengolahan dalam skala besar. Nah salah satunya ialah pengolahan sampah menjadi energi listrik. Cak Mano, perkembangannya di Palembang kita bakal simak di informasi berikutnya. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangban, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit ingat Pro 4 bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya.

Informasi pertama ialah datang dari tumis kapa yang merupakan hidangan khas yang menggunakan kerang laut jenis kapa. Kerang ini mempunyai bentuk pipih dengan tekstur daging yang kenyal. Kapa biasanya ditumis bersama bumbu dan rempah hingga meresap. Olahan ini menghasilkan cita rasa gurih dengan aroma khas makanan laut. Tumis kapa menjadi salah satu kuliner yang banyak ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Utara. Hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat sebagai menu sehari-hari. Kita beralih informasi selanjutnya. Milendir merupakan hidangan berbahan mie kuning yang disajikan bersama toge dan telur rebus. Hidangan ini memiliki kuah kental berwarna coklat yang menjadi ciri khasnya. Kuah milendir dibuat dari campuran kacang tanah dan ubi jalar. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan tekstur yang kental. Milendir biasanya disajikan sebagai makanan yang mengenyangkan. Hidangan ini menjadi salah satu kuliner khas yang dikenal dengan kuah kacangnya yang unik.

0: Siarin pos dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

88,4 Perompar Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita ngomongin tentang apa yang bisa dilakukan dari rumah, sekarang kita jingok solusi pengolahan sampah dalam skala kota ya. Cak Mano, kalau sampah yang numpuk itu tidak cuma dibuang, tapi juga diolah jadi energi. Nah, dulur ya, mengutip dari rri.co.id yang memberitakan tentang PSEL Palembang mulai melakukan uji pengolahan sampah menjadi energi listrik. PSEL atau pengolahan sampah menjadi energi listrik ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi persoalan timbulan sampah sekaligus memanfaatkan sampah sebagai sumber energi. Teknologi pecah ini tentu memberikan harapan baru dalam pengolahan sampah ya perkotaan ya. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat, teknologi bukan berarti kita boleh menghasilkan sampah sebanyak-banyaknya, tetap harus ada upaya mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Artinya solusi pengelolaan sampah idealnya berjalan bersama. Pertama, kita kurangi sampah dari rumah. Kedua, kita gunakan lagi barang yang masih bisa digunakan. Ketiga, kita pilah sampah yang bisa didaur ulang atau memiliki nilai ekonomi. Keempat, sampah organik bisa diolah jadi kompos atau produk lain. Dan setelah itu, teknologi seperti PSEL ini dapat jadi bagian dari sistem pengelolaan untuk menangani sampah yang tersisa. Jadi, teknologi bukan pengganti perilaku baik masyarakat ya. Justru keduanya tuh harus berjalan bersama. Karena kalau jumlah sampah terus meningkat, teknologi pengolahan juga akan menghadapi tantangan yang semakin besar. Nah, dulur, dari rumah sampai teknologi pengolahan skala kota, semua ini punya peran dalam menyelesaikan persoalan sampah. Tapi lingkungan bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau fasilitas pengolahan wae. Masyarakat juga bisa bergerak langsung. Buktinya ada komunitas di Palembang yang berhasil ngangkut bertonton sampah dari Sungai Musi. Pecah apa gerakannya? Kita bakal tutup rangkaian informasi Green Radio hari ini dengan informasi tersebut. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

pemikiran masyarakat umum tentang kemiskinan adalah gambaran tentang kekurangan materi yang biasanya mencakup pangan sehari-hari, perumahan, dan juga pelayanan kesehatan. Selain itu juga, masyarakat awam berpikir bahwa tentang kemiskinan menyangkut kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, kurangnya penghasilan. Padahal seseorang dianggap miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2.100 kilokalori per orang per hari, dan kebutuhan minimal non-makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Lapor-lapor ke 4x4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu tadi kita sudah ngomongin tentang sampah rumah tangga, bank sampah, kompos, sampai teknologi pengolahan sampah yang jadi energi. Sekarang kita tutup dengan satu pertanyaan sederhana nih. Bank sampah, kompos, sampai teknologi pengolahan sampah yang jadi energi. Sekarang kita tutup dengan satu pertanyaan sederhana nih. Apa yang bisa kita lakukan bersama di lingkungan kita ini, Dulur ya? Jadi, mengutip dari rri.co.id yang memberitakan aksi bersih sungai di kawasan Kampung Kapitang yang libat ke komunitas The Guardian of the River bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Dalam kegiatan tersebut, sekitar 7 ton sampah berhasil dikumpulkan dari tepian Sungai Musi dan diangkut menggunakan 3 truk DLH. Namun yang menarik, kegiatan ini tidak ingin berhenti pada aksi bersih-bersih bayar, Pak. Penggagas kegiatan menyebut gerakan tersebut diharapkan dilanjutkan dengan edukasi masyarakat dan kegiatan berkelanjutan di titik lain sepanjang Sungai Musi. Bahkan anak-anak dan generasi muda juga dilibat ke. Pesannya sederhana, menjaga lingkungan bukan hanya kerjaan orang dewasa, anak muda bisa ikut, keluarga bisa ikut, komunitas bisa ikut, dan tentu baik. Kita galo-galo bisa mulainya dari rumah. Tidak buang sampah sembarangan, tidak bakar sampah, memilah sampah, ngurangi penggunaan barang sekali pakai, membawa botol minum sendiri, mengolah sampah organik, dan kalau ada kesempatan, ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan. Karena lingkungan yang bersih tidak tercipta hanya dari satu kegiatan besar, lingkungan yang bersih dibentuk dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dulur-dulur, kabut asap yang sedang menyelimuti Palembang memang merupakan persoalan besar yang butuh penanganan serius dan kolaborasi banyak pihak ya. Kita tidak bisa menyelesaikan kasus dari hanya dengan mengolah sampah rumah tangga. Tapi juga kita tidak boleh nambah persoalan dengan membakar sampah atau membuang limbah sembarangan. Dari rumah kita bisa mulai, sampah kita pilah, limbah kita olah, yang masih bernilai kita manfaatkan. Dan lingkungan kita juga bersama pastinya. Karena menjaga udara Palembang ini bukan cuma soal madam ke api yang sudah terjadi, tapi juga mencegah munculnya sumber asap dan pencemaran yang sebenarnya bisa kita hindari. Dari limbah jadi solusi, kelola sampah, kurangi asap, jaga udara Palembang ya. Cik Iwan pamit dari Green Radio, edisi hari ini di Jumat 9 Oktober 2026. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita

Bakal balik lagi di segmen obrolan komunitas bersama Locus FH Unsrina. Nah, Cak Mano nih, kita ngomongin hukum abis ini ya. Jadi buat dulur-dulur kakek yang pengen tanya-tanya, boleh kakek langsung ke live chat YouTube kita dulur ya. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

Informasi pertama datang dari mie tarempa yang merupakan mie pipi berwarna kuning khas Kepulauan Anambas. Mie ini memiliki tekstur kenyal dengan cita rasa gurih dan pedas berempah. Mie tarempa dapat disajikan dalam bentuk kering maupun berkuah. Bumbu rempah yang digunakan memberikan aroma dan rasa yang khas. Hidangan ini menjadi salah satu kuliner yang populer di Kepulauan Anambas dan biasanya dinikmati sebagai makanan sehari-hari maupun sajian khas daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lakse kuah merupakan hidangan khas Kepulauan Riau yang menggunakan mie berbentuk tebal dan kenyal. Hidangan ini disajikan dengan kuah santan yang gurih serta kaya rempah. Lakse kuah biasanya dilengkapi dengan ikan yang telah diolah dan disuwir. Perpaduan santan, ikan, dan rempah menghasilkan rasa gurih serta aroma yang khas. Hidangan ini menjadi salah satu kuliner tradisional yang populer di wilayah pesisir Kepulauan Riau. Sekian info dengar ingat perempat

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas

0: Laba-laba 4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di pukul 9 kita bakal beralih ke obrolan komunitas. Dan ya dulu deh, semoga yang lagi dengerin ya sehat selalu ya, senantiasa dalam keadaan bugar ya, walaupun kondisi cuaca sedang tidak baik dan tidak bagus sama sekali ya. Dan sekali saya Yohan kembali hadir menemani pendengar dari program kita di obrolan komunitas ya, yang jadi ruang diskusi ini. Nah, pagi ini kita bakal bahas tema yang cukup penting nih dan relevan juga dengan perkembangan masyarakat saat ini, yaitu mewujudkan keadilan melalui pembaruan hukum pidana di tengah tantangan kejahatan kontemporer. Ini kalau sudah ngomongin kejahatan kontemporer ini, wah ini beragam berarti ya. Sudah hadir bersama kita di studio ada Adinda Amira Salsabila. Say hi dulu dong ke kamera. Iya, thank you. Terus ada juga Raisa Azza Syakira dan Emri Beri Rizky. Ini ketiganya hadir ini mewakili Lawkus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ya, untuk berbagi pandangan dan pemikiran mengenai pembaruan hukum pidana serta tantangan penegakan hukum di era kontemporer seperti ini. Sebelumnya aku ucapin selamat pagi.
1: Ya, pagi.
0: Ya. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun agak berkabut sedikit cuaca.
0: Ini bukan lagi agak, banyak.
1: Banyak sekali.
0: Parah. Parah banget. Nah, jadi adik-adik kita ini bakal berbagi pandangan nih, karena mereka juga sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unsri ya, yang pastinya kalau misalnya teman-teman atau dulur ada yang ada pengen ditanyain ke mereka tentang tema kita hari ini, boleh ke live chat kita @pro4palembang. Nanti tinggal aja di sana chatnya, aku bacain, aku tanyain langsung sama mereka ya. Tapi kalau bisa nih, kalau bisa tanyanya jangan yang agak ujung jurang. Jujur takut. Jujur juga. Yang penyiar juga takut soalnya ya. Kalau yang terlalu ujung jurang, yang ya kira-kira yang memang masih relevan aja lah. Apalagi menyangkut ke era sekarang kan, yang kejahatannya makin banyak dan beragam, serta kayak ada aja gitu. Tiap hari satu modus gitu. Satu hari satu modus kejahatan. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu nih sama adik-adik kita. Ada siapa, Bang? Dari depan boleh, silakan.
2: Halo dulur-dulur Pro4. Perkenalkan saya Adinda Amir Salsabila di sini sebagai wakil ketua pelaksana

0: Nah, dalam rangkaian acara Sriwijaya Law Fair 2026.
1: Iya, Adinda. Panggilannya apa? Dinda ya?
0: Amira.
1: Oh, Amira. Sorry, salah. Panggilannya Amira. Terus di tengah ada siapa nih?
2: Oke, hal dari perempat. Jadi nama aku Raisa Aziz Syakira. Panggil aja Raisa. Nah, di sini di SLF ini aku tuh sebagai wakil penanggung jawab dari divisi humas.
1: Terus lanjut nih yang paling ganteng.
3: Halo, halo dulur-dulur perempat. Perkenalkan, saya Mirbe Rizky Riansyah. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dari rangkaian acara Lokus Eva Unsrim yang merupakan perlombaan dari Sriwijaya Law Fair.
1: Oke, jadi Lokus ini nanti bakal ada lomba ya?
3: Iya.
1: Iya. Tapi sebelum itu kita mungkin nih ya, ini kan kalian ngangkat isu ya pembaruan hukum pidana. Mungkin boleh dong dijelasin kenapa tema ini yang diangkat? Apa karena kayak aku bilang tadi, satu hari satu modus baru gitu. Beragam, terlalu kreatif ini untuk sebuah kejahatan gitu. Mungkin boleh ya dibantu jawab siapa duluan? Amira mungkin atau Berry?
3: Oke, diangkatnya tema dari hukum pidana di tengah tantangan kontemporer ini.
1: Ya.
3: Sebelumnya kita ketahui sendiri dari kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri baru saja diperbarui. Yang baru saja disahkan pada tahun 2025, kitab undang-undang 1 tahun 2023. Yang sebelumnya dari KUHP itu sendiri kita masih mengadopsi dari Hindia Belanda, dari Konstantinopel gitu. Jadi dengan adanya pembaruan hukum pidana ini, jadinya kita mengangkat isu tersebut di tengah tantangan pidana kontemporer yang merupakan kejahatan-kejahatan terbaru di era, terutama di era digital sekarang. Dan juga seperti modus-modus operandi yang terbaru dari pelaku-pelaku tindak pidana kriminalistik itu sangat terbaru, dan kita harus juga membuka kacamata kita di mata hukum untuk bisa menghindari dari kejahatan tersebut. Dari saya itu saja.
1: Oke, jadi memang karena sekarang ini makin beragam ya tindak pidana, kejahatan, terutama apalagi yang cyber ya.
3: Iya, betul.
1: Kayak makin, entah kita yang makin pintar atau gimana nih, terlalu banyak cheat, apa? Ngecitnya gitu kalau di game tuh ya. Kehidupan sekarang tuh huru-hara sekali gitu. Nah, tapi kita sering dengar nih tadi kan di senggol juga masalah pembaruan hukum pidana ya. Nah, ya mengapa hal tersebut penting sih masyarakat tahu tentang pembaruan hukum pidana ini? Kenapa yang lama mungkin orang udah banyak yang tahu juga ya, yang aware terhadap hukum pidana ini. Sedangkan yang baru ini apa tuh yang beda dari yang sebelumnya?
0: Oke, okay. Mungkin kenapa kita harus mempelajari hukum pidana baru ini karena di dalam kitab hukum pidana Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu ada beberapa perbedaan dari kitab hukum pidana yang lama gitu kan. Jadi ada beberapa, mungkin sebagian masyarakat tuh masih menganggap beberapa tindak pidana itu akan dihukum sesuai dengan di dalam kitab. Tetapi di dalam ya undang-undang terbaru ini kita itu ada tahapan itu restoratif justice. Jadi kalau misalnya tindak pidana itu dianggap masih ringan, itu sebagai masyarakat yang melakukan tindak pidana itu bisa meminta restorasi justice. Jadi tidak semua sanksi di dalam pidana itu akan masuk penjara kak, tapi ada kayak keringanan yang gitu dari restoratif.
1: Ada keringanan ya, yang tadi restoratif justice tadi ya. Jadi ini seperti pemulihan nama baik gitu ya. Nah, itu kan tadi kan ada beberapa pidana nih. Kalau misalnya boleh di elaborate lagi, kan dikasih tahu ke pendengar kita nih, apa aja sih yang berubah dari yang lama ke yang baru? Kira-kira apa nih? Sepengetahuan kalian yang kemarin tuh dianggap ini nih pidana cukup krusial, tapi sekarang nih bisa pakai restoratif justice ini loh. Pidana apa aja yang sekarang yang misalnya terutama yang berkaitan dengan kejahatan kontemporer ini kan banyak nih modusnya gitu, apa aja tuh?
3: Jadi kalau dari restoratif justice itu perlu diketahui teman-teman RRD Pro 4, untuk restoratif justice itu ada persyaratannya sendiri, terutama persyaratan tindak pidana hukuman yang di bawah 5 tahun. Perlu digarisbawahi terlebih dahulu itu. Kalau tindak pidananya melebihi dari 5 tahun hukuman penjaranya, maka RJ itu tidak dapat diberlakukan. Untuk perbedaannya sendiri dari tahun kemarin dan tahun sekarang ini, terutama di bagian tindak pidananya itu ada pembaruan, yaitu tindak pidana kooperasi. Jadi tindak pidana kooperasi itu bakal diberlakukan berupa sanksi denda. kalau kemarin tidak ada yang mengatur tentang tindak pidana koperasi. Itu saja, Kak.
1: Oh, jadi ditambah yang di
3: tindak pidana koperasi ya. Dan ada peraturan-peraturan lain yang mungkin perlu kami buka KUHP-nya langsung.
1: Enggak bisa sih hafal jujur.
3: Jujur susah. Banyak susah.
1: Apa hidup udah susah ditambahin gitu lagi. Nantilah kalau udah lulus lah belajar gitu. Kalau sekarang enggak apa-apa. Kita intinya tuh yang kita hafalin yang kira-kira sesuai kebutuhan hidup dulu aja deh. Apa nih kira-kira pasal apa yang bisa kita hafalkan saat ini gitu ya. Nah, tapi ini kan ada hubungan antara pembaruan hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah ya, terutama di tengah perkembangan teknologi dan pola kejahatan yang semakin kompleks. Tadi juga udah disebutin sama Berry ada update mengenai tindak pidana koperasi ya.
3: Iya, koperasi.
1: Nah, tuh kan. Jadi ini update ini, pembaruan ini tentu ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang dong ya. Kira-kira nih ya, sepengetahuan kalian dari semua pembaruan yang sudah dilakukan di KUHP dan KUHP yang tindak pidana ini, yang paling relate dengan kejahatan kontemporer saat ini apa tuh? Tindak pidana apa aja yang paling relate? Misal nih kayak begal gitu. Itu kan agak susah kan ya, begal, karena di beberapa kasus kemarin kita flashback sedikit dengan kasus-kasus yang ada yang ngelawan begal malah jadi tersangka. Terus ada juga yang misalnya nggak sengaja tuh karena membela diri si begal ini jadi dia yang meninggal dunia gitu ya. Maaf nih. Nah, itu kan jadi kayak termasuk salah satu contoh kasus pidana yang kontemporer kan, karena terjadi saat ini kan di era seperti sekarang. Nah, selain yang aku sebutin tadi, apa aja sih yang kasus-kasus pidana yang terhubung dengan hukum pidana yang baru ini? Apa aja nih?
0: Oke, okay, mungkin di dalam kasus pidana kontemporer ini itu kita bisa melihat itu di dalam kejahatan cyber.
1: Oh, cyber ya?
0: Ya, saat ini kan marak banget itu. Misalnya kita lagi buka TikTok atau buka media sosial yang lain itu mereka banyak ngehujat di dalam komentarnya itu.
1: Oh, iya benar-benar.
0: Nah, itu susah untuk ngedeteknya. Biasanya kan mereka tuh pakai akun bodong, pakai akun kosongan gitu. Nah,
1: benar-benar.
0: Itu sulit untuk di detek siapa yang melakukan komentar jahat ini. Biasanya itu kan emang sadis-sadis kan, iya, kalau komen di TikTok di dalam komentar itu
1: dalam media sosial. Nah, ya Amira sosial. Ya, dan itu emang susah didetek kan ya. Ada yang pakai fake account, ada yang pakai udah yang lebih mungkin lebih canggih, dia IP addressnya diganti segala macem kan, jadi emang agak susah. Nah kalau kasus seperti itu tuh, itu gimana tuh, nah hukum pidananya sekarang apakah ada update dari kemarin yang sebelumnya?
0: Untuk update itu di saat ini tuh ada pemberlakuan UU ITE. Undang-undangnya nomor berapa lupa.
1: Enggak apa-apa.
0: Nah, itu bisa sebenarnya dimasukkan ke dalam undang-undang itu, tapi ya kembali lagi karena itu yang komentar tuh banyak dan akunnya juga beda-beda. Jadi untuk ngumpulinnya itu susah, Kak. Tapi kalau ada yang mau niat banget itu bisa.
1: Oh, Kak, misal kita ya studi kasus dong. maaf ya harusnya kita fun aja ngobrolnya tapi malah kayak studi kasus, maaf ya. Tapi misalnya aku agak penasaran ya, kalau misalnya anggaplah aku influencer, amin. anggaplah aku influencer, terus tiba-tiba aku posting sesuatu yang menurut aku nih nggak nyakitin siapapun, tapi karena ya orang kan nggak tahu ya, benci karena apa, banyak lah hal ya, entah. Terus dia benci sama aku, terus dia head comment ke aku nih, buat head commentnya itu juga bukan yang 1-2 itu, tapi yang bener-bener kayak neror gitu loh. Kira-kira itu aku bisa nggak sih melaporkan si pelaku itu?
0: Itu bisa, Kak. Dengan catatan seorang itu yang ingin melaporkan mengumpulkan dulu buktinya, dan buktinya itu valid. Itu bisa berupa SS-an atau berupa akun yang komen jahat itu bisa.
1: Bisa ya. Karena kan memang sekarang banyak kadang orang ngetiknya nggak pakai otak gitu,
0: bukan seenaknya gitu,
1: bukan lagi nggak mikir, tapi emang nggak pakai otak gitu, otaknya nggak tahu di mana, dengkul mungkin, jahat banget ketikannya, mas, astagfirullah. Nah, jadi dari sini kita bisa paham ya, kalau pembaruan hukum ini bukan cuma sekedar ganti aturan lama dengan aturan baru, tapi juga mastiin hukum ini tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, berarti ya yang sekarang ini. Nah, kita mungkin masuk ke segmen. Tadi katanya sempat disenggol ada Lawfare ya?
0: Iya,
2: Sriwijaya Lawfare.
1: Sriwijaya Lawfare. Itu yang ada di siapa? FH Unsri?
2: Dari Lokus Fakultas Hukum Unsri.
1: Dari Lokus ya. Itu kapan tuh acaranya?
2: Mungkin aku bisa jawab, Kak.
1: Ya, boleh, silakan.
2: Jadi untuk pelaksanaan itu kami awalnya akan melaksanakan di tanggal 14 dan 15 Oktober 2026. Mm-hmm. Tapi ada perubahan karena kami juga lagi disibukkan sama UTS gitu kan, mm-hmm. karena juga lagi PJJ juga. Mm-hmm. Jadinya kami ubah tanggal tersebut jadi tanggal 16 sama 17 Oktober 2026.
1: 16 sampai 17 tuh hari apa ya?
3: Hari Jumat dan hari Sabtu.
1: Oh, berarti weekend ya?
3: Iya, yeah, weekend.
1: Sebelumnya tuh di weekday.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, digeser jadi ke weekend 16 sampai 17. Di Law Fair itu ada apa aja nih nanti perlombanya?
2: Kalau di Sriwijaya Law Fair itu perlombaannya itu ada legal opinion sama surat dakwaan. Dan kami juga tuh di hari terakhir itu di tanggal 17 Oktober itu ada namanya seminar untuk closing ceremony gitu, Kak.
1: Oke, jadi ada legal opinion. Nah, kalau legal opinion nih yang kayak gimana sih? Sorry, aku kamu soalnya bukan orang hukum gitu. Itu yang gimana tuh?
3: Jadi legal opinion itu sendiri, kita sebagai mahasiswa akan memberikan pendapat hukum terkait kasus posisi yang dari panitia yang akan diberikan. Okay. Sebelumnya sendiri, Sriwijaya Law Fair ini sudah berlangsung dari tanggal 14 Agustus kemarin. Dan untuk tanggal 16 dan 17 Oktobernya itu adalah babak finalnya.
1: Okay.
3: Babak final dari legal opinion dan surat dakwaan itu sendiri. Dan untuk tema dari legal opinion itu adalah tindak pidana kekerasan seksual.
1: Yeah.
3: Dengan berbasis media digital.
1: Oke, berarti kalau misalnya ada yang melecehkan secara digital juga itu termasuk kasusnya ya, studi kasusnya gitu ya. Wah, ini menarik nih sebenarnya. Aku sebenarnya pengen banyak tanya-tanya lagi ya ke teman-teman dari Locus FH Unsur ini, tapi kayak kita jeda dulu sebentar sekalian. Nah, kita cek dulu nih. Udah ada yang nanya belum ya di kanal YouTube kita. Jadi buat dodolor yang pengen tanya ke adik-adik, ada Amira, ada Raisa, dan ada Berry, silakan tinggalin live chatnya di kanal YouTube kita @pro4 Palembang, atau bisa juga di WhatsApp kita di 0897788484. Kami jeda sejenak. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak lagi di sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nyangkut di kopi aku.
2: Laba-laba kompa perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan adik-adik dari Lokus FH Unsur nih. Ada Adinda Amira Salsabila, Emri Bari Rizky, dan Raisa Azza Shakira. Jadi tadi kan aku udah mention ya, buat teman-teman yang atau dodolor yang pengen tanya-tanya, bisa ke line YouTube kita ya, @pro4 Palembang. Dan sekarang udah ada beberapa pertanyaan nih. Ini kita jawab dulu aja ya, sebelum nanti masuk ke segmen tentang low fare tadi. Yang pertamanya ada dari Junida Joker. Ini pertanyaan kayak personal ya. Kenapa kalian ambil jurusan kuliah hukum? Kan mata kuliah itu kan susah-susah ya. Mana harus hafal undang-undang dan pasal-pasal. Mungkin boleh nih dijawab satu-satu dari Amira, Raisa, sama Barry. Kenapa pilih hukum? Kurang tertantangkah hidup ini?
3: Ini jawabnya
2: personal
3: aja ya.
2: Iya, personal aja.
3: Sejujurnya Dinda, Amira itu dari semi gap year, Kak.
2: Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi semi gap year kemarin itu ambilnya di Bengkulu, tapi karena enggak kuat jadi pindah ke Palembang. Mm-mm. Kebetulan karena di Bengkulu kemarin ngambil jurusan Saintek, jadi agak trauma dengan laprak-laprak gitu, Kak.
1: Lucu ya.
3: Ya, jadi mikirnya aduh kalau di Palembang ngambil Saintek lagi sama aja gitu ya, Kak. Bedanya cuma di rumah sama di kos. Jadi ngambilnya di bagian sosum, jadi ngambilnya hukum gitu.
2: Gitu. Jadi karena tidak sanggup dengan laprak ya yang setiap hari itu ya. Sabar ya. Emang hidup tuh harus dicobain cobaannya gitu. Itu jawaban personal dari Amira nih. Kalau dari Raisa sendiri kenapa pilih hukum, Dek?
4: Oke, kalau Raisa pribadi sih karena dari SMA tuh kan Raisa tuh ada namanya kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka tuh ada pembagian-pembagian per kelasnya gitu kan. Nah, dan Raisa tuh ngambil memang nyebutnya itu adalah kelas hukum. Itu fokusnya tuh ke IPS sebenarnya, tapi memang dibilang hukum karena kami tuh biar mudah nyebutnya gitu. Jadi ada kelas kedokteran, kelas hukum, kelas ekonomi dan lain-lain gitu. Okay. Nah, Raisa dari awal ngambil hukum tuh karena Raisa tuh tertarik sama pelajaran-pelajarannya. Raisa suka sosiologi, Raisa suka ekonomi dan pelajaran hukum-hukum lainnya gitu. Walaupun di SMA tuh enggak diperinci untuk mempelajari hukum, tapi mata pelajarannya itu Raisa tuh suka-sukai karena Raisa kurang suka yang biologi dan kimia, fisika yang membuat Raisa pusing banget itu.
2: Okay.
4: Jadi Raisa dari awal memang udah tertarik ke situ. Dan kemudian kalau untuk perkuliahan itu, kenapa Raisa ngambil hukum tuh karena memang dari SMA udah kerana situ dan memang tertarik juga di mempelajari di bidang hukum karena menurut Raisa hukum itu keren banget, guys.
2: Oke. Okay. Ini passionate banget kamu ya. Ya. Tapi jawabannya tadi hampir sama Amira karena nggak mau ya kena laporan itu ya. Padahal nanti kalian juga begadang. Belum saja. Itu kalau dari Raisa dan Amira. Kalau dari Beri sendiri kenapa pilih hukum?
5: Nah, sebelumnya untuk pilihan hukum ini pilihan terakhir. Beri sendiri tuh awal-awal mendaftar kedinasan dan ya yang berbau-bau militer gitu. Ujung berujung ditolak, sedih daripada gap year. Pilih hukum Unsri. Dan dari pilihan hukum Unsri tersebut, Barry tidak menyesali sama sekali dikarenakan banyak ilmu-ilmu yang dipelajari dan juga tentunya ilmu-ilmu tersebut pasti dipakai di bidang manapun. Karena dari mata kuliah itu sendiri ada ekonomi hukum, ada sosiologi hukum, ada filsafat hukum, ada hukum pidana, ada hukum perdata, banyak dan lain sebagainya yang bakal nantinya pasti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dari Barry pribadi tentunya nanti di masa depan perlu mempelajari hukum di negara yang sangat membutuhkan hukum. Karena seperti yang kita ketahui sendiri, banyak masyarakat yang tidak paham akan hukum, malah justru dipersulit oleh hukum itu sendiri dan akan dipersulit oleh aparat penegak hukumnya.
2: Okay.
5: Jadi dengan mempelajari hukum, Barry bisa antisipasi dalam masa depan nantinya.
2: Oke, okay. Tapi ngomong-ngomong tentang tadi kan menyenggol masalah kita harus paham hukum ya, dan ada prospek kerja juga karena banyak hukum ekonomi, hukum ini, hukum itu. Ini ada pertanyaan dari Gaya Widianti berkaitan nih. Kita tahu ya jurusan hukum ini prospek kerjanya banyak banget. Kalau kalian bertiga udah ada gambaran nggak mau jadi apa nanti? mau kemana nih tujuan hidupnya? Dari Amira dulu mungkin ya.
3: Okay. Mungkin sebagian, bukan sebagian tapi mayoritas yeah. mahasiswa hukum itu pasti pengen jadi jaksa, hakim, advokat atau notaris. Nah, itu planning kerja Amira gitu Kak.
2: Yeah.
3: Planning pertama.
2: Yeah.
3: Planning keduanya mungkin Amira saat ini tuh lagi tertarik sama yang namanya legal korporat Kak. Mm-mm. Nah, gitu. Mungkin ini agak kocak,
2: yeah.
3: agak lucu, tapi Amira tuh dari dulu pas kecil itu kan sering diajak orang tua kayak traveling gitu ya Kak, ngelihat gedung-gedung tinggi, aduh gimana ya kehidupan dalam gedung-gedung tinggi gitu ya. Jadi salah satu motivasi Amira kenapa jadi tertarik sama legal korporat itu salah satunya itu Kak. Mungkin agak sedikit kocak lucu gitu.
2: Enggak apa-apa sih, kan personal ya.
3: Iya, personal.
2: Personal. Kita enggak masalah yang lain terserah gitu. Ini karena pilihan pribadi gitu kan. Jadi pengen kerja di kantor yang gedungnya tinggi. Enggak apa-apa. Kita doain semoga apa yang Amira ingin capai ini tercapai ya, teman-teman ya. Terus kalau dari Raisa sendiri apa nih?
4: Oke, kalau dari Raisa itu sebenarnya kalau sampai sekarang Raisa masih mencari jati diri, ingin kemana gitu Kak. Kita kan nggak tahu rencana Tuhan tuh gimana kedepannya Kak. Jadi kalau untuk sekarang Raisa tuh masih apa ya, masih nyari tahu lah gitu kira-kira kalau jaksa tuh gimana, kalau hakim tuh gimana. Karena kalau balik lagi kalau Raisa sendiri tuh kayak bukan bebas sih, lebih ke arah bingung gitu Kak, kedepannya tuh mau gimana. Makanya untuk sekarang masih nyari dulu. Cuma kemarin Raisa tuh sempat kelilingkan ke pengadilan negeri, ke mana-mana gitu, kejaksaan tinggi juga karena ada program dari Lokus FH Unsri juga gitu kan, kunjungan ke sana. Nah, Raisa tuh lihat-lihat kayaknya jaksa nih menarik ya gitu kan. Cuman tergantung nih nanti kedepannya Raisa tuh kemana gitu, tergantung rezekinya juga.
2: Oke, jadi masih eksplor dulu sekarang ya. Jadi belum dipastikan nih, belum ada target ke depan ya. Tapi masih pengen cari tahu dulu ini gimana, itu gimana ya. Semoga pencarian kamu berhasil ya.
4: Amin.
2: Itu kalau dari Raisa sama Amira, kalau dari Berry gimana nih? Apa nih gambarannya? Mau jadi apa nanti? Udah ada bayangan gitu?
5: Untuk bayangannya tuh kurang lebih sama seperti mahasiswa hukum pada biasanya.
2: Iya.
5: Nggak jaksa atau nggak hakim. Tapi Berry sendiri lebih tertarik sama dunia perhakiman. Kalau rezeki guys. Nah, dari hakim itu sendiri pembukaannya pastinya nggak tentu, waktunya tentatif Kak. Bisa 4 tahun sekali, bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, tergantung penerimaannya. Kalau bahwa untuk begitu Berry lulus, pembukaan hakim belum ada, Berry mau mencoba terlebih dahulu di CPNS Kejaksaan. Karena jujur, setiap melihat turun langsung ke pengadilan gitu, lalu melihat jaksa membuka pembuktian dan memberikan tuntutan, itu benar-benar yang sangat keren, yang benar-benar sangat otaknya itu dipakai, benar-benar yang dipakai Kak. Yang saksinya berkelit-kelit berbohong, bisa dimainkan psikologisnya sampai saksi itu keceplosan memberikan kesaksian atas kecurangan, kejahatan yang dipakai oleh sang pelaku.
2: Oke, the moment ya.
5: The moment
2: ya. The moment ya itu ya. Terus ada lagi pertanyaan dari Ferry underscore Irawan 2023 nih. Mau nanya kakak-kakak, bagaimana pembaruan hukum pidana menyeimbangkan antara sanksi punitif penghukuman dan keadilan restoratif bagi korban? Wah, ini masih agak menyangkut ke obrolan awal kita ya. Mungkin boleh dibantu jawab dulu nih. Ada siapa yang mau jawab?
5: Keadilan korban dan
2: menyeimbangkan antara sanksi punitif dan keadilan restoratif gitu bagi korban nantinya. Apa ini kita skip aja dulu ya, kayak agak susah
5: skip,
2: ya.
5: Skip dahulu aja.
2: Iya, skip dulu ya, kayak studi kasus kita loh. Jangan gitu deh. Ya, kakak-kakak ini kasihan kami. Terus ada lagi dari Rini Sudirman, kalau jadi mahasiswa hukum apakah sudah pasti taat hukum dan melek politik? Gimana kalian bertiga menerapkan apa yang sudah didapat di kelas? Ini kayaknya implementasi kalian sendiri nih, dari diri kalian sendiri, gimana tuh?
3: Oke, mungkin dari Amira dulu
2: ya,
3: bagaimana Amira mengimplementasikan setiap peraturan yang ada di dalam hukum itu. Bisa kita ketahui kalau awal dari suatu tindakan seseorang itu biasanya melalui hal sepele Kak. Apalagi kalau misalnya saat ini tuh mungkin bisa dibilang korupsi begitu ya, Kak. Nah, korupsi begitu kan kalau ketika sudah memasuki lapangan kerja itu pasti sudah banyak ya, Kak. Biasanya itu dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari. Nah, kalau Amira itu kan sedikit sudah paham korupsi itu bagaimana. Jadi untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan itu biasanya Amira lebih ke, kalau di Unsri nih misalnya, di Unsri ini kan ada jalan lunjuk sama Unsri.
2: Nah, oh iya benar-benar.
3: Ya, situ banyak banget yang ngelawan arus.
2: Iya gitu. Benar.
3: Nah, itu juga termasuk korupsi.
2: Iya setuju.
3: Korupsi dalam kehidupan mahasiswa gitu.
2: Harusnya kan perboden ya.
3: Iya.
2: Perboden deh itu deh. Jangan ke melawan.
3: Nah, untuk kamera sendiri itu biasanya lebih milih ke rute lain gitu, Kak. Enggak. Enggak, walaupun itu cuman sejengkal ya, Kak.
2: Iya, cuma kayak berapa meter kan ya.
3: Berapa meter kan, tapi Amira lebih memilih untuk mengimplementasikan apa yang sudah Amira pelajarin gitu. Kalau itu tuh juga termasuk korupsi gitu loh. Jadi, Amira ngambil ke jalur lain yang lebih taat aturan gitu.
2: Oke, jadi ini implementasi dalam kehidupan ya. Karena ya kita tahu dong, itu melawan hukum juga termasuk ya. Oke, itu dari Amira. Kalau dari Raisa sendiri gimana tuh? Apa nih yang kamu implementasikan dari ilmu yang kamu pelajari? Gak usah contoh yang berat-berat, yang sederhana aja tadi gitu.
4: Oke, kalau dari Raisa sih sebenarnya kan kalau kita ketahui hukum itu kan sifatnya perspektif gitu kan ya. Cuman kan kita ada peraturan yang diatur sama undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang harus kita taati gitu kan. Nah, sebagai mahasiswa hukum, Raisa pribadi itu mengimplementasikannya dengan cara-cara sederhana gitu kan. Karena kalau misalnya kita nggak melakukan dari cara-cara sederhana, kedepannya sebagai lulusan dari Fakultas Hukum Unsri itu kita nggak ada dasar gitu kan, nggak ada dasar dari yang apa yang kita pelajari selama ini. Jadi mungkin kalau contoh-contohnya itu ya seperti yang Kak Mira bilang tadi, kayak taat peraturan lalu lintas gitu, atau mungkin sekedar menghargai sesama teman gitu, dan juga kita kalau misalnya kita ikut organisasi, misalkan kita sebagai bendahara gitu kan, menjaga keuangannya dengan baik, nggak kita curangi, nggak kita palsukan gitu kan, gitu. Kalau dari saya sih itu.
2: Jadi implementasinya di seperti itu ya, di baik di kehidupan pribadi sama pun di organisasi juga ya. Kalau Beri sendiri gimana nih? Kamu mengimplementasikan pelajaran yang kamu dapat sebagai mahasiswa hukum ke dalam hidup kamu sendiri?
5: Untuk mengimplementasikan pelajaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, tentunya BRI sendiri membangun integritas. Yang pertama bisa diterapkan langsung pada langsung setiap mata perkuliahan, yaitu datang tepat waktu, tidak bolos, tidak mencotek saat ulangan. Dan juga untuk pengimplementasian dalam lingkungan masyarakat, tentunya kita akan taat hukum, terutama di peraturan lalu lintas. Jika rambu lampu merah, maka kita berhenti demi keselamatan diri pribadi dan demi keselamatan masyarakat yang lain. Dan juga rambu-rambu jalan lainnya harus kita taati, terutama untuk permodem seperti yang Mira katakan. Dari Unsri ke Lunjuk itu sangat-sangat dekat sekali.
2: Iya, cuma sejengkal gitu ya.
5: Iya, sangat-sangat sejengkal. Tentunya pasti banyak, bukan banyak lagi, mayoritas mungkin bisa dikatakan yang mau ke Lunjuk pasti melakukan perlawanan arah. Nah, dari BRI sendiri lebih baik memutar jalan walaupun agak jauh, tetapi kita harus taat hukum. Karena dengan taat hukum dari hal kecil, tentunya bakal akan membangun diri sendiri, kepribadian untuk kedepannya. Kalau kita sebagai mahasiswa tidak taat hukum, gimana pas kita jadi praktek atas pekerjaan kita nantinya di bidang hukum, pastinya nggak akan amanah gitu.
2: Oke, jadi memang dimulai dari diri sendiri, dari tindakan yang kita anggap sepele dulu ya, yang kadang, oh sudahlah, sejengkal cuma 5 meter gak nyampe dari gerbang ke sebelah tuh, nah mau terjauh nih yang 2 kilo. Tapi itu tadi ya, effortnya salah satu praktisi hukum sendiri ya gitu. Terus ada juga pertanyaan dari @karnain Zulkarni. Cayo nak tanya, boleh? Anak mahasiswa sekarang kan banyak yang ikut demo. Nah, kalau mahasiswa hukum wajib ikut demo, dak? Kalian diwajibin enggak ikut demo? Kalau misalnya kayak kemarin kan ada aksi gitu kan, nuntut gitu.
3: Kami itu enggak, sebenarnya enggak diwajibkin ikut demo, tapi kalau ada mahasiswa yang ikut demo itu dapat nilai plus dari dosen, Kak.
2: Oh, jadi dapat misal nih nilainya B, jadi B plus gitu.
3: enggak tambahan poin aja, enggak
2: tambahan poin. Tiba-tiba ada plus ya ujungnya. Siapa tahu kan, enggak. Pak, aku A, karena aku ikut demo, aku A plus ya, Pak.
3: enggak ya. Biasanya dosen itu abis setiap demo kayak kemarin, ya? Biasanya pas mata kuliah tuh ditanyain siapa-siapa nih yang ikut demo, tolong kirim listnya kepada Bapak atau kepada Ibu gitu. Okay. Nanti akan dapat tambahan poin.
2: Oke. Okay. Tapi kalau kalian pribadi ikut enggak kemarin?
3: Kalau Amira enggak ikut.
2: Enggak ya. Arisa enggak?
4: Enggak.
2: Dari?
5: Ikut enggak?
2: Ikut. Oh, oke. Okay. Plus nilai kamu.
4: A plus.
2: Tiba-tiba A plus. Dari A langsung minta tuh. Lunjak kau nak ya. Enggak tahu dosennya. Oke. Okay. Terus ada juga dari Jo underscore Michelle underscore Kusuma. Kak, tanya dong soal Sriwijaya Law Fair ini. Di Law Fair ini nanti kan ada seminar ya. Temanya tentang apa ya? Kalau misalnya bukan mahasiswa Unsri boleh ikut gabung enggak? Nah, ini pas mau nyambung ke obrolan kita nanti kan. Di Law Fair nanti ada apa nih? Ada seminarnya tentang apa?
5: Untuk tema seminar itu berputar dengan SDGs 14 yaitu kejahatan berbasis AI sama media lainnya. Dan untuk pendaftar itu nanti bisa dipantau dari IG Lokus Eva Unsri ataupun IG Sriwijaya Law Fair sendiri saat penyebaran dari flyer seminar itu sendiri. Dan nantinya untuk universitas lain bisa mendaftar, akan tetapi kemungkinan besar bisa hadir lewat Zoom meeting dikarenakan kuota untuk onsite itu sendiri kemungkinan besar bakalan terpenuhi dari mahasiswa Eva Unsri dan teman-teman dari yang sedang mengikuti perlombaan nanti.
2: Oke, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ikut bisa, tapi kalau untuk yang langsung di tempat on the spotnya kayaknya
4: terbatas
2: ya, terbatas. Jadi bisa dari Zoom meeting. Selain Zoom meeting ada apa lagi nih? Ada live streamingnya nggak kalian?
5: Ada.
2: Oh ya. Ada tuh live streaming aja kita model kota lah minimal ya.
5: Live streamingnya biasanya nanti di IG di YouTube Fakultas Hukum Unsri.
2: Jadi nanti ada live streamingnya juga di fakultas. Itu kapan? Itu kalau seminar nanti kapan?
5: Jadwalnya tanggal seminar 17. Nanti tanggal 17 Oktober.
2: Jam berapa tuh?
5: Ya dari jam 8 sampai
2: 8 pagi.
5: Iya, 8 pagi sampai jam 1.
2: Jam 1. Oh, berapa sesi itu?
5: Pematerinya ada 4.
2: Oh, ada 4. Oh, banyak. Ada siapa-siapa tuh? Penasaran. Siapakah pemateri seminar nanti? Sepertinya adik ini tertarik sekali ingin menonton.
5: Nah, pematerinya itu sendiri ada dari Aussie, dari Thailand, dan duanya dari ada satu dari dosen bagian kepala PK Pidana Eva Unsri dan satunya lagi dari Ibu Maidina.
2: Oh, jadi dua lokal, dua internasional ya.
5: Iya, dua internasional.
2: Masalahnya satu, Dek. Kan dari Aussie sama Thailand. Pasti pakai bahasa Inggris dong. Kalau enggak bisa bahasa Inggris ada interpreter enggak? Enggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Itu gimana tuh? Kalau yang kesulitan dalam berbahasa asing itu, ada interpreternya enggak nanti atau ada mungkin ada subtitlenya gitu dibantuin sama tim dari Locus gitu ada enggak nantinya?
3: Untuk subtitle itu karena ini pertama kali juga Kak kami megang seminar internasional, biasanya seminar nasional. Jadi kami belum tahu nanti tim FH Unsri itu akan menyediakan atau enggak. Tapi kalau dari Locus itu tidak menyediakan kan.
2: Kalau dari Locus belum menyediakan ya.
5: Insya Allah nanti kami usahakan ada translate-nya.
2: Iya, kasihan. Katanya kan enggak bisa Inggris aku Kak. Gimana aku mau nonton gitu kan. Karena ini kan materinya juga internasional kan ya. Ini pertama kalinya Locus ada narsum internasionalnya? Atau yang tahun sebelumnya udah ada?
3: Sedikit banyak tahu ya pertama kalinya.
2: Pertama kalinya, enggak apa-apa. Jadi ini bisa jadi evaluasi mungkin ya kalau misalnya tahun depan ngadain lagi terus pematerinya dari luar negeri mungkin boleh dibantu interpreter karena kan enggak semua orang tuh bisa bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Enggak seperti native gitu kan ya. Mungkin evaluasi lah. Siapa tahu kan nanti dibantu kita kan ya ada. Ya ada teman-teman dari fakultas sebelah mungkin ada yang bersedia jadi interpreter gitu kan. Siapa tahu. Enggak tahu kita gitu. Sekalian mereka mau unjuk gigi gitu. Itu jadi ada dua internasional dari Australia sama dari Thailand. Terus ada dari
3: dosen
2: internal unsurnya sendiri ya dua ya
3: satu.
2: Oh, satu
3: satunya lagi dari lokal tapi bukan dosen unsri Kak,
2: praktisi hukum kita juga
5: akademisi iya lulusan luar negeri tapi
2: lulusan luar negeri ya. Jadi yang bakal dibahas tentang kejahatan cyber AI juga ya. Itu kan ada 4 materi waktunya kurang lebih itu 5 jaman ya dari jam 8 sampai jam 1 bener 8 11 12 ya oh 6 jam Berarti rata-rata berapa nih satu pemateri waktunya dia yang dikasih sekitar?
5: Untuk pemateri dari 1 sampai 4 itu waktu yang diberikan adalah 30 menit Kak. Dan nantinya dengan sesi tanya jawab kurang lebih 1 jam. Dan untuk waktu-waktu lainnya itu ada rundown pembukaan, kata sambutan, nyanyian lagu Indonesia Raya. Dan tentunya sehabis penyampaian materi, tanya jawab diselesaikan, barulah pengumuman pemenang dari lomba surat dakwaan dan legal opinion. Jadi nanti sekaligus dari seminar internasional kita elaborasikan dengan closing ceremony.
2: Jadi langsung pengumuman juga nanti Nah, tapi ini kan kalau pengumuman berarti sebelumnya udah ada lomba dong. Nah, boleh spill dong ke kita siapa aja nih yang gabung ke Sriwijaya Law Fair ini, yang dari kampus mana aja nih yang daftar ke lomba ini, lomba tadi? Dari kampus-kampus mana?
4: Oke, jadi ada satu jawab ya Kak. Jadi dari awal itu peserta-pesertanya tuh ada 20 perwakilan dari 24 kampus. Jadi yang pertama itu ada dari Universitas Sriwijaya itu sendiri, kemudian yang kedua udah dari Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Esa Unggul, sama Universitas Sultan Agung Trita Yasa, Unila, Universitas Pelita Harapan, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tarumanegara, Universitas Udayana, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, UIN Sultan Tata Saifuddin Jambi, Universitas Pamulang, Universitas Halu Oleo, Universitas Airlangga, Universitas 11 Maret, Universitas Sumatera Utara, STI Sumpah Pemuda, STI Iblam, Universitas Adiaksa, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Gajah Mada, dan yang terakhir itu adalah Universitas Trisakti.
2: Berarti dari tadi ada Halu Oleo?
4: Iya.
2: Timur? Baru dari barat ke timur gabung semua ya, ngumpul di sini. Wow, ongkosnya mahal banget itu pas tadi itu. Kenapa aku mikirin ongkos orang? Berarti emang ini menyangkut nasional ya perlombaannya ya, kelas nasional, dan dari gak sampai Merauke tapi sampai Halu Oleo. Wow, luar biasa. Terus tadi ada Hasanuddin juga ya, Makassar. Wow, rame ya kalian ya. Itu masing-masing kampus ngirimin berapa tim? Ada 2-3 tim gitu? Atau satu tim gitu, satu kampus? Atau ada bebas misalnya, misalnya yang kayak di legal opinion tadi, satu kampus ngirimin 2 tim, itu boleh gak sih?
5: Boleh Kak. Boleh. Dia ada maksimal itu sendiri. Untuk perwakilan universitas itu dimaksimalkan 3 tim, yang dikirimkan.
2: Yang dikirim gitu. Dan itu boleh misalnya, misal nih dari Hasanuddin tadi 3 tim semuanya ikut legal semua gitu.
5: Iya, diperbolehkan. Jadi 3 legal opinion, 3 surat dakwaan itu maksimal ya.
2: Oh, maksimal gitu. Jadi anggaplah mereka rame nih ya, sekalian main kan ke Palembang gitu, sambil ngirup asap.
5: Bukan ngirup cukup lagi, ngirup asap.
2: Mbak, ini hari kita tidak ngirup cukup dulu deh. Kita jeda dulu, ngirup cukup kita ya. Atenantan kamu. Tidak, bekola be kami nih, jangan didengeri dong. Aku nih ngocol lo be. Ya, jadi itu anggaplah mereka rame-rame nih, enam tim gitu ya. Berarti itu dibolehkan ya. Maksimalnya tiga ya, tiga
3: surat
2: dakwaan, tiga
3: legal opinion.
2: Oke. Nah, mau tanya juga nih, yang paling banyak ngirim tim dari kampus mana? Dari dua lomba itu, yang paling banyak kita?
5: Yang paling banyak Brawijaya.
2: Oh, Brawijaya, berapa mereka kirimnya? 5? 6?
5: Gak boleh disebut
2: ya. Oh, gak boleh disebut ya. Berminat sekali ya deh ya kalian. Oke, tapi kita balik lagi ke tema kita tadi ya, mungkin ngantur ngomongin makin hari ya gitu kan ya. Astagfirullah, maaf pendengar, mungkin ada yang denger jokes kita ini ya, jokes receh kita aja lah ya, biar gak terlalu serius, karena emang temanya serius banget. Aku aja sampai kayak aduh nyampe dah ya otak aku. Nah, mungkin karena kita udah di ujung segmen juga nih ya, mungkin ada closing statement dari masing-masing kalian yang ingin disampaikan ke pendengar kita. Dari siapa nih? Berry dulu kali ya, tadi kan Amira terus nih. Dari Berry, closing statementnya yang mau disampaikan ke pendengar kita kali ini.
5: Oke, kepada sobat teman-teman Pro4, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan dari obrolan tim Lokus Eva Hunsri, terutama panitia Sriwijaya Law Fair dan Kak Yohan. Kami meminta mohon doa agar acara kami nantinya pada tanggal 16 sampai 17 Oktober, yaitu yang dimana puncak acara dari Sriwijaya Law Fair yang merupakan agenda final kompetisi surat dakwaan dan legal opinion serta seminar internasional dan closing ceremony sebagai penutupan akan berjalan lancar luncur dan sukses serta tidak ada kendala. Dari Berry itu saja, terima kasih teman-teman Perempat.
2: Oke, itu dari Berry. Kalau dari Raisa sendiri apa nih closing statement kamu?
4: Oke, kalau dari Raisa sih kurang lebih sama kayak Kak Berry, harapannya semoga acaranya nanti lancar luncur di tanggal 16 dan 17 Oktober itu gak ada kendala yang begitu berat bagi kami, dan kalau misalkan pun ada bisa kami selesaikan dengan baik. Kemudian terima kasih pada dulur-dulur Pro4 yang sudah mendengarkan ocehan-ocehan kami dan tentang-tentang lomba, tentang-tentang dunia hukum, mungkin tentang Universitas Sriwijaya juga kurang lebih. Terima kasih juga yang udah aktif nanya-nanya dengan kami. Mungkin kalau misalnya kami ada salah omong atau ada salah kata, kami minta maaf. Mungkin dari itu aja dari Raisa.
2: Oke, dimaafin pasti. Kita maaf-maaf semua ya. Terus dari Amira sendiri apa nih closing statement-nya?
3: Mungkin dari Amira itu minta doanya dari dulur-dulur Pro4 ataupun teman-teman yang lain. Itu semoga di acara nanti kami dapat berjalan lancar. Tidak ada kendala yang cukup signifikan, masih bisa dihandle. Kemudian untuk teman-teman yang belum berkesempatan mengikuti lomba Sriwijaya Law Fair, itu teman-teman nanti akan bisa ikut lagi di tahun depan. Nanti juga akan ada Sriwijaya Law Fair 2027. Nanti tungguin aja teman-teman, bakal ada info selanjutnya.
2: Oke, baru mau finish ke 2026 udah ada yang 2027 nih. Nanti main kesini lagi ya.
5: Siap, Kak.
2: Kita ngejokes bareng lagi kita. Ngelawak kali kita. Gitu. Oke, tengah buat dolor-dolor ya. Terima kasih udah dengerin obrolan kami hari ini. Makasih buat Adinda Amira Salsabila, terus ada juga Raisa Azza Syakira dan M. Ribery Rizky dari Lokus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berbagi wawasannya juga nih tadi, serta pandangan dan pemikiran mengenai tema kita hari ini, mewujudkan keadilan melalui pembaruan hukum pidana di tengah tantangan kejahatan kontemporer. Dari diskusi kita pagi ini ya, ada beberapa hal penting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama itu pembaruan hukum pidana itu harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan perubahan bentuk kejahatan, karena termasuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital. Dan nanti juga itu bakal dibahas di seminarnya di tanggal 17 Oktober nanti. Jadi buat dolor-dolor yang pengen nyimak obrolan seminarnya, bisa nanti di YouTube-nya ya. Nanti info lebih lanjut bisa lihat ke Instagram mereka @lokus_fh_unsri gitu. Tadi aku udah tag juga di media sosial kita di Instagram, ada tuh. Masuk aja ke itu story kita ya. Tonton nih, nomor. Oh, lah jangan promo terus. Aduh. Stand up comedy apa aku nih? Jadi semoga perbincangan kita pagi ini bisa nambah wawasan dan juga mendorong kita semua untuk semakin sadar hukum nih ya, kritis terhadap persoalan di sekitar kita dan juga serta bijak dalam bertindak, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Sekali lagi terima kasih pada seluruh narasumber yang telah hadir, dan terima kasih juga buat pendengar Pro4 yang setia yang telah menemani diskusi kita. Saya Yohan pamit undur diri dari obrolan komunitas dalam program Sriwijaya Pagi. Tetap dengarkan Pro4 Palembang. Ya, salam budaya.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, siang hari ini Sriwijaya siang bekawan sama Cek Mita dari pukul 10 sampai selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa bakal kita buka dengan rompok kita edisi seni, dilanjutkan teras UMKM dan hiburan informasi. Pukul 13 nantinya kita akan mengikuti siaran budaya Nusantara, dan pukul 14 kita akan ada di program acara kita Besanjo. Dodolore pendengar Pro4 dari Palembang, payo kita peloi program acara kita hari ini, dan kita buka dulu dengan beberapa lagu siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, gimana dengan kabarnya hari ini nih? Pendengar, pastinya pagi hari ini ya, dengan kabut asap yang masih menjadi teman kita. Ngapa Cebita masih ngomong kayak masih jadi kawan? Ya karena memang masih berdampingan sama kita sampai dengan hari ini ya, tapi tetap bawa enjoy ya, karena ya mau bagaimana lagi gitu. Kebakaran hutan juga masih sering terjadi di beberapa daerah, seperti halnya di daerah Cemita di Alang-Alang Lebar, Talang Kelapo, itu tidak berhenti lagi ngato kenyo ya. Setiap sore pasti adon ya, dekat-dekat maghrib aduh, baik kebakaran dekat-dekat maghrib itu ya, sampai malam, sampai ke subuh belum juga padam, karena memang luas hamparan yang terbakar itu tadi. Nah, dolor mungkin daripada kita ngomongin seni hari ini, kayaknya kita terima dulu be laporan dari kawan-kawan di daerah. Dolor yang pengen nyampe ke mungkin ada apa ya? Ada masalah, mungkin kayak ada angka karhutlah yang semakin banyak, terus juga kabut asapnya yang semakin tebal. Boleh dilapor ke atau boleh telepon Cek Mita pagi ini di 0711351656, atau boleh juga melalui WhatsApp di 0897788884. Kalau Cek Mita baca dari WhatsApp, ada Wapet ya di Demang ya Wapet ya. Ini katanya tambah tebal baik kabut asapnya Cek Mita. Yonia, nak cek mana lagi ya? Pakai masker jangan lupa, berkendara juga pakai masker, pakai kacamata. Dan juga kalau kamu di rumah bayi, mungkin bisa ditutup dulu ventilasinya atau pintunya ditutup rapat-rapat dulu ya, biar mungkin asapnya tidak terlalu banyak masuk ke dalam ruangan atau ke dalam rumah. Nah, kita bakal update lagi, kita tunggu lagi ya teleponnya. Tapi tolong ya untuk dulur dipastikan bahwasanya daerahnya jangan ada kebakaran lagi, biar cepat selesai. Kalau ada api-api kecil cepat dilaporkan. Seperti beberapa daerah mungkin yang sudah membuat sayembara ya. Kalau ngatakannya tuh lah ada buat perlombaan, kalau yang ngelapor ke bakal dapat bonus duit dari pemerintah daerahnya.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita.

kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun.

murun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih seputar kabut asap di kota Palembang ya. Kali ini informasi dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Palembang ini menyampaikan bahwasannya asap pekat yang menyelimuti wilayah setempat ini atau wilayah Palembang dan sekitar ini merupakan kiriman dari luar daerah mencak Kabupaten Ogan Ilir, Dodolor. Dan dikatakan juga berdasarkan data dari total 66 kejadian kebakaran hutan dan lahan ini, terpantau di Sumatera Selatan hari ini hanya ada 3 titik yang berada di wilayah Kota Palembang. Sedangkan sisanya ini sebanyak 63 titik api berasal dari luar daerah yang dimana asap karhutla ini masuk ke wilayah Palembang. Dan dipastikan juga bahwasanya 3 titik karhutla di Kota Palembang ini sudah bersih, sudah berhasil dipadamkan oleh petugas dan pastinya sudah dipadamkan sejak hari Rabu sore. Jadi berdasarkan update pemadam kebakaran pada tanggal 7 kemarin, Rabu, 3 lokasi ini meliputi perumahan Horizon View dan perumahan Putra Mas Residen 2, Kelurahan Talang Jambe dan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Ketapati. Meskipun memang api dalam kota padam, warga Palembang tetap jadi korban akibat kiriman asap dari luar daerah yang membuat kualitas udara memburuk secara ekstrim. Dan juga tingkat kualitas udara ini dapat merugi kesehatan sekaligus bagi seluruh populasi yang ada dan juga wajib penanganan cepat. Jadi Dodolor memang masih sampai dengan saat ini diwajibkan terlebih dahulu kalau memang ada aktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker. Kalaupun tidak ada masker N95 bolehlah pakai masker-masker biasa, tapi memang tetap harus ada tambahan ya, tambahan kayak dipakai tisu di dalamnya, entah itu dua lapis. Apalagi kamu yang harus berkendara di jam-jam iya kata Cek Yohan jalan lintas di tol. Terus juga di Kota Palembang juga Cek Yohan Pocok Ampera itu mencaknya gitu lah di kepung asapnya nih Palembang di mana-mana. Pokoknya kalau ada aktivitas di luar rumah, pakailah dulu masker, nak ke kebon, nak ke mano, pakailah dulu masker. Untuk yang PJJ atau yang masih sekolah juga harus pakai masker dan juga kalau berkendara harus tetap hati-hati. Jangan lupa menghidupkan lampu biar apa biar terjingok. Bahwasanya kita ada di depan mobil.

0: Abah, oi dah, Abah. Rego sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Wali Kota Palembang, Sumatera Selatan, Bapak Ratu Dewa mengingatkan tim ahli cagar budaya yang baru dilantik untuk menjaga identitas kota pusaka dari gempuran perkembangan modern. Disampaikan 7 anggota yang dilantik ini memikul tanggung jawab besar sebagai penjaga akhir warisan sejarah Kota Palembang sebagai kota pusaka dan tertua di Indonesia. Menurutnya tugas tim ahli cagar budaya ini tidaklah mudah karena memang mereka punya kepentingan masyarakat, mewakili kepentingan masyarakat dalam menyelamatkan identitas Kota Palembang dari gempuran pembangunan modern. Dikatakan juga komitmen penuh dari seluruh anggota TACB karena sebagai kota tua, Palembang harus tetap berkembang tanpa harus kehilangan jati diri. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kantor Wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara ini menyatakan tradisi matapia baka, yaitu tata cara pelaksanaan perkawinan, merupakan salah satu identitas budaya masyarakat Kepulauan Sula yang hingga

0: jualan.
1: Acara selanjutnya teras UMKM bersama Perumpak RRI Palembang.
2: Lopalapan 4 FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang di Manobai Brado. Pastinya siang hari ini pukul 11 sampai dengan pukul 12 kita akan ada di teras UMKM. Seperti biasa Cik Mita bakal ngobrol sama pelaku usaha di Kota Palembang, yang mana biasanya kan kita ngobrol sama makanan, jasa, terus juga pakar-pakar UMKM. Kali ini Cik Mita bakal ngobrol sama owner dari salah satu brand parfum di Kota Palembang. Nah, ya kalau lagi asap-asap Cek ini Caknya butuh nian yang wangi-wangi sedap-sedap di rumah. Apalagi kita yang masih harus ngantor, yang masih harus ke sekolah. Kayaknya daripada nyiumi bau asap, lebih baik kita nyiumi bau parfum dah sih. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu owner dari promo parfum Palembang. Jadi kita bakal ngobrol tentang tema kita ialah tips dan cerita di balik usaha parfum by promo parfum Palembang. Jadi hari ini sudah hadir di studio Pro 4 salah satu owner dari promo parfum Palembang, Ado C. Rifki. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak, kita info ke bahwasannya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang, dan juga bisa dodolor saksi ke melalui aplikasi kami RRI Digital. Mencak biasa, kalau ada pertanyaan boleh komen di YouTube, boleh komen di RRI Digital, dan juga boleh telepon langsung di 0711-351-656 atau di WhatsApp 0897-788-4884. Langsung baik, tanpa lama-lama kita langsung kenalan dulu. Cak Uji Bang Palembang gak kenal maka gak sayang. Kita kenalan dulu sama Cek Rifki selaku salah satu owner dari promo parfum Palembang. Halo, selamat siang Cek Rifki.
3: Halo, selamat siang juga Cek Mita. Itulah kenalan berarti.
2: Iya.
3: Jadi tak kenal maka tak sayang tadi ya.
2: Gak kenal maka gak sayang. Boleh kenalan dulu Cek Rifki.
3: Okay.
2: Kesibukannya apa, aktivitasnya selain di parfum apa, atau mungkin ada usaha lain? Nah, ini ya galak kita tuh penasarannya. Silakan Cek Rifki.
3: Oke, baik, sebelumnya kenalin semuanya teman-teman penonton RRI Pro 4. Kenalin, nama saya Rifki Aprian. Kesibukannya untuk saat ini saya masih megang salah satu brand, yaitu promo parfum Palembang sendiri. Saya sebagai as marketingnya. Jadi kami di promo parfum Palembang ini memang terdiri dari 3 pemegangnya, itu ada Mas Hafiz dan Mbak Reza Tamara sebagai puncaknya itu kan, ownernya, foundernya gitu di promo parfum Palembang. Nah, dan juga promo parfum Palembang ini parfum pertama nih di Sumatera Selatan, di Palembang, yang mengenalkan jenis-jenis parfum varian dengan dupe yang sangat-sangat murah, terus walaupun murah tapi nggak murahan, dan juga dengan hasil dan aroma khas yang luar biasa seperti itu.
2: Oke, berarti punya ciri khas tersendiri.
3: Betul,
2: Cik, ya, dibanding dengan parfum-parfum lain.
3: Pastinya, apalagi dengan di kalangan asep Cik ini kan, Kak, atau lah dewek kan, di asep ini kan teko kita keluar be mambunya mambu asep. Nah, dengan kalian semprot ke dua kali semprotan cis dengan parfum kami, insya Allah bau-bau asep itu hilang gitu.
2: Oh, mantapnya inilah cocok nih jadi tim marketing.
3: Macam mudik ke soalnya.
2: Ya Allah, idak lah ya. Berarti memang benar-benar usaha ini didirikan atau berjalan bersama 3 orang di sini.
3: Betul.
2: Cek Rifki ya. Cek Rifki menjadi salah satunya. Nah, kalau boleh cerita sedikit Cek Rifki, awal mulanya usaha ini dimulai, ini ceritanya tuh Cak Mano, apa tiba-tiba kita jual parfum bae lah di Palembang ini, atau ada backstory yang bikin akhirnya yakin buka usaha parfum di Kota Palembang?
3: Oke, jadi awal nyonyan tuh kan kita nih di latar belakang dari saya ini anak seorang event ya. Emang suka nge-event dan juga emang suka nge-create-create event. Jadi kami tuh pikir kayak event apa di Palembang ini yang datangi masa tapi berimpact, terus juga ada jualannya. Maka itu kami mencetuskan bundling, beli tigo cuma 110.000. Jadi parfum kami ini ke awalnya dia tidak bernama, cerita tidak ada hati namanya, bukan namanya promo parfum, nama event seperti itu kan. Terus kami jualan parfum all you can take yang parfum. Jadi mereka tuh pakai pouch sebanyak-banyaknya mereka itu ngembek, dan semakin banyak itu yang mereka bayar cuma 110.000 awalnya. Terus itu 2 tahun yang kebelakang. Terus udah nih kami ke in charge ke kafe-kafe, kayaknya ini gak kate namo, dan kayaknya ini gak kate brand awarenessnya, kita nak masuk ke siapa, kita nak mak mano. Terpikirlah, tercetuslah, apalah di dalam namo ini tapi diinget uang, terus juga murah, terus juga di kota Palembang. Jadi tercetuslah 3P, Kak. Iyalah, promo parfum Palembang. Nah, kawan aku bertanya, ngapa harus promo depannya? Yo, karena kami jualan itu, buang mana coba? Yang jualan parfum 50 mili, dapat 3 cuma 110 ribu. Maka tercetuslah itu promo parfum Palembang. Jadi mulai dari tahun 2025 awal, dengan varian-varian yang 10 varian, ada YSL Libre, ada Gucci Bloom, Ostara, dan lain sebagainya. Terus melunjak-melunjak naik, ada resellernya juga. Sekarang alhamdulillah resellernya udah 56 lebih, dengan incas berbagai event yoga di kota Palembang dan juga sponsorship. Naik lagi, kita jual Myconos dengan dupnya juga, dengan varian, dua varian 50 mili dengan harga 100.000, seperti itu. Jadi emang didasari dengan event, terus juga baru bikin tercetus nama, barulah kita buka reseller-reseller dan penjualan, seperti itu.
2: Oke, menariknya bikin nama usahanya tadi 3P, promo parfum Palembang.
3: Betul. Nah, dan waktu itu ingat, parfum apa yang promo, parfum apa yang promo. Jadi kan kita keywordnya di awal kali di TikTok, di IG, keywordnya promo parfum, oh langsung di IG kita promo parfum Palembang.
2: Oh iya, benar-benar kata kuncinya langsung ketemu. Betul. Di situ ya. Jadi wong-wong tuh teringat terus beli parfum 3 110 cuman di promo parfum Palembang.
3: Betul. Jadi kayak langsung keywordnya oh yang kita nih yang muncul yang paling atas.
2: Benar-benar. Nah, di sini kan bisnis parfum juga di Palembang nih bisa dikato banyak nian nih, Cik Rifki.
3: Banyak nian.
2: Bukan sih kok, bukan duo, siap sudut daerah tuh pasti ada yang jual parfum. Nah, yang ngebikin promo parfum Palembang bisa bertahan sampai sejauh ini nih sebenarnya apa sih, Cik Rifki? Apa ada yang beda dari parfum? Selain harga tadi yang bisa dikato ke 50 mili dapat 3 110, ada yang lain gak sih yang bikin wong tuh terus menerus membeli parfum dari promo parfum Palembang ini?
3: Bener nih, Cik Mita, mantep memang bestie aku nih. Jadi teman-teman, kalau kalian beli parfum ini bukan cuma murah, bukan cuma banyak dapatnya. Yang pertama, teman-teman, di varian, di setiap varian promo parfum Palembang ini tahan lama hingga 8 jam.
2: Nah,
3: jadi kalian cukup 3 kali semprotan lah sudah tahan lama. Yang kedua, ini gak bikin kuning, guys. Parfum mano yang murah terus juga tidak bikin kuning di baju. Jadi kita tuh gak malu, Cik, itu nak pakai baju putih, nak pakai baju pink yang warnanya mencolok. Jadi kayak, oh gak ada kuning-kuning di baju kita. Oh kagak ada ini baju kita. Jadi kita tuh benar-benar pure dengan ingredients-ingredients terbaik. Jadi sekali semprot, wanginya tahan 8 jam, gak bikin warna itu pudar dan juga gak membekas seperti itu.
2: Oke, bener sih. Kebanyakan parfum murah-murah kita beli tuh ninggal ke bekas warna di baju kita.
3: Jadi kita bad mood kan, Kak?
2: Iya, bener. Terus juga udah enak ya dilihatnya ya. Kak, ada kuning-kuning. Nyemprot di kelek, kulek gitu ya. Oke.
3: Terus juga di promo parfum Palembang ini, selain dionyo lamo, bersih, dan juga warnanya itu warnanya tidak kampungan, guys. Kami internasional.
2: Oh iya, dimasuk ke dalam tas tidak malu-malu ke.
3: Betul. Oke, misalnya nih kita nyium sebelahan dengan kakak. Tadi aku pakai YSL Libre. Terus kayak ciumnya, oh bawa parfum mahal. Yang aslinya kan harganya kan pacak 1 juta ke pucuk, 1 sampai 2 juta ke pucuk. Tapi dengan beli di promo parfum Palembang, kita lihat cicip yuk. Apa parfum-parfum yang mahal seperti itu.
2: Dan juga memang kalau Cik Mita lihat ya, kalau dulu-dulu juga lihat di YouTube kita ya, dari segi tampilan tuh kalau kita bawa nongkrong terus mau touch up parfum di tengah-tengah keramaian tuh tidak doh kelihatan bahwasanya ini parfum promo 3 110.
3: Betul, on packagingnya
2: benar. Nah, dari segi packaging, dari awal packagingnya sudah Cik ini, Cik Rafli, atau memang ini sudah trial and error berapa kali nih untuk packaging yang finalnya saat ini?
3: Kalau aku sendiri, Kak, memang aku kalau sendiri uang Palembang gitu. Kalau aku sendiri ya, Cek, memang aku nih agak picky, segalanya picky. Jadi aku nak estetik, nak besar, tapi nggak susah Cek Dani bawa. Jadi aku pilih yang bulat. Kalau yang bulat tuh kan kita nak duduk ke sini cantik, kita nak masuk ke tas masih bisa, nak masuk ke di pouch masih bisa, nak bawa tidak ada sebesar-besar togok kan. Jadi kelihatannya, oh parfum mana ini mahal nih, pasti kok mahal ya, pasti 300 ribuan ini. Oh tidak dong, ini murah padahal artinya. Tapi kayak kalau dibawa-bawa tuh Cak, oh parfum mahal wong ini.
2: Iya, itulah kata Cek Mita tadi, kamu bawa tas semungil-mungil itu ya bakal bisa masuk parfum ini. Nah ini kan ukuran 50 mili ya. Betul, yang dibawa hari ini Cek Rifki. Kalau untuk varian yang lain nih di promo parfum Palembang, ada gak sih size-size yang mungkin kita untuk taruh di rumah, yang besar-besar togok tadi, yang taruh di meja-meja di rumah itu, ada gak?
3: Ada, kita dari yang 10 mili sampai dengan 100 mili. Yang 10 mili boleh teman-teman LRI Pro di follow IG-nya Souvenir Promo Parfum Palembang.
2: Oh, untuk nikahan.
3: Untuk nikahan. Iya. Itu harganya terjangkau, packagingnya bagus, dan untuk kita Cak Gen Z ini eye-catching ngeliatnya, jadi gak malu, dan seruangan itu jadi bau parfum gitu. Ada yang kan kalau kita pengantin tuh kan gak seneng bau yang busuk-busuk. Oh ya sudah, kita ngasih apa? Ya souvenirnya parfum tadi. Belinya di mana? Di Souvenir Promo Parfum Palembang.
2: Nah, ini kan harga parfum ini Tigo sudah 100 ribu dengan 50 mili. Kalau yang 10 mili untuk souvenir tadi, Cek Rifki, itu di harga berapa biasanya untuk uang nikah-nikahan? Atau memang berbeda aroma, beda lagi harganya?
3: Oke, Cek Mita, kalau kami kan kita sama-sama in this economy. In this economy, pokoknya bebas satu. Warnanya bebas, nanti kami kasih sniff, misalnya mau wanginya ostara gitu kan. Kami kasih sniff, satunya itu 5.000, udah free packaging, kartu card, dan nanti ada kami tulisan tercantik lah di situ. Nanti boleh di follow, di kami nggak bawa contohnya, nanti boleh di follow. Jadi satunya itu 5.000.
2: 5.000 all in.
3: Jadi nak, misalnya mesennya 1.000, oh kak aku 100-nya nak ostara, aku 100-nya nak Gucci, aku oh gak apa-apa kami terima, walaupun kami yang ribet, kami kan pelanggan nomor 1.
2: Oke, berarti memang sudah all in, ada packagingnya, ada juga tadi cardnya, lah dihias cantik pula. Jadi kayak tinggal terima beres ya. Betul. Dibanding kamu ngejok centong nasi.
3: Busuk lah kamu dengan centong nasi itu. Jadi pas kamu cus
2: gitu. Benar-benar 10 mili ya. Nah berarti kan sejauh ini parfumnya dari promo parfum Palembang ini terus berkembang ya, Cek Rifki, ngikuti perkembangan zaman dan juga permintaan pasar.
3: Alhamdulillah.
2: Nah kalau dari reseller tadi ngomong juga Cek Rifki, bahwasanya reseller nih Cek alhamdulillah sudah banyak.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, reseller-reseller sendiri juga ngambeknya secara online atau Cek mano nih Cek Rifki? Atau memang kita kalau nak jual lagi ya sudah tinggal ambek di promo parfum ya tinggal dijual-jual ke bae kayak gitu Cek.
3: Oke, pokoknya khusus di RRI Pro 4 Palembang aku kasih diskon, aku kasih promo untuk yang nak jadi reseller promo parfum Palembang. Caranya Cek mano Cek Mita? Caranya cukup DM bae IG promo parfum Palembang, khusus hari ini khusus di RRI Ripopat Palembang, bagi teman-teman yang mau jadi reseller itu beli paketnya cuma minimal 5 paket, minimal 5 paket dengan harga 90.000. Dengan harga 90.000 ya teman-teman, dengan harga 90.000 bisa kalian jual dengan harga 110. Jadi keuntungannya 20.000 per paket. Nah, wow. Jadi teman-teman reseller itu kami itu mendongkrakkan ekonomi kan, mendongkrakkan ekonomi itu semuanya menaikkan bangsa pasar UMKM. Jadi benar-benar mereka tuh terbantulah, mulai dari kalangan ibu-ibu, mulai dari ibu-ibu asuransi, teman-teman ibu-ibu asuransi, ibu-ibu arisan, teman-teman kuliahan dan SMA, SMP juga mulai berjualan yang sejak dini mereka ada jiwa bakat jualannya. Pokoknya satu paket itu kalian bisa untung 2-30 ribu tergantung kalian jual ke berapa. Khusus di RRI Pro saya membuka harga 90 ribu satu paket, jadi sudah dapat 3.
2: Oke, berarti memang benar-benar Ida berjalan dewe promo parfum ini, ngajak juga kita untuk dapat untung bareng-bareng. Betul. Nah tapi dengan sebelum seperkembang sekarang nih Cek Rifki, pastinya ada suka dan duka lah kita buka usaha nih, sebelum punya reseller masih harus menawarkan sendiri. Ada jatuh bangunnya gak sih usaha parfum ini sebenarnya, karena persaingannya kan cukup banyak di kota Palembang. Ada mungkin hari-harinya sepi atau mungkin setiap hari pasti ada yang beli, Cak Rifki? Sedari buka ada brand parfum promo parfum Palembang ini.
3: Kalau untuk jatuh bangunnya sih tidak menutup kemungkinan kan. Kita kan bersaing dengan brand-brand yang besar, bersaing brand-brand yang apalagi yang di TikTok Shop yang harganya yang luar biasa itu kan. Kita juga sebagai pelaku UMKM di sini nih agak bingung kalau kita tuh tidak selalu muter otak. Cuma sedihnya tuh kemarin tuh ya emang ada salah satu oknum aja yang menjual menjatuhkan harga bangsa pasar seperti itu kan, melebihi harga si parfumnya. Jadi kayak orang tuh nge-charge bahwasanya ini parfumnya harganya 150.000 padahal emang aslinya di kita tuh 110.000. Ya udah sebenarnya enggak apa-apalah yang namanya mereka mau cari rezeki kan. Tapi di balik itu semua ada hikmahnya dan teman-teman untuk saat ini teman-teman reseller juga saling support dan juga teman-teman itu ya banyak yang ayo kak jualan lagi nggak apa-apa semangat 20.000 satu paket kayak cuma modal oh belilah posting terus juga ada yang beli datang gitu aja kan jadi kayak low effort gitu kan jadi teman-teman kayak oh ya udahlah nggak apa-apa jualan. Jadi ter mindset sekarang ini kami juga bilang sama reseller, kami juga suka ngadain pertemuan gitu kan makan. Self reward lah untuk mereka yang siapa penjualan yang paling banyak, siapa penjualan yang paling oke, kami traktir seperti itu kan, kami kasih reward gitu nginep di hotel dan lain-lain. Jadi mereka tuh semangatnya tinggi seperti itu. Tapi untuk mulai kepercayaan itu emang dilatih dan dibentuk dari awal kekeluargaannya Mbak.
2: Karena memang benar-benar dia menjatuh ke ya dengan brand promo parfum Palembang. Di brandnya langsung dia jual 110, dia jual 150.
3: Betul, jadi kayak agak aduh ya sudahlah tapi
2: iya dia nak untungnya agak banyak tanya
3: caknya kalau nak naik haji bareng-bareng Bayu ya
2: bareng-bareng baik kita naik hajinya. Nah tapi untuk saat ini nih Cek Rifki kan memang parfum nih bisa dikata banyak tinggal kita pilih apalagi di TikTok di Shopee tuh banyak tuh bundling sekian dapat 5 dapat 6 dapat 7. Nah kalau dari promo parfum Palembang sendiri pastinya ada parfum-parfum yang memang best seller atau paling laku dari segi aromatiknya. Kalau di promo parfum Palembang sendiri yang paling best seller dan paling sering dicari anak-anak muda tuh yang mana sih?
3: Kalau di promo parfum Palembang ini yang paling best sellernya misalnya kita tim produksi stok biasanya sekali stok tuh kan 1.000 per varian gitu kan. Jadi yang paling banyak laku itu ya varian Gucci Bloom sama Ostara. Jadi kalau Gucci Bloom itu memang untuk cewek-cewek yang cewek banget gitu kan, cewek banget itu pasti suka banget di varian Gucci Bloom. Tapi untuk cowok-cowok yang red flag lah ya, red flag itu pasti sukanya dengan Ostara karena wanginya memang dari sini sampai ke sini dari jarak Uji Inces hari ini 1 kilometer sudah tercium wangi saya agak kalah ya nih. Tapi benar-benar memang mereka tuh masih nyarinya yang ini karena memang sesuka itu loh karena Tigo 110 wanginya tahan lama gak bikin baju kotor jadi sudahlah untuk apa sih cari-cari yang lain untuk apa sih cari-cari lagi dan juga bangsa pasar dan targetnya itu memang di promo parfum Palembang ini range umurnya dari 20 tahun sampai 30 tahun jadi memang udah ada pelanggan-pelanggan tetap yang mostly tiap minggunya malahan beli. Emang aduh ya Cek Mita ya uang tuh pakai kayak pelanggan aku nih uang tuh pakai seminggu tuh udah habis itu nah seminggu udah habis aku cak apa diminum ya
2: ini cak dimandi kenyal ya dia di tiga semprot baju cak Rifki tadi kan dari ujung ke ujung lah cium ngongko itu 3 botol dia seminggu habis
3: cak apa dimandi ke ternyata tidak dia tuh uangnya kayaknya OCD lah jadi setiap pakai semprot jadi kayak wanginya tuh benar-benar kayak walaupun tidak mandi juga tetap wangi
2: iya lengket. Ya cak. Oke, berarti memang dari cerita konsumen tuh banyak juga ya yang beraneka ragam yang sampai seminggu habis beli lagi. Ada juga yang beli 3 sengaja untuk sikok di rumah, sikok di tas, sikok di kantor ya.
3: Betul.
2: Dan memang yang paling best seller tadi memang ada 2 tadi ya, cewek Gucci Bloom, yang cowok tadi
3: Ostara.
2: Aduh, cowok-cowok red flag ya dengerin langsung beli caknya tuh karena 1 km sudah tercium.
3: Betul, 1 km langsung tercium parfum dari promo parfum Palembang.
2: Nah, untuk harga jual dewek kak, ini kan termasuk dardardornian lah ya 3110 yang mana memang kalau kita beli di tempat-tempat lain tuh mungkin sekitar 35 mili atau 50 mili itu bisa di harga 100 ribuan atau 70 sampai 100 ribuan. Kenapa promo parfum Palembang tuh bisa jual dengan harga di bawah yang lain gitu kan? Nah menentukan harganya nih seperti apa nih, atau memang masih berpegang teguh sama namo kita dewe, yaitu promo parfum Palembang?
3: Kalau kita nih mengusung konsep nabi. Jangan banyak nian untungnya, yang penting cepat lakunya, cepat habisnya, dan cepat pula restocknya. Jadi untuk apa kalau kita jual mahal-mahal terpendam gak laku? Jadi kalau kami dengan tim juga, dengan founder juga, dengan Mbak Tamara, dengan Mas Habis, kami mengusung konsep gak apa-apa untung tipis, tapi uang tuh brain good, beli terus. Alhamdulillahnya Kak, saya minta parfum Palembang ini tiap harinya adalah masuk closing lah 20 paket. Itu dari kami BM, misalnya dari reseller pasti pokoknya per bulan tuh kurang lebih 200 sampai 300 paket gitu kan. Bayangkan misalnya satu reseller itu setoran 50 paket, berarti udah untung 1 juta nih 1 bulan. Dari satu brand aja gitu, dari satu kerjaan aja, belum kerjaan-kerjaan yang lain seperti itu.
2: Berarti memang mengusung tema itu tadi ya, bahwasanya untung kecil tidak apa-apa, yang penting berputar terus barang, tidak jadi stok di gudang.
3: Iya, jadi tidak inflasi lah membahasa uang bank itu kan.
2: Berarti memang dalam satu kali satu bulan itu memang adalah 100, 200, 500 paket bahkan habis ada.
3: Ada Kak, kalau 500 paket itu kalau kita open sponsorship dan open tenant event
2: gitu. Nah, kalau itu kan dari segi harga Kak, biasanya uang ini kan galak ngecik keluhan, harga murah nih, lewat-lewat bae wanginya. Nah, untuk ngebangun kepercayaan pelanggan Kak, Cak aku nih, Cik Mita nih mungkin pertama ngomong 110. Apa sih yang kamu harap ke? Kan banyak tuh konten-konten, iya namanya parfum sama itu. Apa sih yang kamu harap ke? Sebenarnya membangun kepercayaan pelanggan ini di dunia bisnis ini gimana sih Kak caranya? Apalagi kita nih sekarang kan zaman serba online.
3: Benar.
2: Wong-wong pesen online, kalau kata wong Palembang tuh beli kucing dalam karung. Enggak tahu bentuknya tapi lah kita beli dulu, enggak tahu wanginya lah kita beli. Bangun personal branding dari promo parfum Palembang ini Cak mano Kak?
3: Oke, yang pastinya tidak luput dari teman-teman saya yang tercinta ya, para selebgram-selebgram kota Palembang. Terus juga kami tuh mengasih teman-teman, pokoknya kami kasih teman-teman dari tim selebgram, tim nano, promo parfum Palembang, itu kami kasih tester semua Kak. Kami kasih tester, kami kasih varian foto parfumnya. Kalau kami buka tenan, Kak cobalah dulu Kak, cobalah dulu, nah bawa BK. Jadi itu tuh dari mulut ke mulut Kak, dari mulut ke mulut, dari teman-teman lihat SK teman-temannya tadi. Jadi kita tuh kalau prinsipnya parfum ini sama cak makanan, apa yang kita cicip itulah yang kita galai. Misalnya kita beli pempek di situ, lemak pempek ayu ini, sudahlah untuk kapan begitu dengan ayu ini, dengan apa yang lain. Sama juga parfum, karena kita makainya, kita nyium wanginya, jadi kayak kita terpesona gitu dengan wangi. Jadi dia dari mulut ke mulut, terus juga dari teman-teman mereka udah, oh udah ada nih promo parfum Palembang wanginya nih. Aku biasanya mereka tuh ngomong, Kak aku kemarin yang dapat tester ini loh, aku gak beli loh Kak, karena itu aku suka nih dengan wanginya itu Cek. Jadi aku suka nih dengan wangi ini, kakak gak beli ini. Terus juga datang lagi misalnya kami open buat di CFD, CFN, ya bawa ala dulu BK, siko. Dan itu tuh impact dengan cara Cek itu. Tapi uang awam itu mikirnya kalau pelaku-pelaku lain, misalnya pembisnis lain mikirnya itu sama dibecak bakal duit kan, ngasih-ngasih ini. Tapi impact-nya ada gitu kan, apa yang kita tuai itu yang kita tanam gitu kan.
2: Berarti memang dari segi promosi juga jor-joran. Betul. Ya kalau kata uang, jangan Cek itu, kita rugi, gak balik modal segala macam. Tapi di promo parfum Palembang memang sengaja, bawa lah dulu. Inilah pakai lah dulu.
3: Yang 10 mili tadi pakai lah. Dan alhamdulillahnya balik lagi gitu. Nah itu namanya tanda-tanda rezeki gak ke mano.
2: Bener. Nah Cek Rifki, ini kan kita sudah ngobrol panjang lebar nih, kita bakal break dulu sebentar ya.
3: Boleh teman-teman.
2: Sembari kita tunggu dodolor pendengar promo pater dari Palembang, mungkin ada yang nak nanya atau pengen tahu lokasinya di mano, kaget di segmen kedua kita bakal kasih info untuk kamu dan Nyungkyo mungkin nak beli Cek Mita, Cak mano caronyo di mano, tempatnya lain sebagainya, pokoknya kita bahas di segmen selanjutnya ya. Mako itu jangan kemana-mana, tetap di Perumpat RRI Palembang karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, guys, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di obrolan teras UMKM bersama dengan Cek Rifki, owner dari Promo Parfum Palembang. Jadi kita tadi sudah ngobrol bahwasanya Promo Parfum Palembang ini dengan harga yang tidak membuat kantong kita menjerit ya, 100.000, 110.000 dapat 3 parfum dan wanginya sudah 8 jam. Ini juga jadi parfum yang bisa kamu jadi kepilihan untuk jadi souvenir pernikahan kamu, karena memang dari segi packaging, segi tampilan juga gak malu-malu ke, karena memang kelihatannya memang kalau parfum yang dipikirkan secara matang tuh pasti gak bakal mengecewakan dari segi packaging dan juga dari aromanya. Nah, tadi juga Kak Rifki sudah mengatakan bahwasanya khusus hari ini kawan-kawan yang jadi reseller dikasih harga 90.000, kamu jual 110 bisa jadi untung 20.000 ya. Betul. Itu minimal order 5 paket ya.
1: Minimal 5 paket.
2: Dan jadi dapat tester 10 mili.
0: Nah, ya, uji kamu. Jadi uang sebelum beli punya kamu tuh dia nyemprot dulu yang 10 mili tadi baru beli gitu ya. Nah, ini Kak atau Cek Rifki, kan tadi kita sudah ngobrol bahwasanya sering buka booth juga, terus juga stand-stand di acara-acara besar, belum lagi kalau nikahan wedding bisa pesen yang 10 mili. Ini kan berarti bisnis parfum ini cukup dikatakan menjanjikan nih. Betul. Cek Rifki, dari segi penjualan juga dalam sebulan income-nya cukup, dan juga dengan harga yang dijual 110.000 per 3 botol ini punya pasarnya dewe. Nah, kalau penjualan secara online nih Cek Rifki, ada pajak TikTok, pajak Shopee, yang mau gak mau kita harus menaikkan harga jual kita ini. Ini sebenarnya mempengaruhi gak sih media-media ini, platform ini untuk kita jualan produk kita dengan harganya yang cukup naik, masih banyak gak minatnya juga?
2: Oke, baik Cek Minta. Kalau dari kami, dari tim promo parfum Palembang itu sendiri, kalau kita jual di platform-platform online kayak TikTok, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, itu kita malah, kita yang ngurangi Kak. Kita yang ngurangi, karena bangsa pasar kita tadi kan 3P, promo parfum Palembang. Gak mungkin kalau kita di TikTok, di Shopee, di Tokopedia harganya 120, di asli 110. Kalau kami tetap sama, gak apa-apa untungnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang penting yang sekot Allah, Allah, Allah gitu Kak. Jadi kami tetap dengan harga 110.000. Kalau gak salah, kalau di Palembang itu lagi gratis ongkir untuk teman-teman, cari aja di Shopee-nya promo parfum Palembang. Kalau masih di sekitaran Palembang itu masih kami terapin free ongkir. Tapi okay, untuk di daerah itu ongkir ditanggung
0: pembeli. Paling ada subsidi juga kan dari Shopee.
2: Biasanya jadi kayak seperti itu.
0: Kayak bayar ongkir kadang 5.000, 10.000, apalagi kamu misalnya sekitaran Kota Palembang, Cak Prabu Muli, Muara Inim, itu kan lebih deket nih jaraknya. Paling ya ada subsidi dari Shopee atau TikTok. Kamu dengan harga tetap 110.000.
2: Betul, tetap harga 110.000. Jadi kalian nak beli di online, nak beli langsung, nak COD sama Cek Rifki, tetap dengan harga 110.000.
0: Nah, kalau beli langsung berarti ada toko offline nih Cek Rifki?
2: Ada, kalau di toko offline-nya kita di rumah foundernya tadi, kita di rumah Mas Hapis dan Mbak Tamaranya sendiri, itu ada di M Isa di samping Alfamart. Kalau itu di sana bisa kalian sniff langsung variannya, dan di situ juga kalian bisa bikin your own parfum. Nah, jadi kami ini ada dua perusahaan Cek-Ceknya itu kan, satunya itu memang sudah di skala distributor, tapi yang skala UMKM dan menengahnya itu promo parfum Palembang.
0: Oke, berarti memang kalau kita nak jual dengan brand kita dewe, bisa ya?
2: Bisa banget Kak, AKA banyak lo selebgram yang ngembek di kami. Waduh, yang DM Isa itu. Kalau galak boleh bet DM promo parfum Palembang, bilang dengan keyword kami nak buka brand dewe.
0: Nah, jadi semuanya diurusi ya.
2: Semuanya diurusi.
0: Tinggal kita nentu ke nak aroma apa, atau memang nak bikin parfum apa dengan apa, ciri khas sendiri. Wow.
2: Dari aroma, packaging, botol, parfum, dan harga juga kita urusi galau gitu. Dan untuk pembeliannya minimal maklum mana yang pembeliannya 100 tuh dibolehi
0: untuk baru
2: untuk
0: buka,
2: baru buka brand dewe. Betul.
0: Oh, keren ya. Berarti kayaknya kalau kita nak jadi pengusaha parfum saat ini tidak perlu jauh-jauh. Betul. Cek itu di Kota Palembang dewek sudah ada dengan minimal 100 botol kamu sudah bisa bikin brand kamu sendiri. Betul. Dan itu pastinya kamu kalau habis ya tinggal balik lagi, deket tidak jauh.
2: Deket, Cek nih, itu Cek. Di Musi 4 itu Cek Minta. Nah. Di musim. Jadi yang ngelolahnya tuh satu istrinya yang ngelola promo parfum Palembang, mm-hmm. Mbak Tamara. Satunya lagi founder yang Mas Hafiz itu, Al Hafiz namanya tokonya. Al Hafiz itu yang ngelola distributornya, maklon-maklon selebgram-selebgram Kota Palembang tuh ambilnya di sana.
0: Wow, berarti memang bener-bener peluang terbuka.
2: Betul,
0: besar nih
2: terbuka
0: untuk kamu-kamu
2: besar banget.
0: Agensi-agensi yang bingung kayak masukkan dari mana nih?
2: Nggak begawai apa?
0: Begawai apa?
2: Dapat apa nih?
0: Ya, sambil kuliah, sambil ngawarin ke kawan-kawan, parfum ini juga bisa, Cek.
2: Betul.
0: Itu nah, apalagi?
2: Nggak basi, Cek, parfum
0: nah,
2: ini.
0: Nah, benar, nggak basi. Berarti kalau kawan-kawan nih, dia ngambilnya misalnya 5 paket tapi dengan Gucci belum, galau, itu diperboleh
2: enggak? Diperbolehkan bebas. Kalau kami di promo parfum Palembang ini, aku sebagai marketingnya nggak selalu bilang, "Oh, ini dibatasi ya, karena ini limited." Ini dibatasi selalu limited. Yang penting yang mana cek-cek sekalian, ayu-ayu sekalian, kakak-kakak sekalian, yang mana kalian cepet.
0: Okay.
2: Kalau habis, ya sudah, berarti belum rezeki. Kata, ini sepaket ini untuk ini, sepaket ini. Kata, pokoknya siapa cepat reseller datang, siapa cepat reseller minta, kami kasih.
0: Oke, okay. Mempermudah reseller juga kan.
2: Betul.
0: Berarti yang mana yang best seller itu dikasih terus tanpa harus kayak dibatasi, oh ini batas pembeliannya cuma 2 paket atau apa seperti
2: itu. Betul, kita udah ada sistem PO-PO. Kak, kami nak PO yang ini ya, kak kami yang PO yang mana ado, yang mana cepat, kamu gasak kelah langsung detik itulah.
0: Nah, berarti memang sangat-sangat dipermudah.
2: Betul.
0: Lah kamu. Apalagi kayaknya tadi yang sudah dengar siaran ini ya, dengar Cek Rifki ngomong yang paling best seller untuk cewek-cewek itu Gucci belum, itu pasti banyak peminat.
2: Banyak.
0: Cek. Aduh, ini menggiurkan sekali nih usaha yang bisa dijalanin secara santai dan
2: betul,
0: mungkin bareng-bareng dengan kegiatan kamu lainnya. Dolor-dolor income masuk. Kalau kata-kata Cek Rifki tadi kan minimal 5 paket hari ini untuk pendengar promo 4 dengan harga 90.000, jadi untung 20.000. Siapa nak ngejuk 20.000 eh?
2: Betul.
0: Zaman yang saat ini susah-susah ini, tolonglah kamu berusaha dewe-dewe baik.
2: Harus makan, kalian kan pasti tidak mungkin kan Gen Z tidak kate TikTok, tidak kate Instagram, tidak kate WA. Pasti ada galau, tinggal posting flyer kami yang sudah kami siapkan. Pasti ada centeng, berapa kak? Oh 110 baik, dapat 3 nih. Dan kalau di promo parfum Palembang ini jadi reseller itu tidak kate admin kak. No admin, yang penting kalian semangat, malahan kami yang ngasih kalian tuh reward.
0: Oh.
2: Untuk siapa yang paling tinggi penjualannya.
0: Waduh, mantep ya. Daftar bena, asal kamu ada niat. Nek tuh ya. Berarti bahan-bahan untuk reseller-reseller pun diurusi nih, kak?
2: Betul, diurusi kami di total admin tuh ada 2. Jadi yang satunya khusus untuk reseller, yang satunya itu khusus untuk event.
0: Oh oke, okay. Jadi memang benar-benar khusus ngurusi reseller.
2: Betul.
0: Ya. Nah, Kak Rifki kan as a seorang marketing lah di promo parfum Palembang ini. Cak mano kak, konten promosi di media sosial juga saat ini menarik pelanggan gak sih? Tapi kan mereka tuh cuma bisa lihat video kita be, tanpa mencium langsung aromanya, tanpa lihat langsung, megang langsung, atau bahkan mereka tuh tidak bersentuhan lah dengan barang kita. Kontennya seperti apa kak? Yang bikin wong-wong kayak oke, yakin beli gitu kan?
2: Oke, kalau dari aku sih biasanya kalau dari digital marketingnya itu biasanya aku tuh sering ngerapin DC TikTok apa yang lagi tren saat ini.
0: Okay.
2: Misalnya DC TikTok yang kalau dulu tuh joget yang cek-cek ini, tapi diganti dengan cis-cis-cis itu.
0: Oh,
2: nah,
0: disempat-sempat okay.
2: Di parfumnya. Terus apa sih yang trending di hari ini? Cina, hashtag apa yang trending di TikTok? Jadi kalau kita pakai apa namanya DC, bukan DC, konten-konten yang viral, joget-jogetan yang viral itu bakal viewersnya bakal naik teman-teman. Jadi insight juga untuk teman-teman di RRI Pro Palembang. Jadi jangan takut untuk kita nih nak mulai konten dari mana, kita nih boring kan pasti bingung nak konten, jangan tapi jangan konten the in my life ya teman-teman ya. Jadi kita dari konten-konten marketing yang videonya itu 14 detik, 13 detik. Nah, jujur itu lebih insight, lebih viewernya lebih masuk, lebih banyak dibandingkan teman-teman yang videonya 30-50. Itu siapa sih yang mau nonton? Tapi kalau cuma kayak 14-10 kayak video teaser, banyak banget yang muncul di TikTok pasti kayak FYP, nggak mungkin nggak FYP ini.
0: Oke, berarti memang pasti bakal FYP ya kalau kamu paham algoritmanya.
2: Betul.
0: Juga ya ke Cek Rifki. Nah Cek Rifki, kita ada di penghujung obrolan kita nih di teras UMKM hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan sudah berjalan 2 tahun Cek Rifki, sudah banyak juga reseller, terus juga pembelinya sudah bisa dikata ke settle. Setiap hari pasti ada yang beli, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Tutup buku pun caknya banyak kawe.
2: Kalau kami ini pentingnya pas nak lebaran.
0: Nah cek. Pasti banyak gitu. Naik di situ nak pewangian galau. Nah kalau target beberapa tahun ke depan dari promo parfum Palembang sendiri, Cek Rifki bisa gambar ke gak sih pengennya cak mano?
2: Oke, kalau dari saya sih harapannya dari tim reseller itu pengennya 1000, terus juga bisa buka ruko yang kedua, terus juga makin banyak yang tahu promo parfum Palembang, enggak hanya di kota Palembang melainkan di Muara Enim, Prabu Muli, di daerah-daerah kabupaten kota Palembang itu kabupaten Sumatera Selatan tersebut. Dan doain aja di Jakarta juga kita akan segera launching juga, tapi lagi disusun, doain aja teman-teman. Jadi ya harapannya semoganya makin melambung tinggi lah promo parfum Palembang ini.
0: Oke, ya ampun. Ya ampun. Amin ya,
2: amin.
0: Gitu kan. Jadi memang kedepannya tuh pastinya juga bakal berimpact nih sama kamu para reseller-resellernya, Cek itu. Nah, itu kan tadi pastinya akan meluas, Cek Rifki ya. Ada tips gak sih untuk calon-calon pengusaha parfum nih, reseller-reseller? Okay. Mungkin ada tips-tips yang paling penting ketika kita berdagang parfum, karena memang parfum ini kan balik lagi ke selera masing-masing. Gimana?
2: Oke, khusus sekali lagi nih, khusus banyaknya pokoknya aku kasih limited lah untuk RRI Pro 4 Palembang ini. Khusus di RRI Pro 4 Palembang ini, bagi teman-teman Gen Z dan UMKM pemula lah, ibaratnya UMKM pemula bingung nak buka bisnis apa, bingung nak ngapui, mencaran dari Cek Rifki ya, Cek Mita ya, bukalah parfum. Karena apa, yang pertama kita tidak basi. Yeah. Yang kedua, pasti ada yang membeli. Nak sebau apapun, nak sewangi apapun, pasti ada marketnya. Asalkan galak begawe, asalkan galak rajin promosi, asalkan galak nawar-nawari ke kawan-kawan, insya Allah pasti ada. Yang ketiga, teman-teman sekalian, cari benar-benar maklon-maklon yang terbaik. Maklon-maklon yang bukan cuma omong bae, bukan cuma iklan-iklannya bae, tapi benar-benar yang gong, Cek itu. Nah, benar-benar yang kalian tuh sudah make nian, Cek itu. Nah, sebelum kalian jual ke uang, kalian usahakan kalian tuh make dulu parfum itu, kalian benar-benar pakai, kalian rasoi, jadi oh ada kenyamanan. Kalau diri kalian sudah pakai suatu barang tersebut, pasti kalian mudah untuk juali, mudah untuk nargetinya. Oh, bangsa pasarnya tuh tahu bahwasanya parfum aku ini seluruh kalangan tuh bisa pakai, seperti itu. Tapi kalau kalian tidak pakai, cuma kalian modal jualan baik, oh nggak dapat duitnya baik, itu susah, namahan nol pemasukan kalian. Tapi kalau kalian pakai parfum itu sendiri, kalian coba, kalian tuh tahu, oh aku nih seini loh, oh parfum aku nih seini, oh brand aku nih seperti itu.
0: Oke, berarti memang benar-benar harus semangat gitu kan, harus pakai dulu baru bisa kita menjelaskan sama kawan-kawan kita.
2: Sama customer-customernya.
0: Cek Rifki, sebelum kita tutup juga obrolan ini, mungkin pendengarnya dari tadi sudah dengar nih belinya di mana, tapi kayaknya lupa atau mungkin kelewatan. Dari Cek Rifki mungkin boleh dipromosi ke bisa dapetnya di mana barang ini, atau bisa pesan melalui apa, Cek Rifki?
2: Oke teman-teman, bagi teman-teman yang pengen beli produk kami, produk promo parfum Palembang, teman-teman bisa follow Instagram kami, yaitu promo parfum Palembang 3P, promo parfum Palembang itu dari Instagram. Untuk TikToknya juga ada promo parfum Palembang. Untuk Shopee-nya juga tetap sama, promo parfum Palembang. Dan kalau kalian teman kemaluan misalnya aku nak nge-DM, langsung WA aku bae di 0821-8576-9743.
0: Oke, langsung ya, langsung sama Cek Rifki.
2: Betul
0: ya. Langsung kalau kamu pengen jadi reseller juga, khusus hari ini tadi 90.000 untuk 5 paket pertama kamu di promo parfum Palembang.
2: Siap.
0: Berarti kamu dapat 15 parfum tuh untuk dijualkan, entah itu kamu kamu jual per paket atau jual persatuan, itu terserah, balik lagi ke kamu. Yang penting beli dulu 5 paket pertama hari ini.
2: Hari ini
0: daftarnya hari ini deh,
2: hari
0: gitu kan.
2: Ini harus hari ini.
0: Harus hari ini ya, karena memang promonya khusus untuk Pro 4 dari Palembang, untuk dulur yang lagi dengar kesiaran ini. Pesan terakhir mungkin dari Cek Rifki untuk kawan-kawan kita yang lagi berjuang merintis usahanya, Cek Rifki.
2: Oke, untuk teman-teman seangkatan, sekawanan, secintoan, segenzian, tetap semangat walaupun badai tetap menyuruhkan kepada kita, tetap semangat, tetap putar otak bahwasanya bisnis ini gak bakal mati, bahwasanya bisnis ini tetap berjuang terus. Oke, tetap semangat juga teman-teman yang sedang menghirup asap seperti ini ya.
0: Oke, dan jangan lupa pakai parfum dari promo parfum Palembang ya teman-teman ya.
2: Iya.
0: Biar kita tidak mambu-mambu asap nian Cek Tuna ya. Biar kita juga tetap fresh, tetap wangi di setiap kegiatan saat kita. Benar. Terima kasih Cek Rifki sudah hadir.
2: Iya, terima kasih juga
0: sudah
2: Cek Mita.
0: Sudah memperkenalkan kami dengan promo parfum Palembang yang Cek Mita baru tahu bahwasanya bisa beli 3 parfum dengan harga 110.000. Biasa Cek Mita beli parfum 100.000 ya. Kayak Cek Mita buat keranjang kuning di TikTok Cek Mita.
2: Boleh, boleh.
0: Untuk kawan-kawan yang mungkin yang bingung ke TikTok Cek Mita bajaknya.
2: Betul, affiliate lebih besar teman-teman.
0: Nah, kesempatan juga untuk kamu mungkin yang pengen jadi affiliate-nya dari promo parfum Palembang. Tadi nomor Kak Rifki sudah di-spill.
2: Betul.
0: Terus juga Instagram sudah di-spill. Tinggal kamu berpikirlah hari ini nak ngambil promo atau ida.
2: Gercep lah sekarang tuh.
0: Gercep. Oke, kita bakal bertemu lagi di lain kesempatan pastinya bareng promo parfum Palembang dan teman-teman UMKM lainnya di teras UMKM, dolor-dolor. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga sudah

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis, seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab.

Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Apa? Uida, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernyo.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaikkan.
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
3: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pada siang hari ini kita ada di hiburan dan informasi seputar layanan siaran UMKM. Tadi kita sudah ngobrol sama UMKM yang ada di sekitar kita, dan juga siang hari ini nantinya akan ada update informasi seputar UMKM Dodolor, yang mana hari ini satu informasi ya untuk Dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang. Yang mana pengamat ekonomi ini menyampaikan atau menilai digitalisasi menjadi salah satu kunci transformasi pasar tradisional agar mampu bertahan dan bersaing di tengah pesatnya ekspansi retail modern serta platform e-commerce ya. Dinilai digitalisasi bukan bertujuan mengubah karakter pasar tradisional, melainkan memperkuat daya saing di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengutamakan kemudahan dan kecepatan bertransaksi. Dikatakan juga pasar tradisional ini punya peran besar dalam menopang pedagang kecil dan menyerap produk-produk lokal. Di dalam hal ini, pemerintah perlu mendorong digitalisasi pasar melalui pelatihan promosi produk secara daring serta peningkatan kapasitas dagang dalam memanfaatkan teknologi dodolor. Jadi evaluasi yang diharapkan juga ini tidak cuma menghitung jumlah pasar yang direnovasi, tapi juga harus melihat perubahan jumlah pengunjung dan omset pedagang agar pasar ini tetap jadi ruang usaha masyarakat dan juga penggerak ekonomi lokal. Kita lanjut lagi di hiburan siang hari ini sampai mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantinya kita akan mengikuti bersama siaran budaya Nusantara.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, marilah bersama kita beralih ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta.

0: RRIT jam 13.
1: Abang Po, tren desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska, Joanita, mengatakan dalam konferensi Fest DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, loka karya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Pro4 se-Indonesia barengan Ayana Joana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Pro4 Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalau Mpok gimana Mpok, udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, iya.
1: Salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran gak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini tuh bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung.
2: Kabut-kabut. Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilnya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe gitu ya kan.

0: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
1: Belum pernah, hampir. Hampir.
0: Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
1: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dari Malaysia puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
0: Ke Tanjung Pinang.
1: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
0: Dan posisinya masih sama?
1: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
0: Oh, di Pelantar 1.
1: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
0: Oke,
1: jadi
0: orang Jepang.
1: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini.
0: Oke.
1: Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
0: kedai kopinya Jepang. Orang Jepang benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
1: Betul.
0: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
1: Masih banget.
0: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
1: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya. Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gede.
0: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
1: Dari kakek itu ruko.
0: Oke. Tapi ketika dia membangun toko itu, maksudnya itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
1: Modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
0: Berarti
1: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi. Jadi dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
0: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terfikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
1: Apalagi imigran.
0: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
1: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
0: Oh 2001.
1: Itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu nggak tidur di kamar.
0: Jadi
1: dia tidur di kedai kopi.
0: Oke,
1: saking cinta. Dia tidur udah terbiasa tidur di di alas kain doang. Udah terbiasa. Jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh. Jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang. Jadi nggak produktivitas. Baru dilanjut ke generasi kedua ayahnya.
0: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
1: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas ayah mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek

0: nggak bisa jalan nih, udah nggak produksi, duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
1: Yang kakek buat itu.
0: Ya.
1: Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama bang untuk menemukannya.
0: Kurang lebih setahun lebih lah.
1: Setahun lebih.
0: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
1: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Terus kakek buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan kan masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
0: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
1: Oh, udah ada.

0: dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
1: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
0: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
1: Benar.
0: Udah 2 digit.
1: Iya.
0: Pulang.
1: Aduh.
0: Omset kotornya 5.000 kan.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Oke. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
0: Generasi baru.
1: Anak muda juga gitu kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya Bang yang sudah mulai familiar di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
0: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
1: Oke. Okay.
0: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi O, dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
1: Oke, tren matcha lagi naik.
0: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha.
1: Yeah.
0: Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
1: Jadi nyambung.
0: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya, dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
1: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
0: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
1: Iya benar.
0: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
1: Iya, yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
0: Orang tua.
1: Iya.
0: Driver gold.
1: Iya benar.
0: Buru beca gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
1: 1.200 gelas? Wow, banyak.
0: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu.
1: Okay.
0: Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
1: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget
2: bisa juga ya.
1: Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
2: Betul.
1: Ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
0: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan zaman jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi O itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita, itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda.
1: Yeah.
0: Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
1: Benar.
0: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu kan. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
1: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
0: Tahu ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
1: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
0: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat, kita

0: sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
1: Tetap bangunan lama.
0: Tetap bangunan lama. Jadi banyak
1: Oke,
0: juga
1: Kak Julia.
0: Itu bisa masuk.
1: Oke.
0: Bangunan kita itu masih udah kalah.
1: Iya. Halo Kak Julia. Udah kelewatan ya? Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang Kak ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah iya nih, Abang Po, pendengar
2: Bener.
1: Pro4 se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon.
2: Tapi
1: dan WA.
2: Tapi kayaknya ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Oh, boleh.
2: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
1: Oh, nggak apa-apa.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya Assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang. Valentinonya bukan V, tapi F. Valentino, iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
0: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
0: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya
2: cuman satu.
0: Kita pakai jenisnya Robusta.
2: Robusta.
0: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
0: Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh, bisa ditubruk.
0: Terus kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
0: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
0: Pernah ke Samarinda,
2: okay.
0: Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
2: Oh, udah jauh.
0: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
0: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
0: Ada.
2: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi ini Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
0: Selai.
2: Oh, ini selai.
0: Oke.
2: Kalau ini
0: pandan.
2: Yang pandan.
0: Varian pandan.
2: Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
0: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental manis.
0: Diisi ke dalam.
2: Oke.
0: Okay. Pakai tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
0: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget. Benar. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
0: Iya.
2: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
1: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
3: Oke, boleh, Mpok.
1: Halo.
3: Ada di Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
3: Saya kaget ini present tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan pos siapa ini, Po?
3: Julia nih. Di sana ada Puan cantik Julia Puspita Ayu.
1: Iya.
3: Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cik Julia nih.
1: Terima kasih.
3: Aduh, enggak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cik Gulia, halo, iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino, salam kenal.
0: Halo Ibu.
3: Valentino.
0: Yeah. Salam kenal.
3: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu halo, pertanyaannya Valentino, apa Ibu? Soalnya
3: gak kedengeran nih. Puan Valentino, dengar suara Cik Gulia ya?
2: Wah, deketin lagi kali ya komiknya.
1: Iya.
2: Oke, coba deh.
0: Halo Ibu.
3: Tapi, mana? Dengar ya, aduh senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya. Sebuah kopi Siam, legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kepong. Dia benar nggak ya? Kalau salah mohon dimaafkan.
0: Betul.
3: Turun temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
1: Iya, Ibu. Tapi pertanyaannya ya, apa ini, Bu?
3: Nah, iya. Gede. Kenapa?
1: Iya, pertanyaannya Ibu.
3: Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah, terus terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan? Selai kayak New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cijeria, Buan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
4: Oke, jadi pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
2: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul. Lagi
2: tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Tadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
2: Oh, itu aja ya?
1: Iya.
2: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
0: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
1: Oke. Okay.
0: Saya baru handle baru terima apa? Untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun. Hmm.
0: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi, gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya, berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga, karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
1: Oke.
0: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sampai berjalan, terus juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
0: Ada planning. Mungkin di Batam.
2: Di Batam ya.
0: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kayak kita sih itu sudah dipakai di Jakarta.
1: Kalau
0: mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
1: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
2: Tahu, Mpok?
1: Tahu, ya.
0: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, "Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong." Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf, ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa. Terus awalnya kita penipuan dong, jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok, dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang gak jadi kendala juga ongkir ke sana ya, Kak?
2: Iya, lumayan mahal.
0: Karena bahannya fresh, gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo, 2 minggu udah nyampe, basi dong.
2: Oh iya sih,
0: jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok, ambil sebulan sekitar 100-an kilo, Kak.
2: Masya Allah.
1: Oh iya.
0: Untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asih, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
2: Kemudian, Cikini Gunung dia. Oke. Okay.
0: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini, dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa, itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
2: Oke. Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
0: Jadi mereka juga ini bilang, "Kak, ini bisa nggak sih lebih dari sebulan, dua bulan?" Karena kan kita simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti?
0: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang, "Bisa lebih nggak sih?" Bisa, kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong Kak, kita beli karena gak ada pengawet.
5: Iya, benar.
0: Jadi biar ya, kita begitu.
2: Oke. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya enggak hilang identitasnya. Itu gimana tuh, Kak?
0: Oke. Kita tetap setiap hari, setiap malam gak ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin gak ya?
2: Okay.
0: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO.
2: Iya, iya.
0: Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa, ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita, mungkin kakak pernah dengar croissant. Kita olesin, diolesin selai kaya, dikasih butter, dan ternyata laku. Terus baru-barunya kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya, itu kan roti yang lagi viral tuh, ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy, pas masuk mulut, enak banget.
2: Cocok banget,
0: cocok
2: gitu.
0: Banget,
1: aduh, gitu. Jadi pengen nyoba ini.
2: Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya. Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta mpok yang tadi.
1: Yang Kalf itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan.
2: Iya.
1: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, mpok?
2: Sepertinya belum ada nih, mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke.
1: Nah, jadi tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke, oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh ceritain lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
0: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
0: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga. Dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya kopinya pun beda sama kopi shop.
2: Kopi shop pada umumnya ya.
0: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia. Itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, iya, benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal. Ya, dengan sejarah kopinya.
0: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kali.
2: Iya, tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya, ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. Emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
0: Benar gak sih?
2: Benar, ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Oke. Dia nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi saya emang gak bisa ngopi. Tapi tuh penasaran
0: kita,
2: gitu.
0: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesana.
2: Oh iya,
0: apa jadi tuh? Jadi gak ada alasan kakak butuh gak kesana.
2: Oke.
0: Jadi menu non kopi itu, kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
2: Oke. Gitu mpok, ada pertanyaan lagi mpok.
1: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak selain kayak yang dessert manis gini gitu, atau kayak nasi atau apa gitu?
2: Oh iya, mungkin ada apa? kepikiran
0: karena
2: kelas apa ya kan
0: kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas, dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
2: Iya, benar.
0: Gitu. Jadi
2: takut menghilangkan identitasnya ya, kok ya.
0: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
2: Benar.
0: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tasannya laksa, nasi lemak.
2: Nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan. Gitu. sama apa sagu yang kayak gitu lah, lendot.
0: Kalau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
2: Iya.
0: Masih dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana kejual kita bayar.
2: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Dia ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
0: Ya. Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
2: Iya, iya.
0: Masih konsep yang sama. Mm-mm. Paling bangunannya aja yang lebih rapi. Gitu.
2: Iya, iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Mm. Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
0: Yang pertama.
2: Colokannya
0: ada warna coklat.
2: Iya.
0: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
2: Oke, udah nggak ada lagi berarti gak ya.
0: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak, Kak.
2: Masih awet.
0: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus, kan kabel tua, kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
2: Itu masih ada.
0: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
2: Iya benar.
0: Kita masih simpan. Ya, termasuk kayak apa panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan masih ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
2: masih ada. Lampu corong pakai minyak tanah
0: itu. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
2: Dipajangin.
0: Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
2: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
0: Betul.
2: Ya, mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
0: Terus dulu dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
2: Ya, atau udah punya cicit lagi ya kan. Ya, oke.
0: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu.
2: Iya.
0: Jadi teringat inilah masa lalu.
2: Iya, yang lucu banget. Gitu, Po.
1: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Valen pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
0: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
0: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana. Itu juga jadi target saya caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
1: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya, Bang ya?
0: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi gitu.
1: Oke deh. Nah, iya ini Mbak Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya, ibarat pantun nih ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya.
2: Betul.
1: Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
5: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal pada September 2026. Direktur Kreatif Button Scarf Miftahul Jannah mengatakan, di Jakarta memasuki pasar baru tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga memahami budaya, masyarakat, dan komunitas kreatif setempat. CEO Modernity Group Linda Anggrea menyebut hubungan Button Scarf dan Turki dimulai sekitar 3 tahun lalu melalui Istanbul Modest Fashion Week dengan kesamaan nilai budaya menjadi salah satu faktor pendukung. Beralih ke berita selanjutnya, gelaran Wayang Jogja Naik Karnaval 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada 5-7 Oktober kemarin menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan kegiatan tersebut dapat memperpanjang durasi wisatawan sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Rangkaian acara meliputi pertunjukan komunitas, pawai ekosistem Malioboro, pawai budaya Nuswantoro, hingga puncak yang menampilkan potensi seni dan budaya dari 14 kementerian.

lebihlah manis makan buah kue mie. Dedulur jangan pernah malet, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payu kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, bertemu lagi kita di Besanjo siang hari ini. Kita terima telepon di 0711-351-656. Halo.
1: Halo. Besanjo, Jemeta.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Robi Jemeta, terima kasih.
0: Robi.
1: Kamu tak senang Jemeta?
0: Enggak.
1: Kenapa kamu dah itu?
0: Robi tak nunjuk ini, mangga.
1: Kati aku je, orang kati pohon aku. Jepang di sini kati pohon-pohonan.
0: Iya ya.
1: Kedusun banyak.
0: Ah.
1: Jadi minta dewe lah.
0: Kati juga, Pak kami.
1: Kati, aku atunya.
0: Adonyo duren. Udah kati ding. Udah kati. Ini apa nanas Prabu Muli?
1: Nanas Prabu, sering aku. Itu foto di Tugu Nanas itu aja ya. Dulu kalau balik aja ya, dari Lahat ke Palembang motor mampir ke Tugu Nanas untuk foto.
0: Oke, berarti memang sering ya?
1: Sering aku kalau pilih memang dulu. Dulu kan gawe di Lahat aku Cemeta.
0: Oh, sekarang tidak lagi?
1: Tidak lagi Cemeta, sekarang di Palembang 8 tahun ini. Mantap lah di rumah.
0: Alhamdulillah, mantap-mantap lah di rumah ya.
1: Iya, karena tidak bisa ngapu-ngapu lagi Cemeta.
0: Iya.
1: Jadi mantap di rumah. Dulu emang kulu kelir.
0: Dulu kulu kelir?
1: Iya, enggak, aku gawe di bengkel di Lahat aja Cemeta.
0: Balik seminggu sekali berarti?
1: Enggak tentu, kadang sebulan sekali. Bermotor tuh lah Cemeta aku.
0: Oh?
1: Balik
0: tuh?
1: Iya.
0: Bermotor.
1: Bermotor lah, namun jarang naik bis.
0: Lumayan jauh juga ya?
1: Aman, 5 jam tembus Cemeta.
0: Wow.
1: Kalau balik tuh aku dari Lahat tuh jam 2 malam Cemeta. Sampai sini pagi.
0: Gile.
1: Iya, lumah lancar. Lumah siap banyak batu bara. Dulu kan. Gak tau sekarang, aku gak boleh lagi batu bara lewat.
0: Gak boleh lagi.
1: Ya, mau batu bara tuh kalau macet, oh sepanjang itu aja Cemeta.
0: Iya nian dulu.
1: Iya. Nah, dengar berita gak boleh lagi kan sekarang ya.
0: Iya, lewat laut dia.
1: Iya, gak boleh lagi, alhamdulillah lah. Atau banyaknya jalan rusak, pokoknya jalan lingkar itu Cemeta. Rusak nian itu.
0: Iya. Pak Yo, Robi nak lagu apa Bi?
1: Lagunya lagu apa ya? Cuma apa ya? Cuma pempek itulah yang ngerti.
0: Adian. Ngerti cuman pempek yang ngerti.
1: Iya, cuma pempek yang ngerti. Aduh tuh Cemeta. Cemeta kalau nyetel pagi-pagi lo.
0: Iya. Lagu Adian itu Andian.
1: Aku enggak tahu judul lo, cuma pasti itu gitu, cuma pempek itulah yang ngerti kan.
0: Andian. Andian.
1: Andian. Banyak tak lagu itu Cemeta?
0: Banyak.
1: Apa gue cuman tak baca dia pinta aja.
0: Oh, kalau Andian ini ada cuma pempek yang ngerti. Terus juga dia ini musisi Palembang.
1: Musisi Palembang, Andian namanya.
0: Iya, ada Tugu Kujur Dadi Saksi, Budak Lorong, Lagu Giba, Payo Berayau Kepali, Ada Cinta di Malaysia.
1: Bagus-bagus
0: Iya, bagus-bagus. Cuman Halu.
1: Udah
0: pacak.
1: Lagi diputer yang lain Cemeta kalau sekarang pagi.
0: Siap.
1: Andian ya namanya Andian
0: ya. Yono.
1: Pacak minta di sosok bertentang kayak malam-malam masuk.
0: Oke, ada lagi kirimnya untuk siapa? Nanti
1: itu Cemeta, spesial buat ini Bay. Buat Mas Asma di Pangkambala ya. Semoga sehat, panjang umur, semoga ada rezekinya. Cemeta juga sama Bay Cemeta ya.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu lah, doa yang terbaik doa Cemeta ya.
0: Amin.
1: Yo, itu baik Cemeta.
0: Oke.
1: Masih nak ngomong enggak mau?
0: Tidak.
1: Permisi Cemeta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di telepon 0711-351-656 atau juga boleh di WhatsApp di 0897-788-4884. Halo.
2: Halo, Besanjo Cemeta. Anggi Cemeta.
0: Anggita.
2: Iya.
0: Anggita. Anggita di mana saat ini Anggita?
2: Lagi di rumah.
0: Daerah mana?
2: Di Pusri.
0: Pusri. Kemarin tuh di tempat Mama di mana?
2: Di Jalan Sultan Syahril.
0: Lemabang ya?
2: Iya. Tetanggaan sama Bang Robi tadi.
0: Oh iya. Sekarang Anggita nak lagu apa Anggita?
2: Lagunya Pempek Pot-Pot.
0: Pempek Pot-Pot.
2: Ada kan?
0: Pempek Pot-Pot.
2: Kirim kan Anggita?
0: Hah?
2: Kalau makan
0: apa? Sudah dong.
2: Sama apa?
0: Sama ayam.
2: Kok sama? Sudah cek kita ya.
0: Kirimnya untuk siapa ini? Kirimnya
2: untuk Dalu-Dalu Bella.
0: Oke.
2: Kecuali untuk cemitanya sehat selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp juga ada Wapet ya. Assalamualaikum cemita, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Tambah tebel kabutnya cemita, lagunya Wak Yeng. Oh, cerita keluarga Wak Yeng ya. Cerita keluarga Wak Yeng. Terus juga lagu ini buat pecinta perempat pada saat-saat galau, buat bini Wak Pet semoga cepat sembuh. Wak Pet kemarin ke Prabu. Uy, tempat kawan Wak Pet simpang patung kuda. Iya, dekat rumah cemita simpang patung kuda ya. Kita putarkan dulu tiga lagunya, kayak kita balik lagi di perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor

0: mau lagi telepon di 0711351656. Halo, Mbak Sanjo.
1: Halo, Cik Mita yang cantik, yang manis.
0: Siapa nih?
1: RL.
0: Lucita Luna ya, masuk. Wah.
1: Masuk. Lepas sepatu ini.
0: Sendal, buka sepatu pakai.
1: No, mak itu.
0: Apa dia kabar?
1: Alhamdulillah sehat ya Mita.
0: Alhamdulillah. Sehat dong.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat.
1: Tambah banyak makan.
0: Amin.
1: Amin. Makan apa tadi?
0: Ayam.
1: Ayam digeprek apa tidak?
0: Tidak, caknya tuh.
1: Oh, tidak. Kasihan pula digeprek ayam.
0: Iya, sakit dia.
1: Iya.
0: Sakitnya dia.
1: Sakitnya tuh di sini.
0: Nah. Sabar. Minggu malam Senin. Dengan siapa ya? Bekaroke minggu malam Senin tuh?
1: Sama Cik Rafid.
0: Iya, weh.
1: Iya.
0: Sudah ini dia siaran.
1: Oh, alhamdulillah ketemu lagi dengan Cik Rasid.
0: Bertemu lagi dengan Cik Rasid.
1: Yang paling ganteng di perempat.
0: Nak lagu apa, Cik?
1: Lagu ini deh, Lembayung Utuk Barat Lahat.
0: Lembayung.
1: Iya. Lembayung
0: Ufuk Barat Lahat. Nah, itu dia kentaknya ya.
1: Panjang judul lagu tuh.
0: Lagu apa? Kirim untuk siapa ini?
1: Kirim untuk Cik Mita lah. Semoga sehat terus sama dedek yang sama ini suami.
0: Amin.
1: Bahagia selalu berkeluarga. Ya pokoknya itu lah Cik Mita. Kalau balik jangan lupa pakai masker Cik Mita.
0: Iya, pasti. Ngeri nian batuk.
1: Woi, dah Cik. Kapan lah nak hujan kita?
0: Mudah-mudahan secepatnya hujan.
1: Perlu hujan, minta hujan ya. Yo pokoknya semoga secepatnya hujan, Cik.
0: Amin.
1: Balik lagi hati-hati, Cik. Semoga selamat sampai ke rumah, Cik.
0: Amin.
1: Masih balik 10 tuh kan?
0: Amin, masih dong.
1: Oh, masih. Yo semoga selamat sampai ke rumah Cik Mita.
0: Oke, amin. Terima kasih Cik Eli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke sisi WhatsApp dulu. Di WhatsApp ada Bang Fendi di Langkan Dalam yang Besanjo sama Cik Mita siang hari ini minta putar ke lagu Lemang Sebaris Be. Kirim salam Ancik Bicek Seplembang Angat Be buat Cik Mita, selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo.
2: Halo.
0: Nggak siapa di mana ini?
2: Ini Wong Baru.
0: Siapa?
2: Ini Rapa di Aryo Dila Silasa.
0: Oh.
2: RRI, Jana Radio.
0: Oh, iya.
2: Hari ini lah masuk dengan Cik nih.
0: Oh, iya.
2: Monitor terus, salam kenal Cik.
0: Salam kenal Rafa. Nah, lagu apa Rafa siang ini?
2: Ini lagu apa Cik, ini Cik?
0: Sumsel Nusantara.
2: Waduh, dah apa? Sebut dia Cik, yang mana Cik lagu Cik?
0: Nah, dari siapa penyanyinya?
2: Dah apal juga penyanyi, gue aku milih tinggal.
0: Oi, banyak nak disebut tiga lo.
2: Iya, sebut juga Cak, Limo Iko apa. Coba Cak, mana Cak?
0: Bentar ya.
2: Iya.
0: Ada lagu apa lah ini ya? Dari Plembang Bela ya?
2: Iya, dari Plembang Cak.
0: Ada Jalo Kerep, ada Zapin Bujang Brejo, Pantun Tiu, Yasaman, Cene.
2: Itu apa tuh? Yasaman be, Cik.
0: Yasaman boleh. Kirimnya untuk siapa?
2: Ya buat siapa deh? Yang masuk deh siapa, Cik?
0: Cik Eli.
2: Oh iya. Heeh. Mau sam kenal be untuk orang yang dalam apa? Masuk-masuk tadi kalau salah ya. Ini buat Cik Mita ini ya. Ya buat Cik Mita. Ya, salam kenal Cik ya.
0: Oke.
2: Ya, pokoknya semoga sukses.
0: Amin.
2: Ya, makasih Cik ya.
0: Oke, terima kasih Rafa.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita putar ke tiga lagunya pendengar, mengingat kakek pukul 14.57 kita ada di beduk dan azan asar ya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hey up people, DJ Kinoi Thorsten, Arsinta.

lagi belanjo. Belanjo ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siar. Selanjutnya

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 14.57 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Baiklah dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengar tadi bedu dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan Pro 4 RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di sepanjang hari ini berdilah ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita selalu dalam lindungan dan ridhonya juala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Metro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sabudayo di ruang dengar dulu meniari masih tetap Pro 4 FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini bersama Kulo Cek Rasid. Mari kita dulu di ruang dengarnya edisi hari ini Sriwijaya sore hari Jumat 9 Oktober 2026. Dulu sobroyo, adapun acara-acara yang Cak Rasid bawa ke akan diantaranya berpadu, berpilih lagu dan

0: dangdut di hari ini dari jam 15 sampai ke jam 17 waktu Indonesia Barat. Di sini dulu pacak berinteraksi dengan CRC di 0711-351-656 ataupun juga bisa melalui WA kita, WA Forum 4 tentunya di 0897-788-4884. Di sini dulur pacak berpilih lagu dan juga berkirim salam untuk dulur kita yang lainnya. Dilanjutkan di jam 17 kita ada pelesiran wisata lokal terdiri dari informasi tentang objek-objek wisata yang ada di daerah kita di Sumatera Selatan, di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, diselingi dengan musik-musik hiburan tentunya. Dilanjutkan di jam 17.46 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibawakan oleh qori kita Haji Muhammad Siddiq Al-Hafidz dengan surat Al-Hajr ayat 26 sampai dengan 40. Dilanjutkan di jam 18.30 kita ada pelesiran adat budaya kita yang di sini akan cerdas sipil ke adat budaya yang ada di daerah kita di Sumatera Selatan tentunya. Di 17 kabupaten nanti cerdas akan pilih ke salah satunya dengan diselingin hiburan yang mungkin insya Allah berhibur dulu-dulu galau-galau ada . Dan di season terakhir kita ada tepian batang hari 9. Di sini dulur-dulur yang senang dengan petikan gitar tunggal batang hari 9 kaget tunggu kubaya di acara season terakhir di Serjaya sore hari ini. Baik dulur sobroyo, itulah segala rangkaian acara yang akan saya bawa ke untuk meramainya dulur di ruang dengarnya tentunya ada . Kita beranjak ke acara kita yang pertama yaitu Bepadu Berpilih Lagu Dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025 Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351-656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
0: Baik dulur, kita ke Bepadu. Tapi sebelumnya kita hangatkan dulu dengan Itje Trisnawati Merinding.

0: Baik dulur-dulur, kita laju ke acara kita berpadu berpilih lagu dangdut. Nah, dulur-dulur, hari ini Cik Rasid telah pilih ke beberapa lagu. Ada 21 lagu ni. Wih, banyak ni, tapi mintalah ada masuk-masuk ya. Tema kita hari ini, ketika Cik Rasid nanyo, seandainya ditanyo dek, disuruh pilih kecap manis atau kecap asin. Nah, cak itu ya. Okey, lagu-lagu yang telah Cik Rasid pilih ke, pertama ada Kenyataan dari Rita S. Jegezima. Lanjut ke Bangga S. Ahmadi dan Ida Laila. Kemudian ketiganya Kemana Kemana Megazet. Solid AG dan Inisentia Asmara Kelapa Muda. Roma Irama dengan Persetan. Masih Roma Irama tentang harta. Lanjut Arafik Milikku Dua. Kemudian Sumpah Benang Emas Elvi Sukaisi. Kemudian Gadis Atau Janda Mansur S. Kemudian Romalah Kembali Begadang Dua. Wow. Senandung Rindu Roma Irama sama Nur Halima. Kemudian Emas Jadi Tembaga Hamdan ATT. Cinta Kurang Gizi Via Valen. Di Sana Menanti Di Sini Menunggu Vita Alfia. Kemudian Dinding Pemisah Uud Pemartasari. Apa Salahmu dari Depi Sasmita. Bola dari Onsutra. Matahari dari Nur Halima. Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT. Mak Abah dari Manis Manja Group. Cuma Satu dari Ayu Soraya. Nih, dulur-dulur sudah menyimak ya. Sekarang kita langsung terima dulur kita di line telepon. Halo, Assalamualaikum, Bepadu.
1: Halo, Assalamualaikum, CS-ku. Apa kabar CS-ku?
0: Oh, baik. Oh,
1: dah. Dah lama tak berjumpa.
0: Oh, dah. Sudah tamat, ya. Sudah tamat apa?
1: Alhamdulillah, kalau untuk pegal-pegal, urat kencang, darah tersumbat, lah sudah selesai.
0: Wah, pakar meh.
1: Liung, patah, bekam, apa lagi? Masih banyak lah, belum.
0: Oh, iya belum meh? Oh, iyalah.
1: Tapi yang umum kan ini.
0: Itu ya, iyalah.
1: Jarang oh, yang patah.
0: Tapi
1: aku udah ngembek. Aku kan ngonyo penakut, jadi takut kalau hal-hal itu.
0: Oh, kalau si Adi?
1: Adi Pitung dia, alhamdulillah dia jadi anaknya itu dia ngambil sekolah paket deh.
0: Oh, sekolah paket.
1: Jadi dia mungkin kalau memang dia sanggup 2 tahun mungkin dia.
0: Iyo.
1: Dia mengejar ilmu ni aja.
0: Masih muda pula dah eh.
1: Masih bodoh. Cewek banyak. Makan lemak.
0: Makan lemak. Iya. Kurang apa?
1: Iya, betul dia. Aduh. Cewek duduk di taman ya, di satu-satu di taman ya. Cewek enggak lo, lagi masih duduk di taman. Enggak eh. Tinggal ada Pitung be yang itu caknya lagi PDKT, yang lainnya enggak dapat juga lo.
0: Itu eh.
1: Ada Pitung kan punya malu-malu.
0: Malu-malu.
1: Wah, iya, jangan mana. Ayda. Malu-malu bahaya budak tu.
0: Halo. Nyokot. Saya sedikit ngegit.
1: Sedikit dan nyokot ngegit.
0: Ngegit. Oke, oke.
1: Itulah bahaya. Awan cak aku yang ini biasanya tidak ya.
0: Nah, mulut baik. Sama. Iya. Aku cak itu juga cak Aspen. Aku ini mulut baik juga.
1: Iya.
0: Oh, takut, penakut.
1: Tapi itu bahaya itu. Aman dia selaju.
0: Melanjak ke eh? Oke, cak Aspen.
1: Beroke masih cerah lagi?
0: Masih.
1: Aku tu rusak gara-gara cak Akbar keruke tu nak. Suara dia dah hampir pecah. Jadi.
0: Lagi pecah aja. Berasap ini.
1: Iya, lain kali kalau Cak Akbar masuk, dosa diterima.
0: Ngapo?
1: Iya, bakaran kalau
0: ada. Wah, dah. Jasmine.
1: Oi.
0: Kalau disuruh pilih kecap manis apa kecap asin?
1: Kalau aku sih kecap manis memang kurang.
0: Kurang, berarti kecap asin ya? Eh?
1: Kecap asin di rumah ini jarang ada kecap manis.
0: Oh,
1: baik. Paling kalau Cak Asmi nak masak apa, nah baru beli yang sasetan. Tapi kalau cak uang tu ada ni, tu makan tu pakai jam manis kan?
0: Aku termasuk yang termasuknya.
1: Hobi.
0: Iyo.
1: Aku tak mahu bagi nasi tu.
0: Iyo.
1: Cuma malah di anu ku macam kuah model apa pun ada.
0: Iyo. Tapi tak. Iyo. Aku
1: jadi kemai tu.
0: Iyo. Tak. Kalau nangan nasi dah pulo, tinggi yuk lauknya. Kalau dengan itu nah, misalnya. Ikan bakar itu ya.
1: Jalan. Itu mantap.
0: Dengan apa gorengan terong itu eh?
1: Heeh, gorengan terong yang di panjang.
0: Iya,
1: heeh.
0: Heeh.
1: Jalan itu, Cek.
0: Kalau enggak
1: itu Cek di kuah ini nasi dan lah.
0: Oh, tidak, tidak doi.
1: Tidak setelan, tidak ramai. Kita masin, kasih lauk, kasih ikan goreng, kita masin.
0: Iyo.
1: Koordinasi, nah,
0: masih. Iyo. Benar.
1: Kami ada rencana. Budak yang dia selama itu nak mel, pengen itu melok kerukian minggu ini.
0: Boleh.
1: Masih jelas ya?
0: Masih.
1: Ya dong, wah, kau bawa tahu bunting
0: sikok. Tahu bunting.
1: Wah. Sikok mana?
0: Sikok kawan ni banyak tapi.
1: Iya, kawan aku banyak. Bagi mana gitu. Balasin dah minggu kemarin sama
0: tu. Dah tahu macam mana Cik Hendra mana dia dak kata komik-komiknya ni. Apalagi banyak borongan dia.
1: Itu dia lagi betapo dia.
0: Lagi betapo. Oh, sudah
1: guys. Iya. Lagi dalam di masjid terus dia.
0: Wis, alhamdulillah. Iyo. Iyo. Iyo.
1: Aku memang nelponnya lagi di mana di masjid tadi.
0: Oh, ya Allah.
1: Pantesan. Jadi dia agak itu mandi tadi itu.
0: Iya.
1: Atau ngamal ilmu apa itu.
0: Oh,
1: dia
0: mau dapat kena tegak. Oh iya, apa dia lo itu lagu gitu?
1: Sorry ini. Ah, cuma satu je.
0: Cuma satu.
1: Iya, cuma aku tu lah. Dia ada yang lain. Iya.
0: Cuma satu. Ada tadi ya?
1: Di bawah je.
0: Oh, cuma satu ada tadi. Ya?
1: Ada di bawah nomor 2.
0: Boleh
1: salah. Apa nomor terakhir betul? Nomor terakhir.
0: Terakhir cuma satu ayo salah ya?
1: Iya.
0: Oh iya benar.
1: Ada. Ya cuma satu lah untuk secara sih.
0: Alah.
1: Ada salam deh.
0: Oh,
1: Mama Sebu.
0: Oh, ya itu salamku. Ai lah lama aku tu dak ketemu kalau semua mudik sekali seminggu ketemu tu. Itu pun
1: cuma seminggu sekali.
0: Iya.
1: Tapi aku ketemu nyo jahat ni kan Mama Sebu deh. Badan hitam rambut keriting.
0: No. Kacamata tebel ya.
1: Kacamata tebel, hidung pesek. Maaf saya, Mamat, iyo.
0: Iyo.
1: Bukan salah aku, Markona.
0: Vanessa, ini nih, dek.
1: Vanessa, iyo. Jangan demi hati.
0: Iyo.
1: Lah lama lho aku ngomong.
0: Lah lama.
1: Oh, itu ngirim namanya.
0: Oh, iyo, kirim. Oh, kirim lah, Ted. Kirim lah, Ted.
2: Kirim lah. Untuknya... Nadia di Sukabangun.
0: Ayo,
2: untuk Bang Hen dengan Cik Natini, untuk Bang Iwan dengan Cik Eni, untuk Bang Adi Sukarami, untuk Adi Kitom, untuk Cik Akbar Maujan, untuk Sisi, untuk Simon dengan Siti Aisyah.
0: Ayo.
2: Agak-agak lah, Cik. Iya, Cik. Aku dah pernah banyak-banyak, Cik.
0: Ayo.
2: Yo, untuk Cik Rasid. Oh, Cik, aku nak ke perempat. Aku hari Minggu dulu.
0: Hari Minggu, eh?
2: Iyalah.
0: Coba tes ke dulu itu tuh Pin. Apa? Tes ke dulu ilmu kau tuh kayak sama aku eh.
1: Yo, mantap.
0: Yo.
1: Yo.
0: Nggak
1: dia juga aja pijak, gaya apa?
0: kayak tendang.
1: Iya, mantap aman lah.
0: Oke. Okay, okay.
1: Promosi kau lah di RR ya.
0: Yo.
1: Gampang lah lain lain atau RR yang keluarga kan.
0: Apa gitu kita lah. Itu Pin? Di, masuk ah. UMKM Pin.
1: UMKM.
0: Iya, masuk yang di jam 11.
1: Apa
0: cuma
1: masuk
0: orang kaya apa begitu? Iyo, kan itu kan pijat itu.
1: Itu gurunya nih yang paling ngerti
0: ya. Iyo, bener. Nah,
1: jangan aku belum ditanya mana.
0: Iyo.
1: Jadi kan banyak jenis aja.
0: Iyo, bener. Ajak suhunya yo.
1: Yo, siap aku ajak suhunya.
0: Okay. Kapan hari Minggu apa?
1: Nah, yo pencari libur baik. Kaki aku informasi ke dia.
0: Itunya. Kapan? Aku kan tukang nyarinya. Cek Gaya yang hostnya.
1: Oh, Cek Gaya host. Minggu ni lah.
0: Tiap minggu pokoknya, tiap hari minggu.
1: Oh, tiap minggu.
0: Bulan ini.
1: Iya,
0: siap.
1: Ayo aku konfirmasi sama dia dulu.
0: Oke,
1: siap, Cek. Terima kasih, Cek ya.
0: Yuk.
1: Yo, sehat selalu, Cek.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asfin Asmi. Lanjut di belakang Asfin Asmi. Halo, Assalamualaikum Bepadu. Bepadu?
2: Halo, Cek Ras.
0: Wah. Wah. Wong gandus ini, ya. Ong Gandus ya?
2: Iya, Cik Rasid.
0: Weh, apa kabar Ong Gandus?
2: Alhamdulillah, sehat, Cik.
0: Sehat, eh?
2: Iya, udah nyadar, Cik masuk. Aku masih ngobrol dengan anakku.
0: Celi.
2: Oi.
0: Kalau disuruh pilih...
2: Kecap manis, deh, Cik.
0: Oh, sama Cik aku berarti, ya?
2: Nggak seneng aku kecap asin itu masinan, Cik. Iya, apalagi ngerujak, Cik, lemaknya kecap manis.
0: Itu, ya?
2: Iya.
0: Siap.
2: Ya, pokoknya kecap manis.
0: Kecap manis, ya?
2: Oh, okay. Ya, emang Rizwan apa ini?
0: Sabar, baru masuk muka. Tapi ibu, iya. Belum apa-apa.
2: Iya, gak dikirim tuh lah. kirim nama be
0: tak kirim ada kirim rekening eh kirim doa
2: lagunya yang ini tadi cek yang
0: apa tuh
2: Asmara Kelapa Muda apa
0: wih siap Asmara
2: Kelapa boleh lah cek melayu lagu
0: gitu pilih dari dulu dulu kita dulu kalau cek Elia doa kue
2: apun ya
0: oke, kirim-kirim boleh Cek Ali? Cek Ali ada itu, ada WA?
2: Katik.
0: Oh, kalau ada WA kayak ku kirim ke, ku tanya ada lagu apa ya, masuk playlist kan?
2: Kalau aku ada duit beli juga.
0: Amin.
2: Tapi tidak kebagian Cek, ini anak-anakku.
0: Iya, dia main game dulu.
2: Ada duit kok malahan ini enggak kebagian masih.
0: Main game dulu lah bedak deh.
2: Iya, Dem. Berarti aja aku beli HP lagi.
0: Oke, jadi kirim-kirim.
2: Yang penting anak kita senang. Kita senang juga, Cek.
0: Benar.
2: Iya, ngalah,
0: Be. Iya,
2: pokoknya untuk galau-galau, Be, Cek. Aku nak itu.
0: Galau-galau, oke, siap. Oke, siap.
2: Iya.
0: Makasih, yo.
2: Pokoknya untuk Cek Rasid sehat-sehat, Be, di situ.
0: Amin.
2: Keluarganya pokoknya jaga kesehatan.
0: Oke, siap.
2: Kalau lapar, makan. Kalau ngantuk, tidur.
0: Oke, salam sama anak-anak, yo. Sama Mang sama Mang Tony juga.
2: Yuk, semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CL Gandus sama Mang Toninyo sama anak-anak juga. Di belakang CL kita terima lagi by WA ada Wapet. Wapet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang ke kata Andika Zima. Oke, siap. Lagi dibuat pecinta frumpat, semoga sehat-sehat galau. Muka Cek Rasid, salam kangen be. Wah, bini Wapet, semoga cepat sembuh. Hoba. Hendra Widodo, kau nak nelpon. Kecap manis Cek Rasid deh. Oh, sama gitu. Kecap manis juga. Baik, udah dulu sepeda yom. Sudah dua penelpon. Ada Cek Asmi-Asmin, ada Cek Eli, ada Wapet. Kita rengek ke dulu lagu-lagu permintaan dulu kita ini. Dah cuma satu Ayu Seraya solid lagi dengan Asmara Kelapa Muda kemudian Rita S dengan Zeki Jimanya kenyataan.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Lulur, kita balik lagi acara kita berpadu, berpilih lagu dangdut. Langsung bagi kita terima di line telepon kita. Ada dulu kita siapa? Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Waalaikumsalam berpadu. Berpilih lagu dangdut.
0: Wah. Katanya betapa nak jadi ustaz.
1: Ini guanya ini kering, kada banyu orang.
0: Guanya kada banyu. Tumen juga hilang lah berapa minggu ini.
1: Aduh, cakap sini. Sit pagi-pagi siaran. Ku pantau ini tu.
0: Oh, tapi tak melok iba ya?
1: Iya.
0: Biasa kau tu kalau isengi-sengi kan tu. Ya tu
1: galak miskin-miskin. Uang besar itu aduh, aku masuk besar.
0: Oh, aduh ya? Udah tak terpantau aku?
1: Iya.
0: Oh, ya Allah, ya Allah.
1: Kecer, bagaimana jangan dipantau.
0: Iya. Kalau di kantor kan pasti kan terdengar di ruangan itu kan besar masalahnya.
1: Iya, kedengaran.
0: Oh. Aku kira lagi sibuk banyak borongan.
1: Banyak ini, banyak asap kan.
0: Enggak.
1: Iya, di balik bakaran pekam ini.
0: Iya, jadi relawan apa kau tuh?
1: Iya, lahan galo kami ini.
0: Oh, iya, kan sudah Cehen.
1: Yo.
0: Kalau disuruh pilih kecap manis atau kecap asin, pilih mana?
1: Aku kalau nasinya campak, jadi kecap asin.
0: Asin ini?
1: Kalau makan cak wong paling panjang mie itu kecap manis kan yuk.
0: Oh, iya benar-benar. Oh iya benar, masak kal. Aku sama juga, sama. Iya. Sama aja kan, aku cek itu juga ya, Cain.
1: Kalau kurang asin juga keringat dikit.
0: Galak kasih keringat dengan aspin.
1: Keringat aspen itu bukan asin, pahit.
0: Pahit. Pahit kelat ya.
1: Lagi dia keringat sudah mejit itu.
0: Woi, sudah kok Hen?
1: Telegu yang mampunya.
0: Ya Hen, sudah ya?
1: Belum, kaget aja jajal dulu dia tuh.
0: Itu jaket tuh nak jajal dulu, kapan-kapan. Yang mana apa dia pilihannya? Lagu sore ini?
1: Sore ini
0: ya? Iya.
1: Ini Ben, yang senandung rindu tu mana?
0: Yang senandung rindu tadi ya?
1: Ya, duit malam senen aku dengan Wong Hano tu, mau segera bangun.
0: Tak jadi-jadi ya?
1: Iya.
0: Senandung ada. Rindu, ada. Tadi kau kirim tadi kan senandung rindu kan?
1: Iya, kirim itu.
0: Iya. Lagi kau ngirim, kau tidak kau pilih. Nyolak kaku. Senandung rindu Roma Irama Fit Nur Halimah itu ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Lanjut Hen, kirim-kirim.
1: Kirim berapa lusin?
0: 2 lusin boleh.
1: 2 lusin
0: ya. Ayo.
1: Kirim untuk ini tadi ya,
0: nah, si jolong tadi ya. Nak segeros juga boleh.
1: Sama, jangan banyak gitu, musah gitu. Ada ini ya, Nadia ya. Masa 20.
0: Kalau masa tadi
1: ada cerita ya. Kakak aku ya, Rismon. SP1 ya.
0: Oh, masuk CS ku.
1: Oh iya, CS ku. Masa 20. Rizwan juga ya. Ada mengarik tuh nama sekolah ini.
0: Oh iya.
1: Makan dua-dua ya. Mang Nafi juga ya. Ada Mang Ilmi, ada Upat Rai juga. Galak masuk ya. Ada Cik Lipa ya, lagi dengar juga kan. Ada siapa lagi ya. Mang Mujuk Sisi ya.
0: Oh iya.
1: Ya dua-dua ya. Alali ya, gala-gala.
0: Gala-gala.
1: Iya. Cara lama dah masuk ini kan.
0: Iya.
1: Jadi habis catatan.
0: Tuh rumah pendi sama itu tuh lah, sama Nadia tuh lah masuk ya.
1: Iya, dia tuh lah masuk. Masuk lambu.
0: Masuk lambu. Iya. Nyanyi-nyanyi tergantung. Apa dia yang tergantung gitu?
1: Iya, tergantung.
0: Iya.
1: No,
0: storing
1: ya.
0: Eh?
1: Iya, nak dikecik jauh.
0: Oke, okay, ada lagi kan?
1: Iya, pokoknya itulah yang tergala-gala ya.
0: Kayaknya
1: ada di sekolah aku animus ke? Aduh.
0: Aku
1: lho, ada yang di cinti. Iya, dua kali di sekolah ya. Buat jalan selamat tugas ya.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Insya Allah, kalau kasi alangan, nak dijenguk malam senen tuh.
0: Wah.
1: Kalau udah kasi alangan, nak bernyanyi be.
0: Bernyanyi be, langsung balik sudah ya.
1: Selalu,
0: Cik. Oke.
1: Okay.
0: Amin. Sama-sama, Hen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendra Widodo. Hengki. Hengki Putra, Prengki Putra apa Hengki Putra? Halo, assalamualaikum, Bapak Padu.
2: Halo, Bapak Padu, siapa sih?
0: Wah, Anggita.
2: Iya.
0: Wah, Anggita memang ciri khasnya beda suaranya Anggita nih.
2: Siapa nih bedanya?
0: Slow serak halus. Nah, cak suara ini lah. Pantas lah terkesiap apa? tak terhipnotis dia tuh ya. Mantap ke. Cuma kabar Andranya?
2: Kabar ya.
0: Mm-hmm.
2: Baik.
0: Baik eh, caknya. Oh, ngapa caknya? Sering telekonferensi kan? Sering teleponan.
2: Iya.
0: Iya. Lagi bicara sedih. Kaget dulu. Kalau seandainya disuruh pilih kecap manis atau kecap asin, pilih kecap anu?
2: Kecap manis dong.
0: Kecap manis dong. Alright. Nah, batuk ya?
2: Tidak juga.
0: Tidak juga. Tadi apa bunyinya?
2: Itu. Batuk.
0: Oke, okay, lagu apa tadi Andra? Andra pula. Anggita?
2: Lagunya Fit Alfie.
0: Judulnya tadi?
2: Di sana menanti, di sini menunggu.
0: Wow, di sana menanti. Oke, siap, kirim-kirim boleh?
2: Darinya tadi ada Mang Hen ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mang Helmi, Bianyi, Karoti, Eli, Pipit, ada Fauzan, Irin, Sisi, Ayu Nadia.
0: Mm-hmm.
2: Kari Pitong, Bang Andra, itu aja.
0: Dikitnya?
2: Cara set.
0: Oi.
2: Jangan pesu.
0: Tidak lah.
2: Ya, sudah lah itu bay ya.
0: Iya. Sudah itu bay?
2: Itu bay lah dulu.
0: Ais.
2: Agak malam Senin cara set lagi.
0: Masih. Sorry kemarin ya, laju duit sama aku kemarin tuh ya.
2: Nggak, aku
0: nggak
2: sorry.
0: Tidak, aku cariin duit sama komputernya, tidak ketemu. Nah, tiba-tiba terpiling itu maksud aku tuh ya. Tapi tidak apa-apa ya, sorry ya. Oke deh.
2: Yuk,
0: Anggita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggita, di sana menanti, di sini menunggu. Oke. Vita Alfia Vita Alfia. Oh ada Oke siap. Selanjutnya kita di WA Bepadu. Effendi lah ke dalam. Mang Pendi lah ke dalam. Bepadu berpilih lagu dangdut cek asid. Wah, apa kabar? Minta putar ke lagu persetan. Wish, mantap. Dari Roma. Kirim salam senamu gitu gasing. Nadia suka bangun. Pipit di Tebet. Eli Gandus. Robi Rizwan. Bukit Anggi Andra. Cek Arifin. Tabung. Mang Yasin. Iwan Yeni KTP. Hendra Kartini Tajam. Cek Ita Sungai Lais. Galu cek asid. Buat cek asid. Selamat bertugas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu. Sampai dulu ya. Kita genggek ke dulu lagu-lagu perbincangan dulu kita nih. Aduh senandung Roma Irama. Via Valen di sana menanti di sini menunggu. Samo persetan.

0: Baik, lulur-lulur, kita balik lagi ke cara kita berpadu, berpilih lagu dangdut. Langsung aja kita terima di line telepon kita. Halo, assalamualaikum, berpadu.
1: Waalaikumsalam, berpilih lagu dangdut.
0: Dengan siapa nih, Cek?
1: Sama Cek Dia.
0: Cek Dia, ya?
1: Ya, ngapa Cek Rasid tahu?
0: Ido. Mirip, ada namanya juga, hampir sama juga, Dia juga. Oh, di iya, kawan aku
1: banyak
0: itu.
1: Banyak memang. Mm-mm.
0: Ponan aku ada juga nama Dia.
1: Yuk, minum dulu Cek Rasid kalau masih nyangkut di gigi.
0: Ini baru selesai minum aku nih.
1: Iya. Aku tuh nginget ibu kan daripada dia terlanjur terselup kaget.
0: Oh, ya makasih. Oi, perhatian ini dia nih nginget aku.
1: Iya, memang kayak ini laku nih gua minum
0: dari Mas Bubut.
1: Iya. Nah, dia juga termasuk yang diperhatikan juga.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Oke, Dia kalau ditanyo dipilih suruh milih guys apa kecap manis apa kecap asin, pilih kecap mana?
1: Aku mungkin tetap milih kecap manis.
0: Kecap manis ya?
1: Iya, kalau
0: jauh-jauhnya tuh... jangan ngomong-ngomong aku manis, denger kuung pula lu.
1: Tidak, jangan kepedean dulu. Iya. Aku tuh kenapa aku tuh milih kecap manis? Lalu aku milih kecap asin.
0: Iya.
1: Merusak kemanisan aku.
0: Wah. Oh ya Allah, nyeselnya aku nanyo ini tema lain malah.
1: Bener-bener si Erasit. Jadi jangan bikin aku untuk
0: narsis. Oke deh kalau Cek itu. Oke, Cek Dia, mak milih lagu apa sore ini?
1: Boleh gak sebut ke lagi yang sebanyak-banyak itu tadi?
0: Ya Allah, Cek Nat, Cek Dia, serius banget.
1: Iya. Tapi deh, coba aku... Tadi kalau gak salah ada dinding ini ya, pemisah ya.
0: Dinding pemisah, Udah Menata Sari ya?
1: Ah iya betul.
0: Oke, siap.
1: Yang dari versi Nadia gak kate kan?
0: Ah kate.
1: Dia Permata Sari kate ya.
0: Kate.
1: Suruh dia buat dulu kalau
0: kate. Oh bener.
1: Iya. Kaget minggu malam dia suruh dia rilis kaget di promo lagu itu ya.
0: Wow, kan musuh ya.
1: Iya. Ini boleh kirim Cek Rasid ya?
0: Boleh.
1: Maklum aku ini pendatang baru kan.
0: Pendatang baru ya.
1: Banyak
0: nanyo
1: kan.
0: Banyak nanyo. Iya, kaki salah.
1: Caru baru nih.
0: Caru
1: kan?
0: Baru, budak caru baru.
1: Ini anakku nih.
0: Lugu nih. Hendra.
1: Tidak baca. Masuk. Hendra sudah paling gak aku cerita nyeramai aku kaki di belakang.
0: Oh, itu eh.
1: Belum masuk kan. Nah. Kalau SP itu setuju bae dia.
0: Setuju bae dia. Eh.
1: Iya,
0: spesial. Wah, itu banyak mimpi. Iya. Mimpi apa?
1: Kalau
0: nih.
1: Kau masuk Tunggu lagi.
0: Iya, lanang mencari jantan yang mencari apa?
1: Jantan nyari betina
0: itu. Karena itu nak mencari apa? Mencari apa dia itu pokoknya?
1: Nyari loka dia.
0: Pokoknya yang menafkahi mak itu nama intinya dah eh. Lanang tu yang menafkahi yo.
1: Betul itu.
0: Hari
1: ini mana ada yang gratis kan.
0: Oke Nat, kirim-kirim lah. Ya Cek Dia. Nah,
1: untuk Cek Ita ya. Masalah Cek Ita. Ini SP pantun ke belum untuk Cek Ita. Nah, pengen pulau Cek Ita dibantu nih.
0: Tidak, di nanti kamu enak kau nih.
1: Ada Cek Asmi juga tadi ya. Nama Mastinnya ya.
0: Iya.
1: Di Pitung. Nah, di Pitung nih memang kularang nian, laku wanti-wanti. Enggak usah becewean dulu, sekolah dulu benar-benar di situ kan. Nah, lulus dari sano, lalu kepacaan kan. Lah pacaannya ricuan kan.
0: Baru deh. Nah,
1: kage betino dewek marah age.
0: Iya, enggak kasep lagi ya.
1: Iya. Lupa-lupa kalau dulu urusan luar ini nih. Belajar lah dulu benar-benar di sana. Memang kakaknya sih kok tuh yang ngajak benar nyuruh nyari cewek. Enggak benar dia tuh memang.
0: Oh iya.
1: Iya. Nah, ada satu Mang Adi juga sekarang nih. Mang Ujuk dua-dua, Mang Pen dua-dua. Yang monitornya tuh Cek Dipa juga yang kalau monitor ya. Nah, terus ada lagi siapa? Mang Agus, kalau monitor juga.

0: sih. Terus tuh apa aku grogi sore ini?
1: Wih. Mang Toing, Mang Toing.
0: Mang Toing eh.
1: Oh, oh.
0: Iya, sama Mang Seliwa eh. Oh, oh. Berade
1: itu eh. Berade
0: itu
1: eh.
0: Kalau lagi denger radio.
1: Denger pasti dia. Kalau kalau siaran denger dia.
0: Denger dia.
1: Oh, oh.
0: Iya, dia tuh mantau kan.
1: Mantau dia tuh.
0: Terus ada siapa lagi? Ada ma apa? Nggak bingung aku tuh. Aduh ini siapa? Mang Napi. Nah.
1: Mang Napi.
0: Mang Napi eh.
1: Mang Napi A.A. Ian.
0: Oh iya.
1: UA Ian ngapo jarang masuk ini sekarang dia eh?
0: UA Ian keriting dia.
1: Oh keriting.
0: Iya. UA Ian eh. UA OO juga eh. Ambon eh. Ambon ini denger tidak mengirim bela kalau
1: beda. Iya kalau beda terasa. Iya geter-geteran itu. Abut.
0: Bang Putra Jalur. Nah terus tuh. Kan sudah lah, aku galakan lo benar, pening kalau aku berkirim mana nih.
1: Oh biasanya kamu tuh emang pengen di sama kau tuh lah yang lancar nih.
0: Ya, aku lah agak ini ilmunya.
1: Iya, gara-gara di batas ini.
0: Bukan, bukan itu.
1: Bukan apa?
0: Semenjak kendo pantun Simon
1: lah. Rusak
0: kong ini.
1: Iya, pingitan nih kau eh.
0: Iya, gak konslet nih.
1: Cak serasa trauma cak itu deh.
0: Iya. Di samping itu aku senang ya di kena pantun dia. Nah, tapi luar dari itu yang merusak daya ingat aku. Kalau ada kita tadi ya.
1: Oh iya iya. Wah, Ayu Nadia katanya. Katanya Ayu Nadia. Uy, boleh lah deh.
0: Iya. Aku banyak di sini. Ada Ayu, ada kakak.
1: Ada kakak eh.
0: Ada Wak juga. Wak Simon kan.
1: Wak Simon.
0: Banyak di sini. Iya,
1: oh Mang Tozai,
0: naik jauh
1: eh. Nah, iya. Heeh. Siapa iyo. Tahu kayak kita kirim golok eh.
0: Iya. Heeh. Kami enggak ketemu dengan Mang Ermi minggu ini ya, Gek.
1: Nah, Mang Tozai juga.
0: Mang Tozai enggak tahu kalau Mang Tozai, mudah-mudahan ajak pergi juga dia.
1: Tuh, kan? Ketemuan di mana, Nat?
0: Adalah satu tempat.
1: Pokoknya. Oh, satu tempat. Eh, kalau baca di monitor ke sini misalkan ke RI. Oh, baca
0: di lobby
1: situ
0: eh.
1: Iya.
0: Iya, kakekku arah
1: ke dia gede sana. Masalahnya kan siang cek gaya, malam aku kan.
0: Heeh. Nah.
1: Mm-hmm.
0: Oh, itu dah pasti yang rewang karaoke.
1: Ya. Iya.
0: Minta tolong ya yang bintang tamu, buntang-buntang tamu minggu malam aja ya. Nyanyi itu pas akhir acara.
1: Iya. Atau dulu-dulu nanya suruh langsung suruh balik nah.
0: Itu.
1: Iya. Apa cak mana?
0: Gak usah,
1: dia kaget tapi aku oh, meringam ke aku kok Nat Ajunan sampai balik. Iya.
0: Nah, cuma ini
1: kunci Bebin dulu. Suruh sapam jangan terima ya.
0: Suruh dia nunggu di ruang depan itu benar.
1: Oh iya. Siap ke monitor bae dah eh.
0: Iya.
1: Iyalah.
0: Sudah lebih cara
1: deh. Oke.
0: Untuk jaga sini sama petugas deh.
1: Yuk.
0: Semoga sehat selalu
1: bersama keluarga. Sama-sama Nak.
0: Habis tuh yang dimakan tuh.
1: Wih, tahu nih kau nih, Nat.
0: Iya, udah makan tuh cuci tangan. Minyaknya lengket di mos itu.
1: Tidak. Oh, iya, Nat, makan kuaci, Nat. Makan kacang.
0: Kuaci.
1: Iya,
0: ingat deh kalau nyengir, agak nyempil deh.
1: Iya.
0: Iyalah. Itu aja lah,
1: Nat. Oke. Okay.
0: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia di Sukabangun 1, eh. Kita timbul suka lagi. Halo, Assalamualaikum, Bepadu.
2: Halo Bapak Du, minta lagu dangdut.
1: Wah, dengan siapa, Cek?
2: Hai, Teluk Kejing.
1: Oh, Teluk Kejing. Wah.
2: Iya, Pak Sobari, Teluk Kejing.
1: Pak Sobari, Ayah Sobari, gitu biasa kita panggil dia, Ayah Sobari. Yo. Wah. Cak mano?
2: Aku nak pantun ni Nadia.
1: Oh, aja lah yuk, lihat apa, pantun ke lah.
2: Tadi nak pang lagi ada kan?
1: Ah, mampu lagi baru dengar.
2: Tahu. Kalau nak kepi taruh di kursi.
1: Cakep.
2: Ada di atas tebing ada kijang.
1: Cakep.
2: Kalau Nadia anak jari laki di Teluk Kijing banyak bujang.
1: Wah, kan masuk. Nah. Like oh.
2: Ada tahunya Nadia di Teluk Kijing banyak.
1: Banyak nak.
2: Nyari ke?
1: Tak usah sago-sago nak pokoknya pelamburan.
2: Lagu apa cek?
1: Tadi sudah monitor belum? Kira-kira? Hah? Apa nak aku bacok lagi?
2: Bacok lagi, aku nyari yang sip ya.
1: Aku pelan-pelan ya.
2: Iya.
1: Kemana Megizet? Romek setan sudah. Harta dari Romek Rama, Arapik. milikku. LP Sukesi, sumpah benang emas.
2: Nah, sumpah benang emas.
1: Sumpah benang emas ya. Oke, siap.
2: Aku teringat di masa lalu, aku sumpah di depan ini. Oh. Tapi rupanya tak terjadi apa-apa.
1: Oh, macam itu ya.
2: Menjauh banget.
1: Ah, dah.
2: Dari harapanku itu memang menjauh.
1: Oi.
2: Tapi aku tetap bersyukurkan bahwa itu karena kehendak kita, kehendak Allah.
1: Amin, amin, amin.
2: Nah, disitulah aku merasakan sumpah benang emas itu kan menjadi milikku.
1: Wih, pakam dalam, Miko.
2: Boleh
1: kemarin. Mang Helmi, Pak Ayu, Mang Helmi, ada pesaing saya ini nih.
2: Oh, kita jangan cari ceknya dia, on. Bap ngambil minyak bagi hari jalan. Ay,
1: dah. Oh, idah.
2: Baru dengan dia lah, berjalan kemana-mana dia nih. Habis minyak kita, on, pakainya.
1: Oh, idah.
2: Iya. Kirim, Cak, ya.
1: Oke, lanjut.
2: Apapun dia tak nyenggol sih, aku senggol Nadia.
1: Semoga
2: sehat ya bareng keluarga di Sukabangun. Buat Akbar, buat Sisi. Muju kosong, 35, Munggu Susako. Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing. Buat Putra Banten, Pausan. Buat Irin juga ya. Buat juga Mang Dermawan, Mang Harun juga. Buat Mang John, Mang Napi. Buat Aswin, buat Lara juga. Sepasang yang Tarul. Buat juga ini Cak Itanya kan. Buat juga Pak Hasan nak tika nama Pak Abdul Manap juga ya, Pak Lena Gusiskanyo ya, buat siapa lagi?
1: Galo-galo beh. Galo-galo ya.
2: Oh, nah masih ada Andra dengan Anggi ya.
1: Oh iyo.
2: Jimmy yang ada di Polda dan juga.
1: Oh iyo Jimmy, lalamu eh.
2: Yo lama Jimmy di depan di parak kamu tahu lah.
1: Iyo.
2: Dia tu bakar dia tu. Buat juga Johnny yang ada di Pandang Kandis. Buat Akbar di depan radio nak masuk mang no. Tekan-tekan nak masuk. Jangan aku turun bar masuklah.
1: Ayo bayu bayu bar masuklah bar. Baik dulur, sudah dua penelpon, ada Nadia Sukabangun, ada Ayah Sobari dari Teluk Kijing. Kita jenguk di ada Arifin Tangguh Buntung. Wah, mana Arifin Tangguh Buntung ni? Wah, Arifin Tangguh Buntung ni ngapo ngilang ini Arifin. Oh, dah. Baik, kita tim masuk lagi. Arifin tadi mesen ke lagu itu dia, apa tahu yang Ahmadi tadi ya, lagu Ahmadi. Bangga. Baik dulu sobat yo, kita yang ke dulu dinding pemisah. Samo episode sumpah benang emas samo bangga dari Ahmadi.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara Berpadu Berpilih Lagu Dangdut. Langsung baik kita terima di line telepon. Halo, assalamualaikum, Berpadu.
1: Berpadu Berpilih Lagu Dangdut.
0: Hahaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wong Sungai Lais?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, pacak ni ya nih. Tak serasa dia tu. Tak serasa dia tu gitu jenis ni. Masuklah Cik Ita. Langsung masuk eh. Wis keren ni.
1: Jadi menjarak itu.
0: Menjarak doanya.
1: Doanya tadi. Banyak yang tadi merdek ke sini.
0: Cita.
1: Ya.
0: Kalau suruh pilih, pilih kecap manis apa kecap asin?
1: Ayah kena kecap masin, Bay.
0: Kecap masin, ya? Eh? Wah.
1: Kalau manisnya nama Nigo manis.
0: Manigo manis, ya? Eh?
1: Malam masin.
0: Masin. Jadi kecap masin.
1: Tapi kecapnya ada yang gak usah sebut mereknya.
0: Iya. Aduh, oh yang ada yang tertentu, ya, cak kecap Ita, ya? Eh? Tidak sembarangan
1: eh. Ya, bukan yang masinian itu, dia itu kan ada rasa gemuk. Jadi kita bawang, jadi cabai, jadi rawit lagi. Emak lah itu makan sama ikan goreng.
0: Wis. Mantap ya nih.
1: Penyu.
0: Iya, punya penyungkan.
1: Lagi penyungkan ya. Terus cabai.
0: Oh iya.
1: Pakai ikan goreng,
0: bawang, ya. Oh, cak mau cak bawang rumah aku, cak itulah cak itu gak sing dia. Tapi bukan digoreng, itu dipanggangnya.
1: Dipanggang emak juga. Kalau nak lebih pastinya goreng.
0: Iyo, yang.
1: Kalau panggang kan masih nak ditunggu-tunggu pulang kami pulang.
0: Kalau yang si penyu tadi goreng tidak apa-apa, eh. Oh, ada si penyu, penyu.
1: Penyu atau telur ceplok rewang itu.
0: Iya.
1: Lebih anu lagi, lebih apa irit lagi ya.
0: Iya, kalau nah kalau ceplok itu yang sering aku ceplok kasih kecap kerupuk. Wih, laju katik laut lanjak ke juga itu.
1: Itu bawa-bawaan buntu itu tadi.
0: Tapi kadang-kadang Cik Ita beneng nih Cik Ita itu kadang-kadang lagi dang dagak makan lesu berenya makan-makan santai segala macam. Yang itulah itu ya. Tiba-tiba kita kepengen yang itu deh.
1: Kita bosan makan yang.
0: Iya bosan. Oh. Yang pesan santan yang. Iyo.
1: Bukan berarti kita tuh tak kasih lauk, kepengen.
0: Kepengen bener, bukan nak kasih lauk, kepengen. Iyo, selera gitu kadang-kadang aneh.
1: Bukan berarti makanan itu apa keraan bukan.
0: Bukan.
1: Kita tuh kepengen. Yang lemak dimakan ini
0: lah. Itu ujung tuh bukan makan mahal tapi makan lemak ya itu ya.
1: Lemak dimakan,
0: bagi seluruh selera kita. Walaupun makanan mahal kalau tidak selera. Nah, mana?
1: Nolak.
0: Iya.
1: Kayaknya
0: lagi
1: mulai ayam mulai ini.
0: Ay, mana aku? Nah, sama
1: itu. Ayam
0: itu bukan sombong, Mak. Nah, sama cerita. Asamu cerita. Aku sananya ada ujung opor ayam, rendang ayam segala macam ya. Ada asin di situ, aku asin.
1: Sekali-sekali
0: ya. Sekali-sekali tak apa. Tapi aku kosan di situ.
1: Makan yang berlemak terus sih, kalau pagi lagi berlemak.
0: Cak, kemarin ini baru-baru ini kita kan ada cerita kami apa namanya pembubaran panitia HUT RRI ya. Kami liwutan. Nah di situ ada gorengan ayam segala macam ya. Nah aku dok ambil gitu cerita. Ngambil iwak asin bulu ayam itu aku sama tahu tempe. Itu jago tuh. Sama ngambil sambal apa? Sambal mentah. Bukan. Apa? Bukan. Yang mirip tomat tuh cung diro. Cung diro alang sarannya bu cung itu nah. Eh. Aku yang cak itu cak itu gambek.
1: Iya, cari selera.
0: Nah, iya nyari selera yang sesuai kita galak kita makannya.
1: Tengok makan ayam lagerot ini yang
0: saya
1: ingin
0: iya.
1: Bukan.
0: Iya, eh.
1: Lemak dimakan. Makan iya. Lemak.
0: Makan lemak. bukan makan mewah, makan lemak.
1: Selera kita.
0: Payo kalau itu apa dia lagu yang pilihan kita sore ini?
1: Lagunya tadi ulang dulu.
0: Ulang ke dulu eh. Oke, siap. Tang tang tang tang tang tang sabar. Mano.
1: Ini nomor 2 dari Cek Gaya.
0: Iya. Romerama Harta Arafik milikku 2. Gadis atau janda Mansur S, Begadang Roma, Senandung Rindu. Eh sudah tadi. Emas jadi tembaga Hamdan Teti, Cinta Kurang Gizi Pia Palen. Dini sudah Nisa sudah. Apa Salahmu dari Dipi Sasmita? Bola dari Ona Sutra, Matahari dari Nur Halimah, Termiskin di Dunia dari Hamdan Teti, Mak Mbah dari Manis Manja Group. Ya habis.
1: Jangan nyari ke Cik Rafiq deh.
0: Apa dia?
1: Matahari
0: dari Nur Halimah eh. Uh-huh. Wah, sudah. Oke lanjut kirim-kirim lah.
1: Kirimnya fotokopi yang nenek-nenek tadi.
0: Emang cek, bice, alang kepenyukan doang, asli penyunian ini. Iyo.
1: Lemak lah kirimnya, tamu baik nak kirim gitu lah.
0: Iyo, jadi dulu kita dak kata nak marah dak eh.
1: Siangnya untuk abang
0: langsung
1: aja.
0: Abang
1: spesial itu tidak bisa.
0: Tidak baca, iyo spesial itu, Agus itu. Tidak kati uang ngiriminya ya, kita tulang ngiriminya.
1: Iyalah, hanya milikku.
0: Ya, bukan lucu eh.
1: Tidak mau tahu ngomong
0: ya. Itu baca
1: langsung
0: deh. Oke, siap.
1: Tanpa terkecuali ya, pokoknya salam sehat deh lah.
0: Oke deh.
1: Bang Sinaga, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Ditunggu WA-nya Bang Naga. Kenapa lama dak WA?
1: Nah, Bang. Heeh. Ini apa? Cek Rafiq yang kangen.
0: Ya, coba
1: Cek Rafiq.
0: Oke. Oke, siap.
1: Sabutnya udah makin nebal deh.
0: Oke.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada WA juga dari Ayang Beb Nyocek Asid ini. Oh, dari Andriani. Wow. Ya, minta lagu ya. Minta lagu ya. Lesti Pildan Lebih Dari Selamanya. Oke, Ayang Beb. Kita terima risiko lagi dari telepon kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Berpadu.
0: Bepilih
2: lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Sama siapa lah?
0: Dengan siapa lah?
2: Siapa lah?
0: Tidak jualan apa?
2: Hah?
0: Ini Pak Uzan, eh?
2: Siapa lah?
0: Pak Uzan?
2: Ya.
0: Aku tidak pertama tadi ketepatan aku Irin tadi tuh. Irin Sudirman.
2: Siapa?
0: Pertama tebak aku tadi Irin Sudirman.
2: Irin Sudirman.
0: Ah,
2: Irin ada di Antabayur.
0: Antabayur,
2: Antabayur. Yang di Sudirman Rian.
0: Kan? Rian, Rian. Ya. Rian.
2: Kalau yang di tempat ini Cek Asid,
0: Hah?
2: Yang di tempat ini Cek Asid.
0: Cek Asid, iyo. Kalau yang lagi ngomong Cek Pausan nih.
2: Ya, iyo.
0: Jadi Cek.
2: Kalau yang barusan turun tadi,
0: Cek Ita. Cek Ita, iyo. Nah. Itulah jago kemarin tuh ngomong dengan siapa lah kemarin. Kalau karaoke yang pertama kan ada lagi wajib-wajib daerahnya. Nah, jaku yang cek mode-mode Cek Pauzan yang naik tu deh, yang pacak lagi lagu daerah.
2: Iya.
0: Kalau yang
2: aku ini Cek Asik ya.
0: Kenapa?
2: Aku pengen juga lagu-lagu daerah tu tertarik juga untuk ngapalinnya. Tapi kadang kan kita nih dari liriknya kan kalau kita ini kan kadang kurang tahu intunya kan liriknya. Senang juga ngapal lagu daerah Cek Asik. Kalau ada yang ibaratnya ngajari apa
0: ya. Ngajari ya, iya.
2: Iya.
0: Kayak suruh ke Cek Gaya, suruh ngajari kau ya.
2: Jangan ngajari ini Cek Asik. Lagi ngajari diajar pula.
0: Diajar, diajar juga ya. Jan, kalau pilih suruh ke Cek Manis atau ke Cek Asin, pilih Cek apa?
2: Kalau aku kecap manis Cek Asin.
0: Oh, kecap manis ya? Ngapo?
2: Kecap manis tuh pacak dimakan untuk segala macam makanan.
0: Makanan eh, oh itu ya. Iya Pak Yu.
2: Goreng-gorengan itu.
0: Laju galo ya.
2: Ini cocok kalau pakai kecap manis. Mm-hmm. Nah yang tahu isi, mm-hmm, tempe goreng, pisang goreng. Mm-hmm. Nah itu cocok kalau jelas pakai kecap manis. Kalau misalnya kepengen masin juga, ya kan enak. Ada perlu kita beli kecap masin. Nggak bau ya kan?
0: Iya.
2: Jadi kita agak menghemat juga kan?
0: Okay, bener. Sago nggak bener kayak kurang kata aku.
2: Ngapa sih maksudnya agak tegang kayak
0: gitu? Tidak.
2: Tidak tegang ya?
0: Tidak. Oke, okay, siap.
2: Tapi kayaknya tangan gemeterannya apa ya?

0: kapan ni tu bahasa?
1: Iya, dah lupa aku.
0: Senang okay. Cakap setelah ada solusi kan?
1: Iya.
0: Ya.
1: Okey, Cik Bosan, kirim-kirim.
0: Kita kirim lah ya, Cik Asin ya. Cik Ita, Cik Asin, Cik Asminyo. Ada Cik Nadia juga, Cik Rizwan, Cik Iwan, Cik Endra Widodo. Ada Cik Anggi juga. Buat Cik Tata Banten, Pak Sobari. Buat galau-galau lah, tanpa terkecuali.
1: Galau-galau ya, siap.
0: Untuknya Cik Asin, selamat tuhan sampai tuntas. Mantap tetap di sana, jangan tinggal pergi Cik Asin.
1: Oh pasti, sampai jam 8 malam.
0: Iya. Lagi kecap mana sama goreng, kan diambil sama uang.
1: Itu eh.
0: Ya, selamat menikmati Cik Asin ya.
1: Oke siap.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu Sobat Ayo. Cik Fauzan, kemudian di WA kita selain Ayang Beb Cik Asik tadi, ada Hendra Sungsang ini. Tapi dia belum kirim lagi lagunya apa. Tapi beda dulu, berhubung waktu kita tidak memungkinkan lagi, sudah 47 menit lepas dari jam 16 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Cik Asik Paulman pamit dari acara Bebadu, berpilih lagu dangdut. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kalau bercanda kita ada yang kelewatan, ada sesuatu kata ya. Tapi tidak ketik maksud apa-apa, cuman kita nak bercanda-canda baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo.

0: itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas.
5: Iya, maaf, Mak.
6: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
5: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
7: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
8: Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perupat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulu Cik Rasid di hari ini di Sriwijaya Sore edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kita masuk ke acara selanjutnya, plesiran wisata lokal yang ada di daerah kita. Hari ini Cik Rasid ambil ke dari Kabupaten Empat Lawang. Wah.

Jadi Dudulur, empat lawang ini merupakan kabupaten di bagian barat Sumatera Selatan yang menyimpan banyak keindahan, geowisata dan juga wajib dikunjungi bagi Dudulur. Nah, ketika berjalan ke sana, ada berbagai banyak macam objek wisata. Di antaranya apa, Bay? Nah, ini dia. Salah satunya Lubuk Endap. Nah, Lubuk Endap ini letaknya di desa Rantau Tenang. Lokasi ini di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Ngapo nak disuruh ke sana, Cik Kasit? Nah, ngapo? Karena sini punya daya tarik, menawarkan aliran sungai yang jernih, sejuk dan dingin dengan latar belakang pemandangan perbukitan yang hijau. Wow, jadi bukit hijau, Jadi area pemandian ini ditata menggunakan beronjong sehingga aman dan nyaman untuk berenang serta bersantai bersama keluarga. Jadi ini Lubuk Endap ini merupakan tempat berenang, Jadi bolehlah nak coba kalau kebetulan lewat daerah sini dek, lu ada dulu kita misalnya kan di Empat Lawang, bayu diaturi ke sana dek. Fasilitas yang ada di situ ada tersedia penyewaan ban pelampung, ada juga warung makanan. Nah, tak susah pokoknya kalau tak bawa bekal, ada warung makanan di situ. Dan juga ada area piknik yang luas. Nah, jadi waktu yang ramai untuk berkunjungi dulu Tempat ini sangat diminati saat akhir pekan atau hari libur. Jadi sementara pada hari biasanya cenderung lebih tenang. Nah, itu dah Jadi nak kalau berkunjung sana tuh kalau nak gami ke Lubuk Endap ini yaitu pada saat weekend. Nah, itu dia ataupun pada hari libur. Oke, ada Lubuk Endap. Selanjutnya lagi ada namanya Wisata Ayak Lintang Indah. Nah, Wisata Ayak Lintang Indah ini terletak di Desa Muara Danau. Wisata ayak kerja kita ayak banyu lintang menawarkan pemandangan Sungai Lintang. Ada di situ taman buatan, di sini pinggir juga ada gazebo serta ada berbagai macam stand makanan, ada kuliner-kulineran di situ dek. Jadi sambil nyingok-nyingok santai-santai, sore-sore bagusnya dek. Cak mula-mula kita di BKB dek. Nah, jadi lagi bersantai, nyingok-nyingok suasana ketenangan banyu sungai sambil makan-makan. Ada jual kelempang laju, ada jual mie tek-tek laju ya lo singgungnya. Cik kasih tunjuk ke lagi ibu-ibu namanya objek wisata ada Lubuk Endap, ada Ayak Lintang Indah. Jadi kita dengar ke dulu lagu-lagu yang telah Cik kasih pilih ke. Aduh, jangan sampai menaruh dendam.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Tunggu Tubang, bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan, adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari tunggu tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, tunggu tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo CLC di sini di Sriwijaya sore. Dulu Sobat Budaya, lanjutnya kita ke wisata Rantau Tenang Indah. Wah, ini di masih daerah Empat Lawang ya. Wisata ini lokasi berjarak sekitar 5 menit dari pusat kota Tebing Tinggi dengan tiket masuk yang sangat terjangkau. Wow. Wisata rantau gitu. Explore dulu. Jadi wisata ini selain berjalan 5 menit tadi, di tempat wisata ini dulu bisa menikmati keindahan alam sekitar dan kesejukan yang datang dari aliran sungai yang berada di tempat ini. Wisata ini cocok dijadikan sebagai tempat piknik keluarga ketika berlibur dengan membawa makanan ya tentunya, minuman serta berbagai kebutuhan lainnya. Jadi untuk wisata ini dulur cuma membayar uang sebesar 2000 per orang dan juga bisa menikmati keindahan alam yang disuguhkan untuk waktu yang operasional wisatanya sekitar tiap hari dari jam 9 sampai jam 5 sore. Wah. Dah jima itu ya. Lanjut, ada namanya Air Terjun Batu Betiang. Wah, Air Terjun Batu Betiang. Jadi Air Terjun ini berlokasi di Desa Ulak Dabuk, Kecamatan Talang Padang.

Jarak untuk menempuh wisata ini tidak terlalu jauh nian, kisaran 1 jam menggunakan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi ye. Selama perjalanan menuju air terjun ini, dulur akan disuguhkan pemandangan perbukitan yang indah. Tak jauh dari lokasi juga ada banyu terjun nih. Akan terdengar suara gemercik air yang jatuh dari bebatuan. Wah. Jadi dulur, di wisata ini bisa berfoto, bermain banyu. Di tempat ini juga sering digunakan untuk perkemahan serta jamore anak-anak pemuka. Dan hanya itu, di wisata ini juga menyediakan fasilitas lain seperti gazebo, musola juga ada, ruang ganti hingga pos keamanan untuk para pengunjung. Jadi sudah lengkap ya dulur tempat ini. Wow.

Baik, dulu selanjutnya ke air terjun cukup Ayak Degian. Wah. Jadi dulu Sob Budoyo, air terjun Ayak Degian ini merupakan salah satu destinasi wisata pilihan yang ada di Empat Lawang tentunya. Wisata ini berlokasi di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Wow. Banyu yang ada di tempat ini begitu jernih sehingga membuat setiap pengunjung tergoda ingin mandi di sana. Wah, payu, tapi jangan lupa bawa gantian ya. Yo, Cak Madodo, Cak Nat, jangan lupa bawa Cak Nat, bawa sewet. Agak terjun-terjun, tidak bawa pakaian bas, pakaian kering. Nah, lah cuma mana, aja kecak masuk angin ini. Air terjun ini juga memiliki keunikan di mana mata airnya terdapat rasa pahit. Wow. Di dalam banyunya itu ya. Kalau ketika kita masuk ke banyu itu ada rasa pahit. Nah, itu aneh pula ya. Hal ini disebabkan oleh kandungan sulfur dari belerang di dalamnya. Nah, itu dia jawabannya deh. Jadi tempat wisata ini menyediakan persewaan alat untuk berenang dan juga makanan ringan yang bisa disantap. Jadi dulu ya. Jadi itulah tinggi kok dari yang season kedua nih. Ada air terjun cukup Degian, ada wisata Rantau Tenang Indah, ada air terjun Batu Betiang. Wah, jadi kita istirahat sebentar, kita dengar ke lagu dulu yang pemilih Cak Kasih teh. Kalau tadi dari Minang, ini lagu Balik ke Jawa dulu gitu. Apa dia nih? Bardo Le Fidje, Rondo Anyar.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik deh dulur, masih di 88,4 MHz, suara budaya semestatan, masih tetap Fru 4 FM. Jadi dulur sobroyo, kita akan bergabung dengan RRI Fru 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang hari ini akan dibacakan oleh qori kita Haji Muhammad Siddiq Al-Hafidz dengan surat Al-Hajar ayat 26-40. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu yang bernuansa religi dari Risa Solihah Yasirlana dan Fagetos Ya Rasulullah.

0: Baik dulur-dulur kaum muslimin muslimat, selanjutnya kita akan bergabung dengan RRP 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran.
1: Mandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Baik dulur-dulur kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segala jajalan LPP RRI Palembang dan RRI Pro 4 RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita dari sepanjang pagi hari ini sehingga saat ini berilah ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga 6 orang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Impus Dengan Ingin Perempuan bersama Kolo Cik Rasid, inilah Impus lengkapnya. Dulu sebenarnya informasi pertama, pemerintah kota Lubuk Linggau menyikapi asap yang kian pekat di wilayah kota itu. Akibatnya kebakaran hutan dan lahan yang makin meluas. Salah satu langkah yang diambil terkait proses pembelajaran siswa selama kabut asap menyelimuti kota itu. Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau untuk segera mengeluarkan edaran terkait penerapan pembelajaran jarak jauh atau SPJJ atau daring. Instruksi ini dikeluarkan menyikapi kabut asap yang semakin pekat di Lubuk Linggau dalam beberapa hari terakhir yang memicu keresahan dan keprihatinan wali murid, ucap wali kota. Dulu Soproyo, informasi selanjutnya masih tentang kabut asap. Pemerintah Kabupaten Ogan Kombring Ilir Oki menggelar salat istiqo serentak di 18 kecamatan pada Jumat hari ini 9 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi ikhtiar spiritual masyarakat untuk memohon hujan di tengah kemarau panjang yang berlangsung hampir 4 bulan. Di Kayu Agung, salat diikuti Bupati Oki Mukchandi Mahzaireki, Wakil Bupati Suprianto, jajaran Prokopimindo, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta santri dan masyarakat.

0: Sekian episode dengan Ingat Perempuan Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melo media sosial terverifikasi KPI kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aksi-aksi bagi dulur untuk nyampe jumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi secara dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kepada kerajaan tugas, Kulo Cak Rasid, selamat pagi, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Baik dulur, selanjutnya kita akan dengarkan beduk dan azan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi beduk dan azan isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan Ru 4 RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga segala kegiatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dalam lindungan dan ridhonya juala sampai akhir masa. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: 04, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Dodulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya. Berupa irama batang hari 9. Dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perempat RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Teh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Baik dulur, kita masukin di season terakhir di Sriwijaya Sore bersama Kulo Cik Rasid, tepian batang garis 9. Nah, bagi dulur yang senang dengan petikan gitar tunggal batang garis 9, payu dia togi. Pertama ini di kos lampu, buruk tergantung. Nah, lagu ini Cik Rasid hadiah ke untuk Wapet sama Mampen Dila Kendalam eh. Ataupun juga dengan dulur yang senang dengan lagu buruk tergantung ini. Khusus wabil khusus Wapet sama Mampen Dila Kendalam. Lampu, kos lampu buruk tergantung.

Nah, kalau ini ratapan mati gadis, wah, pakam. Ini spesial untuk Cek Arifin Tagobuntung, eh. Wah, ini pesanan ini.

0: Salah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit indah anginan nunggu.
1: Koyong madi, koyong madi.
2: Dedik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan murah, dulu bubini, bekas mahal. Nah, maknya lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit. Indah angin nunggu.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, main lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu. Oh,

0: Baik deh dulur, dengan terdengarnya berdetur ngocok ke dinding. Wah, lagunya lah kepakam nyore eh. Baik deh sobat yo, dengan terdengarnya lagu tersebut mengakhiri kebersamaan kita bersama Kulo Cik Rasid di Studio Jaya Sorry tentunya edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Jadi kalau ada salah kata dari Cik Rasid dari jam 3 sampai ke jam 8 ini, mohon maaf kalau ada kepada Allah juga mohon Cik Rasid mohon ampun. Nah, jadi akhir kalam Cik Rasid nak pamit dari ruang dengar dulu galo-galo. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Cik Rasid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya Sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya Malam. Perempat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

lemak nian rasonyo kui talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

0: Sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumunuh ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Tembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Reksoyudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus, apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
1: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
1: Iya sih. Kamu itu, Mbak Nom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
1: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
2: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
1: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dereaken, saya hantarkan.

hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya,

0: mimpi yang lembab. Aku jelas waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Biung.
1: Pasti nanti ada jalan Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal.

0: Kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam, Ayahanda. Selamat tidur.
2: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh Ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Keraton Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.
2: Inci Sendika Dawuh.
3: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
0: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
1: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
3: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah

0: yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan, Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap, berusaha melewati dua ringin kurung.
1: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bah, udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang Cipi Sidul-dulur. Kita masuk di Sriwijaya malam ya. Untuk kesempatan malam ini di Jumat 9 Oktober 2026, dan yang pasti ada Cik Abas di sini yang mengawani Mang Cipi Sidul-dulur sampai kaget di jam 12 malam. Yuk, kita buka perjumpaan kita. Tadi sudah kita sama-sama dengar ke drama legenda dengan judulnya Ringin Kurung ya, dari RRI Yogyakarta, dan kita akan masuk di Sumsel Berdendang. Silakan. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum Bang Abas yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kendak pastilah.
1: Memang ganteng dan sono.
0: Asyik. Celi. Cak mana asap kita nih?
1: Masih
0: ya. Belum hilang singgungnya ya.
1: Iya lah, mendak hujan tak bakal hilang.
0: Nah, iya ya, mudah-mudahan gitu. Sama-sama kita berdoa bela ya, dak. Mudah-mudahan hujan segera datang, ngabis ya asap seluruh Sumatera Selatan, pokoknya seluruh Indonesia lah ya.
1: Iyalah.
0: Ya lah, ada lagu apa nih, Celi?
1: Aida.
0: Aida.
1: Pantun sekayu memang abah.
0: Pantun sekayu.
1: Iya.
0: Ada ya pantun sekayu.
1: Ada kali.
0: Kok ada kali?
1: Ada lah bang apa.
0: Pantun. Judulnya pantun.
1: Pantun sekayu. Ada tak?
0: Sekayu. Pantun sekayu.
1: Gatik.
0: Gatik. Pantun sekayu ada juga.
1: Ini
0: pantun.
1: Ini kalau pantun. Gatik. Bertemu mantan kule.
0: Hah?
1: Bertemu mantan kule.
0: Mantan kule. Ayo kalau cak itu mantan kule. Kirim sih kok spesial.
1: Spesial untuk Mak Asma deh, makan barang. Makan lama kalau belum makan. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Anak-anak yang sayang galau dengan dia.
0: Amin.
1: Ya, itu ya Bang Abang.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Bang Abang.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Celi yang ada di Gandus. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Ada siapakah gerangan? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa?
2: Siapa Bela?
0: Hah?
2: Siapa Bela?
0: Siapa Bela? Siapa Bela itu? Iyo, jangan saya ubah.
2: 0035.
0: Oi, lama tak bersua. Mang Ujuk 0035. Alhamdulillah baik. Amo Abas ini. Mang Ujuk. Iyo.
2: Cek bel poli masih dak pulang tian
0: nih. Oh iya, kalau Mang Ujuk 035 di mana?
2: Kebun bunga.
0: Oh, kebun bunga. Maaf kelah ya. Agak siwir-siwir.
2: Masuk lagi jam mana.
0: Yalah, cak mana ceritanya asap kita nih Mang Ujo?
2: Mana?
0: Dak bagi inggut deh. Iya, kita doa sama-sama lah ya. Nah, mudah-mudahan lah ya segera ya dapat hujan secukupnya lah ya. Jangan hujan banjir. Lasare pula gitu kalau hujan banjir tuh. Ada lagu apa nih Mang Ujo?
2: Lagu ya?
0: Lagu
2: apa lagi?
0: Lagu Sumsel gitu.
2: Bende hakiki
0: deh. Bende hakiki.
2: Yang cewek.
0: Bende hakiki yang cewek.
2: Yang anaknya atau yang.
0: Oh, yang ini, yang Cik Rina eh.
2: Ya, kalau
0: yang Sur. Okey. Yang Cik Rina. Okey, Mang Ujo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujo 035 kebun bunga eh. Kita angkat sikok lagi. Halo, Sumsel Berdendang.
2: Assalamualaikum Cik Abas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Becak di sekolah lah Cik. Cik mana
2: semangat ya Cik Abas.
0: Asap kita ni Cik mana Cik Nat?
2: Asapnya tak tahu kalau di tapi kalau di rumah ni dewek Cik Abas ya. Alhamdulillah ni 2 malam ini lumayan dari
0: lumayan dari kemarin.
2: Iya, dari kemarin-kemarin saya itu nah.
0: Sudah agak reda ya di situ
2: lemah,
0: ya.
2: Agak lemah aja itu nah.
0: Iya.
2: Cuma tahu kalau sebentar lagi biasanya nah.
0: Iya nih kan sih.
2: Iya, tapi mudah-mudahan tidak itu. Jadi agak lega dikit lah bernapas ini, tidak beratnya cak kemarin berapa lalu.
0: Cak sesetnya nih terasa ya.
2: Bukan lagi.
0: Kering tenggorokan kering kemarin tuh. Iya. Terasa nih kan memang.
2: Pokoknya saluran pernapasan kita nih di ujung tuh dari hidung sampai ke paring di
0: Iya.
2: Kering yang rasanya tuh kalau memang harus nak banyak minum kan sering dibasahi kan.
0: Bener. Nah, malah tiba-tiba meler hidung ya. Enggak ini dong apa meler ini hidung lah coba pikir itu kan.
2: Mungkin kerannya bocor kan.
0: Acak nih Acak Nat. Iyalah ada lagu apa nih Acak Nat?
2: Lagunya yang slow baik itu Acak Abas.
0: Yang slow yang payu.
2: Ya salam deh yang Aldita Rizky
0: ya. Ya salam payu. Kita siap ke Siko spesial.
2: Spesialnya untuk galau-galau Bella. Semoga galau-galau Bella kita.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya, tadi abisnya
0: sangat bertugas. Oke, siap.
2: Sampai ketemu di Manjau di Bingi,
0: Mbak. Oh iya nih ya, Manjau di Bingi malam ini.
2: Iyalah,
0: itu Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Nadia yang ada di Sukabang 1 ya. Coba kita intip dulu di WhatsApp kita nih, ada tak yang melo berkirim? Oh, ada rupanya. Dari Wak Pet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Atau doanya doa yang sama untuk Wak Pet Kabut tambah tebel. Nah, kau lagu Salam Tiram. Kita coba siap lagi. Kecapi makanan kero, kabut tambah tebel tambah seram. Baca nian Pak Pet Halo juga Mang Pendi di Langkan Dalam. Ngapa sumsul? Sumsel Mang Pendi, sumsul. Sumsul berdendang. Lagunya Pantun Palembang, payo kita siap ke Mang Pendi Baca ya sehat selalu. Asep cak biasonyo. Berarti belum lari-lari Mang Pendi di sana Yalah kalau cak itu cak ini bye. Kita hadirkan lagu-lagunya. Mudah-mudahan sesi berikutnya bisa kita angkat lagi telepon.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Baiklah, mengucapkan dulu kita cukup ke kebersamaan kita di Sumsel Berdendang. Yang pasti terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ya. Akan kita lanjutkan perjumpaan. Program kita sampai kaget di jam 12-nya. Tentunya di jam 9 ada Mancau di Bingi dan Kesetiraman. Silakan yang nak ikutan nanti kita tunggu ya kebersamaannya. Tentunya masih dengan Cik Abas di sini yang akan ngawani Mace Bisek Dodolor. Baiklah, kita tutup dengan pantun Palembang dan tentunya kita menuju ke Manjau di Bingi dan Kesitiraman.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasi.

0: Ya, untuk Niai Kiai, ya, kita masuk di Manjau Dibingi untuk kesempatan malam ini di Jumat 9 Oktober 2026. Nah, tentunya untuk kebersamaan kita hadir ke lagu-lagu Komring yang bisa diminta nantinya, ya, di request melalui telepon kita atau mungkin bisa di melalui WhatsApp juga, Pak Yu. Kita angkat dulu. Halo, Manjau Dibingi.
1: Halo, Manjau Dibingi.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama pendatang baru ini.
0: Pendatang baru dari mana?
1: Ya.
0: Halo.
1: Balik Palembang nih, Lang.
0: Balik Palembang.
1: Iya, Raja Wida.
0: Di mana? Berapa ulu?
1: Raja Wida.
0: Berapa ulu?
1: Hah?
0: Berapa ulu?
1: Rokok.
0: Belok kanan, eh?
1: Yuk, Kak, kalau dari sini nih, belok kiri.
0: Dari mana?
1: Dari jalan laut, le. Sampai jalan bentas, le.
0: Kalau dari Musi Duo?
1: Hah?
0: Kalau dari Musi Duo, belok kiri.
1: Jauh, Musi Duo.
0: Oh, jauh, eh?
1: Ini dekat sini lah, cuma sisa penrokok.
0: Iyalah. Kiai Simon. Ada lagu apa malam ini?
1: Lagunya Mulang Pai.
0: Mulang Pai.
1: Iya, artinya itu tahu enggak?
0: Balik.
1: Balik dulu.
0: Pai balik, Mulang Pai.
1: Yang mana-mana.
0: Mulang Pai. Ya. Dari mana? Dari ini Tina Hidayat, ya. Iyalah, kita siap ke lagu. Nah.
1: Kalau judul lagu Cakak Tani ada enggak?
0: Apa?
1: Cakak Tani.
0: Lagu siapa tuh?
1: Tak tahu aku.
0: Cakak.
1: Iya, Tani.
0: Ada juga Cakak Pelaminan. Yalah, kalau Kiai Simon, Kiai Simon nih pernah tak kalau misalnya tidur tiba-tiba mimpi yang tak lemak?
1: Oh, mimpi yang tak lemak.
0: Apa? Apa mimpi apa kira-kira?
1: Kadang-kadang iya. Manusia itu kan,
0: Kecak
1: manusia kan, kenal kan, cuman mimpi, cak lari itu lah, berpengalaman,
0: Nah, iya. Pas terbangun ngerasa apa?
1: Pas terbangun
0: katik uang ya?
1: Tak naruh.
0: Oh, tak naruh.
1: Oh. Iya, abang, aku pernah bahkan mimpi. Padahal,
0: baca buku.
1: Iya.
0: Cuci kaki dah. Pas.
1: Jempolnya baik.
0: Oh, jempolnya baik.
1: Masih mimpi juga, Bang.
0: Mimpi dak lemak, eh?
1: Iya, mimpi dak lemak.
0: Iyalah, itu kalau misalnya pas bangun berdoa lagi, ya.
1: Dibawa
0: ke mana?
1: Iya, lu pasang aku.
0: Digeret, ya?
1: Mimpi itu.
0: Oh, itu.
1: Kenapa aku bangun?
0: Tapi kate ini, kate pas ininya, efeknya tak kate apa-apa sebenarnya.
1: Ganti. Cuma
0: aku terkejut. Terkejut, Pak,
1: ya? Setan itu nganggu itu.
0: Iya, biasanya mimpi buruk itu. Iya. Pengaruh yang itu.
1: Padahal,
0: lagi ini bae, ya. Lagi terganggu bae istilah itu, ya, kali, ya. Iya, benar.
1: Ini sekarang hiburan dulu, kan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Tiba-tiba mimpi itu, eh?
1: Mimpi galak,
0: ini. Ayolah. Oke lah.
1: Ya, pernah mimpi apa lah, masalah?
0: Mimpi apa?
1: Lalu kemana?
0: Nih sudahlah, kemana lupa? Pak Yu, nak kirim untuk Ong Limo?
1: Kirimnya untuk galau-galau,
0: ya, Pak. Untuk galau-galau, ya, Pak Yu.
1: Iya, dari A sampai Z. Tapas. Tidak
0: terkecuali.
1: Pak Ayu.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Simon yang ada di Kertapati, ya. Kita angkat lagi telepon berikutnya. Silakan ditunggu bersamanya di Manjau di Bingi dan Kesetiraman untuk lagu-lagu Kombring. Halo Manjau di Bingi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Kiai Harun.
1: Alhamdulillah.
0: Kiai apa ini? Sama Abbas ini, Kiai Harun.
1: Kiai Ilham, bukan?
0: Abbas.
1: Alhamdulillah.
0: Ketemu lagi gitu.
1: Sehat namanya.
0: Iya nih ya, malah taruh di sini. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Kesimon barusan. Cobit, guys.
1: Iya, lah aku cobit lah itu. Hahaha.
0: Kiai ada lagu apa?
1: Lagu apa
0: kira-kira?
1: Runaway ya.
0: Apa tuh judulnya?
1: Sesuai dengan acara kita nih, Salam Tiram.
0: Iya. Oh, tadi sudah Salam Tiram di itu tadi?
1: Sudah ya.
0: Ini apa?
1: Oh, anu bae apa namanya?
0: Apa?
1: Ulan Sari. Jawaban mungkir janji.
0: Oh, jawaban mungkir janji.
1: Iya.
0: Ayo.
1: Ulan Sari bini Nabi.
0: Kalau ini apa namanya itu? Kayak Arun nih pernah ada mimpi enggak lemak? Pasti duduk.
1: Soalnya macam ini, Ceba.
0: Apa?
1: Kalau nak tidur. Jadi segala gangguan jauh. Itu saran aku.
0: Iya.
1: Fatihah sekali. Tiga kali. Minta aman ke supaya kita tidur itu aman.
0: Doa tidur
1: Yakinlah kamu.
0: Itulah. Itu kesimun baca-bacaan. Baca apa? Baca buku. Iya. Benarnya Kiai Harun.
1: Nah, itulah saran aku.
0: Jangan lupa cuci kaki. Iya. Iya, biar tak kotor tempat tidur, iya.
1: Apalagi kita ambil wudu dulu nak tidur.
0: Nah, lebih bagus lagi itu, ya.
1: Lebih
0: bagus lagi. Benernya, benar. Tambah bersih kita.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya. Okeylah kalau cak itu. Kiai nak berkirim untuk Wong Limo, silakan. Nak berkirim untuk Wong Limo.
1: Berkirim Wong Limo.
0: Kalau-kalau nyobai. Payo Kiai.
1: Yang dengarkan acara Manjau di Bingi. Supaya sehat terus.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Termasuk ke apa sekeluarga.
0: Amin.
1: Itu baik. Jadi itu juga.
0: Payo.
1: Terima kasih Kiai Bang.
0: Iya, sama-sama Kiai Harun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Harun di Mato Merah. Belum bergeser. Bayu siko penelpon berikutnya kita tunggu untuk Banjau di Bingi dan Kesetiraman di malam ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama Widodo. Siapa?
0: Oh, kalau ini Mas Widodo atau Kiai Widodo?
2: Widodo.
0: Kiai Widodo.
2: Jambi,
0: Mas. Di Talang Jambi.
2: Iya.
0: Cak mana Talang Jambi aman enggak masih asapannya?
2: Oh, ini pusatnya siapa Talang Jambi ini?
0: Iya, belum ini juga sampai sekarang belum reda juga di situ.
2: Iya paling nak kebakaran ini kan.
0: Ya Allah. Dah enak nih ininya suasananya jadi.
2: Bener bang, pak mobil pemadam.
0: Iya. Yolah kita doa sama-sama mudah-mudahan cepat datang hujan nih dah.
2: Iya.
0: Yalah kalau cak itu ada lagu apa nih Kiai Widodo?
2: Lagu ini.
0: Empat Lawang boleh. Lagu apa?
2: Manjau di Bingi
0: Manjau di Bingi, lagu Kombring.
2: Oh, Kombring.
0: Iya.
2: Ah, ada Mang Suliwa ini. Dia bas.
0: Ah, lagu Kita. Apa?
2: Mang Suliwa. Iya, yang orang rumahnya badan besar itu.
0: Lagu. Lagu apa kira-kira?
2: Lagu ini be, Abai Abaiko be.
0: Abai Abaiko, payulah kalau cak itu. Nah, kalau Mas Widodo dewek ni pernah tak mimpi yang tak lemak?
2: Nah, cak Abas
0: lah.
2: Mimpi yang tak lemak tu cak Abas ni kalau tu nyampak di tempat tinggi cak Abas mana itu?
0: Wush, Union.
2: Iya.
0: Pernah itu ngerasa tu.
2: Pas nyampak ke bawah tu kita terbangun.
0: Tak terbangun
2: lagi.
0: Tahu-tahu lah benjol pala.
2: Iya, putus nyawa.
0: Berdesau itu asli.
2: Iya, intinya saya pas kita tu, kita tu kita sudah salah sampai uduk lagi. Sampai
0: uduk lagi.
2: Ini Al-Quran ya.
0: Iya, bener. Baca doa, teduk ya tak ya?
2: Iya, jangan teduk.
0: Jangan doa makan.
2: Doa
0: tidur. Doa makan.
2: Kalau
0: aku
2: tidak, dia doa tidur. Doa anak ke WC.
0: Ya Allah.
2: Iya.
0: Mules itu namanya. Yalah.
2: Kirim
0: boleh untuk Ong Limo. Oke deh, siap.
2: Buat
0: siapa
2: selamat
0: tugas
2: ya, sama-sama.
0: Jangan lupa
2: pakai masker yang
0: APD itu. Siap. Pecah astronot aku pakai itu kakek. Oke. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payahlah. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa yang sudah miluk lagi. Ada Mang Toeng, ya, ada Kiai Toeng ya. Kiai Toeng keliling dunia kirim untuk Kiai Simon kalau tidak galak. Apa nih? Kalau ucapannya kalau tidak galak mimpi jangan tidur. Cak mano itu gitu. Baiklah kalau cak itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Kaki itu buka lagi kebersamaan kita tentunya masih panjang sampai jam 11 kakeknya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi kegembiraan

0: Masih di Manjau, di Bingi dan Kesetiraman, tentunya masih ditunggu kebersamaannya ya untuk lagu-lagu Komring di malam hari ini. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, Manjau
0: ini. Iya. Sama siapa nih?
1: Sama LL.
0: LL.
1: Iya dong.
0: Sama Niai Eli.
1: Betul sekali.
0: Ada lagu apa malam ini?
1: Lagunya apa sih? Mikir dulu, ya apa?
0: Boleh. Kita tunggu sampai besok.
1: Setengah jam. Oh, sampai besok.
0: Iya.
1: Atau tidur.
0: Nah, itulah.
1: Lagu ini be apa teh? Ada lupa pulu kayak apa sih yang?
0: Apa?
1: Nah, kumbang jamu be lah bang.
0: Kumbang?
1: Kumbang jamu.
0: Kumbang di taman.
1: Asik.
0: Kumbang, kumbang jambu.
1: Iya, lagu ranau.
0: Lagu ranau, payah. Nah kalau Niai Eli ini dia pernah ada mimpi yang dalam?
1: Oh pasti dong.
0: Mimpi apa boleh? Kalau boleh tahu?
1: Yo, tidak boleh dalamnya. Iya, paling mimpi nyampah,
0: betul. Terus?
1: Yo, ini kalau mimpi nyampah terkejutan kita biasa.
0: Terkeram kaki ya? Tidak, apalagi mimpi masuk lubang ya.
1: Itu mengesankan gitu.
0: Tapi sebatas itulah. Ya, terus kalau ngapa mending?
1: Ini kayak nyampak tuh, nyampak di mana kan? Enggak tahu enggak nyampak di mana.
0: Dari mana?
1: Nyampak di WC kayak.
0: Oh ya Allah.
1: Kebetulan jantung.
0: Tapi nah, untung
1: mimpi nyampak di situ.
0: Untunglah mimpinya cuma mimpi di situ,
1: Iya, untung cuma mimpi kan.
0: Cuma mimpi. Macam-macam,
1: langsung duduk, ya.
0: Pernah enggak mimpi dari pucuk? Misalnya lagi manjat pohon misalnya.
1: Enggak pernah manjat mungkin ya.
0: Ini apa naik kursi.
1: Tidak pernah. Kalau mimpi ini nyampak dari tangga,
0: pernah.
1: Iya.
0: Mimpi tapi ya. Iya.
1: Nyampaknya belum.
0: Itu lagi apa? Meneri apa? Meneri genteng?
1: Itu zaman dulu kan rumah itu bertangga.
0: Oh, cak itu. Terbawa mimpi suasananya, ya cak itu ya. Apa tiba-tiba terjelung?
1: Turun naik
0: tangga
1: itu tidak pegangan lagi saking
0: impas. Terlompat. Alhamdulillah cuma mimpi. Iyalah kalau saya itu ada nak dikirim untuk Ong Limo silakan.
1: Kirimnya, dikitnya Ong Limo untuk galau-galau, kayak
0: sudah, payu.
1: Pokoknya se-Palembang yang lagi dengar, ramen yang nggak dengar, nggak dapat kirim. Apalagi yang langorok, kalau ada yang langorok.
0: Iya,
1: pokoknya spesial untuk Mak Asma, baby. Semoga sehat terus.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mudah-mudahan Mak belum tidur masih dengar kan.
0: Insyaallah.
1: Untuk Kiai Abahnya balik ya, hati-hati.
0: Oke, okay, siap.
1: Ke rumah. Amin. Jangan lupa pakai masker.
0: Siap.
1: Balik nak tidur cuci kaki dulu Kiai.
0: Oke, siap. Biar tak mimpi ya, tak.
1: Iya, biar mimpi bermotor nyampak kan. Nah.
0: Bahaya itu.
1: Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Niai Eli ya yang ada di Gandus. Kita angkat lagi yang nak bertelponan. Silakan sudah dibuka. Halo.
2: Assalamualaikum, Manjau
0: di Bingi. Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya kabar
0: nak? Alhamdulillah botik.
2: Bagus sudah
0: jawabannya. Benernya botik ya?
2: Botik.
0: Botik baik.
2: Baik saja.
0: Aku botik baik.
2: Aku baik saja.
0: Yalah, sebelum ada lagu apa nih, Nia Ita?
2: Lagunya ini biar khas, nak ngebit dikit lah.
0: Apa?
2: Mas kawin kambing hua.
0: Kak kambing hua, apa yuk?
2: Kalau nggak ada yang ingat gitu.
0: Kambing hua.
2: Kambing hua. Kambing rua. Gitu.
0: Kambing rua, bahasanya hua.
2: Mas kawinnya kambing rua.
0: Kambing rua, apa dia kambing rua tuh?
2: Rua, rua, duo.
0: Oh duo, Bukannya sebukannya ini kalau komen tu say
2: rua.
0: Oh say rua tolu
2: itu bacanya rua bukan
0: bacanya rua. Bacanya rua
2: rua
0: rua
2: mas kawin kambing rua
0: kambing rua
2: mas kawinnya kambingnya dua
0: kambingnya dua iya harga kambing berapa sekarang
2: apa?
0: Akeka untuk lanang itu kambingnya duo. Bukan kawinan itu, akikahan namanya. Akeka
2: itu. Kambing rua.
0: Aida. Iyalah, kalau ini ya itu deh, pernah enggak nih ngalami mimpi yang enggak lama?
2: Oh, aku yang sempat kebayi nih, Cek. Itu kayak apa sih? Aku pernah manjat pohon. Nyampak itu nah jadi patah kaki aku. Pas bangun agaknya senang sedikit kan. Sedok-sedok ini.
0: Iya.
2: Tak tahunya mimpi.
0: Mimpi rasanya iya nih.
2: Iya. Alhamdulillah juga cuma sekedar mimpi ya Allah.
0: Mama apa cari tahu bisa manjat pohon tuh?
2: Ada yang ada ambek buah itu. Nah.
0: Jangan-jangan pohon wong gitu ya. Dak redo omongnya kan.
2: Pokoknya manjat pohon.
0: Nah, iya.
2: Manjat pohon tadi itu ada yang nak diambil buah, buah apalah itu. Rambutan enggak salah.
0: Iya.
2: Heeh. Enggak boleh punya. Enggak boleh. Kami dulu dari kecil enggak boleh.
0: Enggak boleh ngambil punya uang.
2: Paling takut.
0: Enggak boleh ngambil punya uang, tapi kalau kalau mabit dari jauh boleh, mabit mangga
2: Itu sama kawan itu.
0: Oh, sama.
2: Itu nah.
0: Mabit pakai sandal di break.
2: Miot-miot itu.
0: Langsung ruang, enggak boleh. Kejarnya kan.
2: Rambutan ida. Mimpi itu mimpi nian itu.
0: Mimpi nian.
2: Mesti itu nyampa. Patah aja ke kakinya. Nah, ya Allah, nangis lah.
0: Ingat-ingatan itu kalau mungkin enggak?
2: Nangis-ingat, Cek.
0: Iyalah. Ada ingat-ingatan apa, Cek itu sampai termimpi Cek itu.
2: Mimpi.
0: Biasanya Cek itu.
2: Pernah nyata Cek itu kayak apa sih? Bukannya mimpi nih.
0: Apa?
2: Nah, manjat pohon jambu, Bukan pohon jambu.
0: Jambu apa?
2: Jambu
0: kelutuk. Oh, yang batu ya. Nah,
2: Jadi di batang batu itu kan ada rumput yang bergumpal-gumpal itu nah. Yang pecah berlingkar-lingkar tapi bentuk kacak jaring macam.
0: Iya. Benalunya ya,
2: Jadi nak ngambil itu tuh.
0: Ngait ke tangan di situ.
2: Iya, termasuklah dalam itu. Dia menyampai dan berlahan-lahan tuh. Nyampak dalam rumput.
0: Lama pecah deh. Pecah di film-film jadinya. Nyampak lembet-lembet.
2: Dalam itu pecah di jaring. Pecah dalam ini.
0: Iya. Yang rumput-rumput yang ini ya. Yang menjalar itu ya.
2: Iya.
0: Tanaman menjalar itu.
2: Ada
0: gunanya. Tidak ada berembem langsung. Ya,
2: itu sampai jambu itu. Jambu dapat ide.
0: Ya Allah. Ada aja.
2: Aja nih. Itu ceritanya itu. Lagi
0: nambeng-nambengnya tuh ya.
2: Iya.
0: Suruh balik nyuci piring enggak kalah. Ini minggat. Minggat sebenarnya.
2: Nyemrang laut sungai yang besar itu.
0: Mandak do maghrib enggak balik.
2: Iya. Kena marah keluar satu-satu kerajaan tadi.
0: Nah, sehingganya seluruh isi kebun binatang keluarga lo.
2: Kecawa konihan yo.
0: Oh, itu emang ya?
2: Iya,
0: Batu kata kenian. Oh, cak
2: itu. Batu kerajaan. Itu nama-nama hewan tidak.
0: Tidak
2: Kok kesawa kenian? Mulang yo, mulang.
0: Oh, memang keluar ini apa? Kalau cerita deh memang kumbreng aslinya.
2: Ibu
0: kumbreng. Oh, iya nih. Bapak Sendo. Oh, pantesan.
2: Iya, Bapak Sendo.
0: Pantesan ngerti galo bahasa percampuran dua budaya.
2: Lalu ingat masa lalu dulu dengan ibu dulu dah. Masih indah nih kan kalau dengan orang tua.
0: Alhamdulillah.
2: Kenangannya baik.
0: Insyaallah lah pokoknya. Baiklah, kaca itu kirakan kirim untuk Nglimo.
2: Lima kok. Tidak lebih, tidak kurang.
0: Iya, Nglimo.
2: Tidak nambah-nambah.
0: Iya.
2: Ya baik kalau nak itu kuambek. Limo kuambek. Satu, Niai Nadia. Dua, Kiai Simon. Kiai Harun. Niai Masito. Ini rombongan Kiai Niai yang ada di Bandara Sriwijaya. Itulah lengkap itu. Juga Kiai Darmawan. Jadi
0: lah, limo. Lebih. Spesial lah sih ke apa?
2: Tadi limo.
0: Nah, pasti nak ngirim spesial untuk abang kan, abangku jauh kan.
2: Tak baca tinggal itu harus itu. Lagi melaju dia. Naro mana abang melaju? Ayo. Ya untuk kayak abang sehat walafiat.
0: Amin.
2: Amin
0: ya balal amin.
2: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Jangan lupa sholat. Berusaha dan berdoa.
0: Bener nian.
2: Kayak abah juga.
0: Yuk.
2: Pokoknya doa yang terbaik itu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Pulang nah, hati-hati.
0: Iyo.
2: Bagus jawabannya.
0: Nah emang iyo kan jawabnya kan?
2: Iyo.
0: Pakai u.
2: Pulang nah hati-hati. Iyo. Nah, gak pulang pa yo.
0: Iyo.
2: Gak pulang mona yo.
0: Iyo.
2: Itu aja apa sih?
0: Iyo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Niai Ita di Sungai Lais. Di belakangnya Niai Ita, boleh silakan. Halo, Manjo Dibingi.
3: Halo, Manjo Dibingi.
0: Iya, Kiai Robi.
3: Iya, Kiai apa? Apa Kiai apa?
0: Alhamdulillah baik.
3: Butik-butik. Sudah main bola.
0: Hah, main bola? Main bola apa?
3: Bola kaki.
0: Bola pingpong.
3: Bola bekel.
0: Bola bekel, seneng aku dulu main bola bekel.
3: Wow, main juga.
0: Iyo, mainan ya, mainan kecil itu, bola bekel.
3: Apa yang ini?
0: Apa?
3: Buahnya tuh, batu apa?
0: Kerang.
3: Kerang.
0: Kerangnya dibuka ditutup, itu kan?
3: Buka, tutup.
0: Jumlahnya 5.
3: Iyo.
0: Iya iya bisa. Tapi ya waktu dulu ya kalau SMA tak lagi main iya.
3: Tak lagi ya.
0: Iyo. Dulu lihai waktu SD dulu ya sampai ke tinggi pucuk pala kan. Lompat koprol iyo lihai. Badan masih imut-imut. Sekarang amit-amit berdebuk kalau nyampak. Yalah kalau cah itu ada lagu apa nih Kiai Robi?
3: Lagunya apa lah ya? Gantunganku
0: eh. Gantunganku Bayu. Nah kalau Kiai Robi dek pernah tak mimpi tak lemak?
3: Mimpi tak lemak? Dulu agak sering mimpi tak lemak lah.
0: Paling apa?
3: Waktu masih bergawi dulu lahat. Aku kan gawi buat selesai masang tuh besok tinggal selesai kan besok tinggal masang kan kita bawa mimpi tuh kan itu malah besok masang gitu coba mimpi itu
0: ngapa itu mimpinya udah lemak kalau tuh bawa mimpi cak itu
3: udah masang tuh pas lagi masang rasu
0: rasu capek ya. Oh Iya. Mimpinya ke situ, eh.
3: Tapi tak pernah. Alhamdulillah kenyataan tak pernah.
0: Iya.
3: Tapi aku yang nyata.
0: Apa tu?
3: Aku pasang wajah ringan, eh. Pasang wajah ringan di bunga mas, eh. Pernah termimpi dulu itu pasang nak pasang itu
0: guys. Termimpi tapi terus besoknya terjadi.
3: Jadi ya.
0: Oh.
3: Pas waktu dua lalu pasang kalau tinggal masang reng naik itu.
0: Iya.
3: Robo
0: ya was. Ya Allah.
3: Ada angin kenceng kan tu kayak
0: gitu. Oh. Iya.
3: Sama Duraksa itu aku masang.
0: Pas pula ada angin ni.
3: Oh angin kenceng ya was. Kalau beneran atau tu bang itu ketinggalan bor kan jadi belum masang sepatunya kanan kiri kan
0: iya
3: apa pas naiknya ketiga naik ketiga
0: rubuh tapi cak mana apa luka-luka apa siapa cak mana
3: kaki belah
0: ya Allah
3: iya kaki ya belah di
0: ya Allah
3: selah jari kena gesekan buat jaringan itu tas
0: tuh eh ngilu aku. Ya Allah. Allah Akbar.
3: Pengalaman itu.
0: Tapi terus istirahat berapa lama istirahat kalau dari nyampe tuh?
3: Kayak tunggu istirahatnya bang. Besoknya langsung benerin langsung masang lagi.
0: Jadi dia apa dijahit? Macam mana itu?
3: Dijahit dikit-dikit, untuk beret dikit-dikit lah itu berarti yang ada parah
0: itu
3: di
0: selo
3: jempol.
0: Iyo. Oh, tapi tetap
3: kabel tu tak tergesek.
0: Tetap begawe besoknya.
3: Iyo masih begawe.
0: Allah Akbar.
3: Untung alhamdulillah tu kabel tak tergesek di taso tu kan di pasaringan. Tapi kan masih nyakut di situ.
0: Iyo kalau kabel tergesek nah sudah.
3: Oh, ya.
0: Sudah.
3: Bergantung ini
0: lah. Ya Allah Tuhan.
3: Ya,
0: itu malunya mimpi, tuh. Iya, ada petunjuk mimpi ya terjadi ya. Ya Allah.
3: Ini langsung ke bawah nyampainya kan.
0: Iya, kalau ke pucuk terbang artinya bukan nyampak ya.
3: Iya, itu. Ingat kan aku bikin itu untuk bikin pasang wajah ringan di balai desa itu.
0: Ya pengalaman lah ya berarti
3: kalau alhamdulillah kalau kanopi yang pakai timber itu tidak pernah kadang kawan kadang nyampak meleset ngelihat timber kan licin ya
0: iya iya benar
3: pas kita ngebor ngebalut itu kan licin itu kadang meleset ngebor
0: namun hati-hati nih aneh gawe-gawe cek itu ya
3: kan gawe di bengkel lah ya sekarang
0: nggak
3: bisa sekarang
0: iya oke lah kalau begitu oke lah kirim untuk kelima kayak Robi
3: kelima lah buat ini bang galau-galau lah galau-galau kan karena galau kan
0: oke siap
3: harus spesialnya bang buat ini buat emak tangkap balai semoga sehat panjang umur semoga rezekinya
0: amin ya rabbal alamin
3: setiap pas itu sama
0: tugas. Oke. Amin ya rabbal alamin.
3: Masker jangan tinggal.
0: Siap selalu standby.
3: Iya, kita lapis, mau lapis apa.
0: Tak kok selimut deh. Anu kedirai. Iya.
3: Rumah tuh ya itulahnya, Mas. Kalau masuk tuh masuk naik ke dalam rumah, pasang kelambu.
0: Pasang kelambu.
3: Kelambu yang bolong-bolong jaring-jaring itu, kelambu zaman
0: dulu, kelambu putih. Iya, kelambu, benar-benar putih-putih yang cak ini ya, cak perban itu ya. Kelambu itu.
3: Jadi tak masuk lagi asap. Karena asapnya naikkan lah di kotak pintu masih bisa masuk.
0: Iyalah namanya asap. Dia baca besok. Bisa masuk selo-selo dia mana nak baca nak di itu ke?
3: Hujan
0: lah
3: bantainya habis.
0: Iya nian, mudah-mudahan lah dok kita sama-sama ya cepat datang hujan ya, biar selesai.
3: Perkiraan BMKG-nya bulan 11 gitu.
0: Iyalah, bersabar biar insya Allah lah gitu ya. Oke lah.
3: Sabar lah.
0: Iyalah, ditunggu lagunya, ya Robi ya.
3: Lagunya tantulanku kan?
0: Iya, ditunggu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita Intip lagi. Diintip lagi.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Prompat. Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, emang cipicu dulur ya. Ya ini ya, masih di Manjau Dibingi dan Gusti Rahman. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Cik Aba.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Nia Nadia. Ada lagu apa malam ini?
1: Lagunya Mauli Ganta, Be.
0: Mauli Ganta.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau Nia Nadia pernah ada mimpi tidak lemak?
1: Pernah lah pastinya.
0: Iya. Rasa-rasa apa kira-kira?
1: Namanya kita bunga mimpi di waktu itu. Iya, mudah-mudahan cuma sebatas mimpi lah, bukan pertanda apa-apa sih abang ini kayak
0: abang ya. Iya.
1: Kami tuh sering galak mimpi tuh yang apa ya? Yang misalnya tersesat kayak abang ya. Nah, nyari jalan, cak itu nak nak balik, muter-muter di situ, benar cak itu nak.
0: Iya.
1: Misalnya kalau dia di apa, cak di hutan misalnya kan. Nah, muter-muter di situlah. Atau tidak kalau misal cak di mal, turun naik masih di lantai itulah caknya cak itu mana. Nah,
0: kok balik lagi sini, wo, balik lagi sini
1: cak itu. Iya, cak itu, cak itu lah mimpi itu kan.
0: Iya.
1: Kalau mimpi yang apa, joget, cak itu kan. Nah, jadi kadang agak lucu kalau mimpi-mimpi yang mencekam cak itu kan, misalnya joget, cak itu kan. Aku cak nak dirampok, cak itu kan. Rumah kita tuh rasa cak diintai wong maling. Cak, kita udah di dalam, cak itu.
0: Iya.
1: Wong maling itu masuk ke pergok, kita udah di dalam, cak itu. Itu biasanya pada saat dia orang mencekam dan di mimpi itu cak ini kayak apa sih? Kita tuh cak nyadar ya dalam mimpi deh. Kan mimpi
0: ya. Iya,
1: mimpi pasti ini terbangun kan?
0: Iya
1: mimpi.
0: Iya. Apa istilahnya itu? Dalam mimpi tuh sadar ya. Ini mimpi kayaknya. Cak itu
1: ya. Itu yang memang sudah pada saat yang sudah detik mencekam ini. Kita lah ketakutan cak itu kan.
0: Iya.
1: Mimpi nih.
0: Mimpi. Ini pasti mimpi. Ini pasti mimpi kan.
1: Benar juga kepepet kan. Di jurang cak itu kan.
0: Iya.
1: Itu lah pegangan, akar segala macam,
0: iya.
1: Itu kan pas ada siapa
0: ya?
1: Itu lah pasti langsung mimpi. Bangun
0: lagi
1: kan? Itulah mimpi bunga tidur.
0: Iyalah bunga tidur ya, insya Allah kalau misalnya apa setelah itu mau menandakan sesuatu kan jarang-jarang istilah itu ya,
1: namanya. Uang-uang lamu tuh kan, kalau mimpi itu langsung balik bantal atau langsung istilahnya penludahnya gitu.
0: Apa nama itu? Semacam apa ya katanya teh? Kalau misal katanya mimpi buruk itu kan memang bawaan apa iblis apa setan lah cah itu ya.
1: Banyak faktor itu kalau yang dari segi itu ya cah itu jinyo. Kalau dari
0: segi agama ya.
1: Kecapean.
0: Nah, oleh mungkin siangnya banyak ketawa ya.
1: Nah, bisa jadi.
0: Kalau cah budak kecil itu banyak main dia. Tiba-tiba bangun nangis kan?
1: Nangis.
0: Langsung waktunya ribut. Ini pasti ladas main tadi, ladas main lagi tadi ya pasti ini. Singgahnya. Iyalah.
1: Kalau mimpi itu alam bawah sadar.
0: Alam bawah sadar gitu, bener iya. Itu.
1: Kadang juga kan, kadang tidak mimpi sama sekali. Kadang kita tuh.
0: Kadang-kadang mimpi lupa.
1: Nah,
0: mimpi apa ya tadi?
1: Iya.
0: Tidak pulak nak telekat deh.
1: Kapan bangun? Mantap mimpi. Ya,
0: okay,
1: tapi
0: kamu
1: itu makin di. Mimpi. Lagi terlintas
0: sih. Mimpi. Aku pernah mimpi ini. Cak itu kan.
1: Iya.
0: Kalau jadi inspirasi ya. Oke lah kalau
1: saya.
0: Alam bawah sadar kita. Iyalah, oke lah. Kirim untuk orang lima, silakan.
1: Untuk orang lima yang beruntung malam hari ini.
0: Digoncang dulu ya.
1: Digoncang dulu. Iya. Ada Nia Ita. Nia Asmi sama Oke, artinya itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, Dr. Widodo. Dr. Widodo, terus Kiai Napi. Terus saya mau dibagi Kiai Pekbe. Nah, lima sudah itu ya.
0: Iya.
1: Iya. Saya baru datang lah.
0: Oke lah.
1: Kapan selamat beristirahat be. Semoga mimpinya indah.
0: Nah, benar. Doa doanya mimpi yang indah ya, dah. Eh?
1: Indah.
0: Ngapu mimpi aku katanya. Ah, dah katanya.
1: Pokoknya mimpinya yang menyenangkan lah.
0: Oh, yang menyenangkan, bukan mimpi yang indah.
1: Yo, jangan indah ke indah marah.
0: Yang mana namanya indah? Aja nelpon sini kalau indah ya. Ngapa jemput nama aku katanya?
1: Iyalah. Untuk kayak apa?
0: Oke. Siap-siap.
1: Amin
0: ya Allah, amin.
1: Makasih
0: Kak. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau cak itu. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Ada siapakah yang sudah masuk tadi? Ada Kiai Gun Gondrong ya di Betung ya. Tadi kebetulan lagunya sudah dihadirkan juga. Cakap pelaminan. Katanya cerita mimpinya nih, sering mimpi dah enak tuh kalau tidur pas istirahat siang katanya. Kadang rasanya pengen bangun tapi saronian. Itu pecah di ini ya, Kiai Gun ya, kayak ada nahan ya biar tak terbangun cak itu nih. Yalah kalau cak itu ada wakpe. Nah wakpe juga nak cerita nih katanya, wakpe mimpi nemu duit katanya girang nian. Wak Pet bayari galo-galo, bon-bon Wak Pet tak tahunya mimpi. Iya nian Wak Pet, pernah juga aku mimpi cak itu. Mimpi nemu duit sekarung, isinya duit ini galo, duit recehan. Rasa-rasa, wah banyaknya duitnya. Pas bangun, oh mimpi cak itu. Iyalah kalau cak itu. Wak Pet nak lagu apa? Kita hadir ke KG, silakan. Dan boleh kita angkat siko lagi untuk yang nak belok lewat telepon kita di sini, kita tunggu kebersamaannya untuk Manjau di Bingi dan Kesetiraman. Halo Manjau di Bingi.
2: Halo Manjau di Bingi.
0: Iya.
2: Oke ya,
0: Ba. Sama Anggi ya.
2: Iya,
0: siapa? Ada lagu apa Anggi?
2: Ini apa namanya?
0: Manjau di Bingi. Manjau di Bingi. Manjau di Bingi
2: nian.
0: Iya. Oh, boleh. Nah, kalau Anggi sendiri pernah enggak mimpi yang enggak enak?
2: Mimpi enggak enak. Sejauh ini
0: enggak
2: juga sih, apa? Mimpi yang misalnya kayak kalau mimpi nak polisi
0: tidak
2: ada
0: anis gitu
2: ya.
0: Mimpi
2: sejauh ini belum ada sih.
0: Mimpi. Duit itu
2: cecaran.
0: Walaupun mimpi mudah-mudahan jadi doa ya. Yalah kalau cak itu ada kirim orang lima silakan lagi. Oke, siap. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Niai Anggita yang ada di Pusri ya. Kita langsung hadir ke lagu-lagunya. Dan tentunya masih bersama Kak Abas di sini untuk Manjau di Bingi dan Kesetiraman.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Yoni, okay. Kita tutup dulu kebersamaan kita ya di Majau Dibingi dan Kesetiraman untuk kesempatan malam ini Jumat 9 Oktober 2026. Yang pasti terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Niai Kiai ya. Dan tentunya masih dikawani oleh Abas di sini sampai kaki jelang jam 12 malamnya dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan dan juga beberapa informasi yang kita hadir ke ya. Untuk Apet, kita pilihkan dengan lagu ini dan tentunya tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, Abah. Gua sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
3: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Terimalah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam perigi. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Pergi ke sungi, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Ya, sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4, Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Sabtu, tanggal 10 Oktober tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

udara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangbah. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Rimai Pemberadol kembali menyapa di ruang dengar dulur Cek Iwan ya, di edisi Sriwijaya pagi Sabtu 10 Oktober tahun 2026. Tinjauan program untuk hari ini di Sriwijaya pagi ialah dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 yang akan dibawakan oleh Qori almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan J. Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hiburan lagu religi. Dan di pukul 5.20 akan ada renungan monolog bersama Ustadz Rudi Arianto dengan tema tanda orang bahagia 4 macam. Kemudian dilanjut lagi dengan hiburan religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke cerita pagi ini. Dengan tema tetap sehat di tengah kabut asap, lindungi imunitas dan jaga kesehatan. Di pukul 7 akan ada informasi sedengar dan kita masih berada di cerita pagi ini dengan tema yang sama. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar dan kita akan pindah ke Anjang sana. Masih dengan tema yang sama ya. Di tetap sehat di tengah kabut asap, lindungi imunitas, jaga kesehatan. Di pukul 9 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke segmen obrolan komunitas. Itu tadi tinjauan info program untuk Sriwijaya pagi hari ini. Selanjutnya akan kami putarkan rekaman pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19 oleh Qori almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه

0: supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Muda Reality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama materi renungan monolog Hikmah Pagi bersama Ustaz Rudi Arianto dengan tema Tanda Orang Bahagia 4 Macam. Berikut materinya, semoga kita semua mendapatkan pelajaran dari yang akan kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha

0: illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim, summa sadaqa rasulul karim. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya di pada hari ini. Hari ini bertepatan 27 Zulhijjah. Tentunya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur, ini adalah luar biasa. Marilah kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita termasuk orang-orang yang rugi. Rugi dalam hal perbuatan, yaitu tidak beramal saleh. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kunci kehidupan di dunia ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwa. Bimtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ketika itu kita telah lakukan, ketika ini telah kita kerjakan, maka inilah akan mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia saja, tapi di akhirat juga akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat jamaah, hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita masih istiqomah dibangunkan oleh Allah SWT untuk beribadah. Ada sebagian orang untuk berdagang dan sebagian orang pergi untuk mencari rezeki dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua itu Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tentu kita dihidup di dunia ini ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka jangan lupa ketika kita bekerja, sekuat apapun, sekeras apapun, sehebat apapun kita bekerja, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya libatkan semua aktivitas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berdoa kepada Allah SWT agar hidup di dunia ini baik, senang, bahagia. Kita juga berharap kepada Allah SWT agar kiranya di akhirat pun sama, bahagia dunia dan akhirat. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang bahagia, tentu kita tahu bahwa dambaan semua orang atau keinginan semua orang. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini ingin gelisah, ingin susah, dan tidak merasakan ketenteraman, teraman, damai, tenang, tidak ada. Namun demikian, prinsip dan cara pandang orang berbeda-beda dalam mengukur kebahagiaan. Benar. Bagi seorang mukmin, kebahagiaan tidak hanya kebahagiaan dunia yang berupa kemewahan, ada mobil, berkelimpahan harta materi dan lain sebagainya, pangkat jabatan, tetapi juga harus meraih kebahagiaan akhirat. Pun sama sebenarnya, tidak boleh juga selalu mengejar akhirat sholat terus, sementara melupakan kebutuhan kebahagiaan diri dan keluarga. Tentunya Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa umatnya untuk selalu bahagia, meraih kebahagiaan akhirat dan tidak melupakan kebahagiaan di dunia. Rasulullah SAW dalam Quran surah Al-Qasas, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wa bataghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah pada orang dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di akhirat. Dan janganlah melupakan kebahagiaan duniawi itu sendiri. Kebahagiaan yang kita dambakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana doa diisyaratkan di dalam Al-Quran yang senantiasa dibaca segala kondisi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Sebagai orang Muslim, mukmin kita semua, kebahagiaan haruslah diraih dengan cara yang baik tentunya, dan cara diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita tidak hanya dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia saja, tetapi di akhirat. Lalu bagaimana bentuk kebahagiaan di dunia menurut Rasulullah SAW yang dunia dan akhirat itu? Bagi orang beriman, kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan akhirat berupa selamat dari api neraka dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sungguh orang yang selamat itu dari Allah Subhanahu wa taala tentunya selamat dari api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Rasulullah SAW, kebahagiaan yang hakiki. Adapun kebahagiaan secara duniawi, Rasulullah SAW menggambarkan 4 macam kebahagiaan itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Ad-Lailami, yaitu 4 macam dari kebahagiaan manusia, yaitu istri yang soleha, anak yang berbakti, teman-teman yang orang-orang yang baik, dan mata pencariannya berada dalam negara sendirinya. Hadis ini menggambarkan kebahagiaan di dunia ini ketika hidup dengan lingkungan yang baik, dikelilingi oleh orang yang soleh, yang memiliki istri dan anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang baik, dan mata pencarian yang halal. Tentunya ini, hadirin, kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ini perlu kita syukuri kepada Allah SWT. Maka kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Agar Allah melimpahkan kepada kita, menitipkan kepada kita, mengamanahkan kepada kita istri yang baik, istri yang soleha, anak yang berbakti kepada orang tua. Dan juga bagi seorang istri, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad, yang artinya bagi seseorang istri, mendapatkan suami yang soleh itu juga merupakan kebahagiaan yang tak terhingga. Suami yang baik, suami yang dapat menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah kalian yang terdapat terbaik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istri-istriku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Termasuk anak-anak yang berbakti, memiliki anak-anak yang berbakti, hadirin, merupakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Kebahagiaannya tidak hanya dirasakan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa doa anak yang soleh merupakan amalan yang tidak terputus walaupun orang tuanya sudah meninggal. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia mati, maka terputus amal kebaikan kecuali shadaqatun jariyah, sedekah, au ilmun yantanfa'un mi, ilmu yang bermanfaat, au waladin salih yad'ulah, anak yang mendoakan orang tuanya. Teman hadirin, terus apalagi? Kalaulah istri yang baik, alhamdulillah. Anak yang baik, alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah teman-teman yang soleh. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan teman-teman, kerabat, orang-orang yang soleh. Kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan teman-teman yang soleh. Ini mengajarkan anugerah kepada kita yang mengajak kebaikan, yang mengajak sholat dan zakat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang baik. Ketika kita berada dalam lingkungan yang baik, istri yang baik, anak yang baik, lingkungan baik, ini adalah anugerah dari Allah SWT yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semangat dalam beribadah. Apalagi sebentar lagi kita masuk di bulan Muharram, bulan salah satu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa dapat memaksimalkan waktu demi waktu untuk beribadah kepada Allah SWT, agar kiranya kita mendapatkan insan-insan, menjadi insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan dengan selalu beribadah kepada Allah SWT, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kepadanya, kita diakui oleh Rasulullah SAW dan dijemput langsung nanti di yaumil kiamah oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dengan mendengarkan khutbah, dengan mendengarkan tausiah, ceramah. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dulur, baru kita dengar bersama materi hikmah pagi bersama Ustaz Rudi Arianto dengan tema Tanda Orang Bahagia 4 Macam. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi pelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan hiburan lagu-lagu religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama ialah gamel renteng atau gong renteng yang merupakan gamelan khas Sunda yang sudah ada sejak abad ke-16. Alat musik ini tersebar di berbagai daerah Jawa Barat seperti Sumedang, Bandung, dan Cirebon. Nama gong renteng berarti gong yang disusun berderet. Gamelan ini memiliki dua laras, salendro dan pelok, dengan alat utama seperti kongkong, cempres, panetek, dan gong. Dahulu gong renteng dimainkan pada acara adat dan hajatan, kini kesenian ini mulai jarang dimainkan namun tetap dianggap warisan budaya penting masyarakat Sunda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Megandu Tabanan ialah permainan tradisional Bali yang berasal dari Banjar Oleh, Desa Dau Purimarga, Tabanan. Permainan ini dimainkan di sawah setelah panen menggunakan bola jerami yang dilempar ke tiang kayu di tengah arena. Permainan ini melatih kerjasama, solidaritas, dan rasa persaudaraan antar pemain. Selain hiburan, Megandu juga mengandung nilai gotong royong, kejujuran, dan sportivitas. Megandu telah diwariskan turun-temurun dan sempat hilang sebelum digali kembali pada tahun 1983. Pada tahun 1998, permainan ini tampil di Pesta Kesenian Bali dan kini diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sekian info sedengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yawan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Laba-laba ke Mampak Perompar Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu selamat pagi yo. Bersama Cak Iwan yang bakal ngerewangi sampai jam 10 kage ya. Nah, Cak biasa kalau informasi pertama datang dari Cak Iwan ini, iyalah kualitas udara yang ada di Palembang saat ini. Jadi dulur, kita perlu ningkat ke kewaspadaan lagi ya. Setiap harinya kita harus waspada terus, karena data kualitas udara di kota Palembang ini nonjok ke kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data IQR pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 6 pagi ini ya, indeks kualitas udara atau IQI Palembang tercatat mencapai di angka 1203 dengan kategori berbahaya. Polutan utamanya terpantau ialah PM2,5 dengan konsentrasi mencapai 678,5 mikrogram per meter kubik. IQR juga menampilkan peringatan adanya titik kebakaran aktif di sekitar wilayah pemantauan. Dalam perkiraan per jam, indeks kualitas udara diperkirakan masih sangat tinggi. Pada pukul 7 pagi, angkanya itu diperkirakan berada di 1119, kemudian 1034 pada pukul 8 dan 949 pada pukul 9 ya dulur. Walaupun angka tersebut merupakan perkiraan bukan hasil pengukuran aktual pada jam-jam berikutnya, namun kondisi ini menjadi pengingat penting agar masyarakat ngutamakan keselamatan dan ngurangi paparan polusi. Sebisa mungkin hindari aktivitas di luar ruangan, terutama olahraga atau kegiatan fisik berat ya. Kalau misalnya harus keluar, gunakan respirator yang sesuai, pecah masker N95 atau KN95 apabila tersedia dan terpasang dengan baik gitu ya. Tutup pintu dan jendela jika udara di luar berasap, serta lindungi anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki gangguan pernapasan. Kalau mengalami sesak napas atau keluhan kesehatan yang memburuk, segera cari pertolongan medis. Dulur, jangan anggap remeh kondisi udara yang buruk ini. Mari jago diri, lindungi keluarga, dan bersama-sama mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tetap bersama kami di Perompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Laba-laba 4 Promar Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, selamat pagi bersama Cek Yohannya di cerita pagi ini ya. Yang balik lagi dengan informasi yang pastinya dengan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, karena sekarang di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau kehula yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumsel ini ya, jaga kesehatan jadi hal yang tidak boleh kita abaikan, dulur. Bukan cuma ganggu jarak pandang, kabut asap juga berdampak langsung terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi paparan asap karhula yang mengandung partikel halus dan berbagai zat pencemar yang dapat masuk ke saluran pernapasan itu ya. Kondisi ini berpotensi menyebabkan iritasi mata, batuk, tenggorokan terasa kering sampai sesak napas. Jadi mengutip dari rri.co.id yang memberita kepada 5 Oktober kemarin, ini kondisi kabut asap di Sumsel ini jadi perhatian karena berkaitan dengan meningkatnya resiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Karena itu masyarakat perlu lebih peka terhadap perubahan kondisi tubuh, jangan menganggap remeh batuk yang terus-menerus, napas terasa berat, atau mata yang mengalami iritasi setelah beraktivitas di luar ruangan. Ketika kualitas udara memburuk, kurangnya kegiatan di luar rumah, dan tutup pintu serta jendela jika asap masuk ke dalam ruangan yo. Apabila mungkin ke guno ke juga ruangan dengan udara yang lebih bersih gitu. Nah, pakai kalau misalnya ada di rumah pakai air purifier, kalau sudahlah tutup air rapat-rapat pintu rumah tuh ya dak. Nah, kalau ngalami sesak napas, nyeri dada atau gejala yang semakin berat, segera cari pertolongan medis ya. Ingat dulur, jaga kesehatan tuh bukan cuma dilakukan ketika tubuh mulai sakit tapi juga lewat langkah pencegahan sejak dini, dulur. Nah, setelah mengetahui dampak kabut asap terhadap kesehatan, muncul pertanyaan nih, siapa yang perlu dapat ke perlindungan ekstra? Sebab tidak semua wong tuh punya tingkat kerentanan yang sama terhadap paparan asap. Nah, kita bakal lanjut informasinya mengenai ISPA dan kelompok masyarakat yang perlu diwaspadai ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Lama-lama kok Mampak Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, informasi sebelumnya kita sudah bahas Cak Manu, kabut asap ini dapat mempengaruhi kesehatan ya, terutama saluran pernapasan. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih jauh tentang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta siapa baik yang perlu mendapat keperhatian lebih di tengah kondisi udara yang kurang baik ini. Yo, dulur, ISPA ini merupakan gangguan infeksi yang menyerang saluran pernapasan. Gejalanya dapat berupa batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan demam. Sementara itu, paparan asap ini dapat menimbul keiritasi serta memperburuk keluhan pernapasan yang sudah dialami wong ya. Mengutip dari rri.co.id, kasus ISPA di Sumsel ini menjadi perhatian masyarakat. Data dalam pemberitaan tersebut menunjuk ke pentingnya meningkat kewaspadaan, terutama ketika kondisi udara memburuk. Perlu diingat angka kasus yang diberitakan ini merupakan data periode pelaporan tersebut ya, bukan otomatis ngambar ke jumlah kasus saat ini. Terus siapa nih yang harus lebih berhati-hati? Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung atau gangguan pernapasan, termasuk kelompok yang perlu mendapat perlindungan ekstra. Bagi wong tua, perhatikan kalau anak mengalami batuk yang tidak kunjung membaik, napas cepat atau tampak kesulitan bernapas. Pada lansia dan penderita penyakit bawaan, keluhan yang memburuk juga perlu segera ditangani. Langkah pencegahan dapat dimulai dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara buruk ya, menghindari olahraga berat di luar, dan pastikan anggota keluarga dapat istirahat yang cukup. Jangan nunggu sampai gejala semakin parah untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, dulur, mengenali resiko ini iyalah langkah awal, tapi perlindungan juga harus dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya dengan menggunakan masker yang sesuai dan memantau kondisi kualitas udara sebelum berpergian. Terus, nah, Cak Mano cara milih perlindungan yang tepat ketika harus beraktivitas di tengah kabut asap nih. Kita bakal simak informasi berikutnya bersama-sama setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

jadi mah ini. Apa aku salah beli kan? Tapi lah, tinggal apa bangun? Bangun tinggal.

0: lah, walaupun rusak yang penting dapat ganti. Barang kuno, namanya.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kue ni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Nah, ini dia, sekuat lagi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah Muangjong yang merupakan ritual adat suku Sawang di Bangka Belitung berupa pelepasan kapal kecil ke laut sebagai bentuk doa dan penghormatan pada leluhur. Upacara ini bertujuan memohon keselamatan, rezeki, dan menjaga hubungan dengan laut. Dalam ritualnya perahu kecil dihias cerah dan diisi sesajen seperti ayam rokok dan replika rumah atau tokoh adat memimpin doa lalu perahu dilarung ke laut diiringin konvoi perahu masyarakat. Tradisi ini mencerminkan rasa syukur dan kebersamaan masyarakat pesisir. Selain syarat makna spiritual,